Purwanto yang hadir tentunya mewakili Bupati Klaten. Acara tersebut juga turut dihadiri Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Klaten, Sutarna, dan Kepala Disos SP3 APPKB Klaten, Puspa Enggar Hastuti, dan juga Kasih Intel Kejaksaan Negeri Klaten, Edi Sulistio. Purwanto tentunya berharap teman Pro 2 bahwa para atlet ini bisa mampu mengukir prestasi terbaik dan membawa pulang medali untuk mengharumkan nama daerah. Dia juga menargetkan Klaten bisa dapat memperbaiki peringkat dari posisi 4 pada ajang serupa di tahun lalu menjadi juara umum gitu teman Pro 2. Sementara itu Ketua NPCI Klaten Sri Mulyo menyampaikan bahwa seluruh atlet ini sudah menjalani masa persiapan matang selama kurang lebih 1 bulan. Dan di event tahun ini kontingen Klaten akan bertanding pada 3 cabang olahraga atau cabur unggulan teman Pro 2. Ya kita doakan aja ya supaya teman-teman kita ya di NPCI Klaten ya perwakilannya yang berangkat ya 20 atlet itu bisa mengharumkan nama Klaten gitu ya teman Pro 2. Amin. Nah untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku.

0: Banjir, banjir.
1: Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
0: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
1: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Teman Pro 2, kita akan update informasi cuaca untuk hari ini wilayah Surakarta dan sekitarnya bersama dengan forecaster Iki dari BMKG Ahmad Yani Semarang.
2: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Senin 24 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kondisi cuaca untuk di wilayah Surakarta pada pagi hingga siang hari diprediksi cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, pada pagi hingga siang hari cuaca diprediksi cerah berawan hingga berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membakar sampah sembarangan dan juga membuang puntung rokok secara sembarangan. Informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk akses informasi cuaca lebih lengkap dapat mengakses di website stamets.ahmadyani.bmkg.go.id. Kemudian dapat juga mengikuti akun sosial media kami BMKG Ahmad Yani yang ada di X, Instagram, dan juga Facebook. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi.
0: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

0: money
1: on. Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Mungkinkah kita akan bersama? Lelah Hati, Tito Aditya. Lelah sungguh bersusah. Teh Hijau, Tulus. Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
1: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
2: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir Kali, Wijaya 80.
3: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan.
4: Lestari Merdu, insan hati.
0: Firasat, Marcel.
5: Kau,
0: Glenn Fredly.
6: Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.
7: Sudah kulakukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.
8: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
9: Aku sedang susah lupakanmu.
8: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija.
10: Kita telah habis sia-sia.
8: Risau, Atik CB.
11: Tinggi apa kita mampu mendaki.
8: Bila, Raisa.
12: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
8: Sedia Aku Sebelum Hujan, It Gitaf. Ingin Ruth Sahanaya. Teganya Kau, Liodra.
13: Kau sebut namanya saat
8: Rayu, Marion Jola featuring Laleil Manino.
14: Rayumu kan tak kalah.
8: Aku Bukan Untukmu, Anggi Marito.
15: Aku bukanlah untukmu.
8: Bawa Dia Kembali, Mahalini.
16: Bawa Dia Kembali bersamaku.
8: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi room Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
3: Oke, teman Pro 2, kita update informasi lalu lintas di Surakarta dan sekitarnya bersama dengan Kak Raka langsung dari sisi room Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Halo, selamat pagi Kak Raka.
4: Selamat pagi Mbak.
3: Selamat pagi, Sisium. Salam sehat selalu sebelumnya ya Kak Raka ya.
4: Ya.
3: Monggo untuk informasi lalu lintas pagi ini seperti apa nih Kak Raka?
4: Baik, terima kasih sebelumnya. Kami dari kantor perhubungan Kota Surakarta kembali menyampaikan informasi kondisi lalu lintas. Kota Surakarta berdasarkan pemantauan ini demi tempat kami lancar. Aktivitas masyarakat pada pagi hari menyebabkan peningkatan volume kendaraan di sejumlah ruas, khususnya pada koridor utama dan persimpangan. Kami mulai dari kawasan Lecok menuju Simpang Tiga Kerten. Arus kendaraan terpantau ramai lancar, volume didominasi sepeda motor dan kendaraan pribadi. Pada beberapa persimpangan terdapat antrian pendek fase merah, namun antrian masih dapat terurai setelah pergantian fase sinyal. Berikutnya, Tugu Makuto hingga Simpang Makobrimob Panahan. Kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar, arus dari kedua arah masih berada dengan baik dan belum terdapat kepadatan yang signifikan. Masuki jalan Kramat Yadi dari arah Purwosari menuju Gada. Kendaraan mulai meningkat, kondisi secara umum masih lancar. Kepadatan dengan secara situasional di Simpang 4 Purwosari, Awas Sangapema, dan Bundaran Gada. Terutama mengikuti tingginya volume kendaraan pada jam aktivitas pagi. Untuk jalan veteran dari kawasan Tipes menuju Simpang Matrono, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, kendaraan masih bergerak normal dengan antrian pendek di beberapa titik persimpangan. Selanjutnya, jalan KPM Mulyadi dari Simpang 4 Matrono menuju Simpang Balong terpantau ramai lancar, pekerjaan kendaraan dari kedua arah masih berjalan dengan normal. Dari ke jalan Yosudarso dari Simpang Pandawung menuju Nonongan, kondisi terpantau ramai lancar, mengalir dengan baik dan tidak terlihat adanya hambatan yang berarti. Kemudian jalan Jakarta Longsor dari Simpang 4 Panggung menuju Simpang Mojosongo terpantau cukup ramai, namun kendaraan masih bergerak lancar. Guna jalan diimbau tetap memperhatikan jarak aman dan kondisi kendaraan di depannya. Untuk kawasan batas kota Ring Road dan Juruk, kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar, arus kendaraan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya masih bergerak dengan kecepatan sedang. Sebab kedua, dari hasil pemantauan tersebut secara keseluruhan belum terdapat kepadatan lalu lintas yang signifikan maupun gangguan lalu lintas yang berdampak pada kelancaran arus kendaraan. Namun mengingat aktivitas masyarakat masih berlangsung, kondisi lalu lintas dapat berubah sewaktu-waktu. Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap memperhatikan situasi di sekitar, menjaga jarak aman, dan menyesuaikan kecepatan dalam kondisi lalu lintas. Pastikan selalu menggunakan perlengkapan keselamatan, kendaraan sepeda motor wajib menggunakan helm bersandar SNI, sementara pengguna kendaraan roda 4 agar menggunakan sabuk pengaman. Kami juga mengingatkan untuk tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara, tidak menerobos lampu lalu lintas, serta selalu mengikuti rambu, marka, dan arahan petugas di lapangan. Mari kita jaga kelancaran lalu lintas dengan tertib dari diri sendiri. Demikian traffic report Kota Surakarta berdasarkan pantauan kontrol room Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Semoga informasi ini dapat membantu sebuah berdua dalam menentukan perjalanan dan tetap mengutamakan keselamatan sama pengendara. Dari Kota Solo, kami pantau lalu lintas untuk perjalanan yang lebih aman dan tertib. Demikian Mbak Sisil.
3: Ya baik, terima kasih Kak Raka atas informasinya. Selamat pagi, salam sehat selalu. Oke.
4: Pagi.
3: Ya. Teman Pro 2 itu tadi ya, langsung informasi dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta bersama dengan Kak Raka untuk pantauan arus lalu lintas pagi ini di wilayah Surakarta dan sekitarnya.
2: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Royal City ya teman Pro 2 nih, requestan dari Kak Catur. Sudah mengudara ya Kak Catur yang tiba-tiba nanya aku gini, Kak Sisil gimana minggunya? Mingguku luar biasa kakak ya, jangan ditanya pokoknya. Gimana minggumu Kak Catur? Semoga luar biasa. Dan dia ngirimin foto lagi nggak sarapan pagi tapi lebih ke makan malam ya kak ya. Wow, luar biasa sekali kakak kita ya. Oke, sama Pro 2, Sisil masih di sini. Sisil is in the house ya. Masih bakal nemenin kamu nih sama Pro 2 ya. Dan langsung aja kali ya, Sisil ajak kamu untuk gabung di Battle Song Today pagi ini. Battle Song Today-nya temanya tentang tertawa. Supaya apa? Supaya pagi ini gak merengut, supaya Senin ini gak pada merengut, gak pada cemberut, gak pada bete, gak pada apa. Wah pokoknya buat Senin kamu tuh gak bete, gak boring deh ya teman Pro 2. Jadi Sisil menghadirkan dua lagu Battle Song Today yang berkaitan dengan tawa, tertawa ya. Kita akan tertawa terbahak-bahak, tidak ya. Jadi yang pertama ini ada dari Nadine Amizah teman Pro 2, judulnya Tawa. Yang kayak gimana sih lagunya? Yang kayak gini nih lagunya nih teman Pro 2 nih, coba kita dengerin ya.

tetap hidup ya di tawa kamu teman Pro 2. Amin. Apapun yang kamu rasakan pokoknya bawa tertawa aja dulu teman Pro 2. Nah, jadi kamu vote yang mana? Apa kamu vote Nadine Amiza dengan tawa atau Keisha Lefronka tawamu? Caranya gampang banget, ketik pilihan kamu siapa, terus langsung aja WhatsApp ke 081 327 866 966.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Ya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salihat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, sama begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: John.
1: Gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

Balik lagi di Battle Song Today, teman Pro 2 yang mengadu dua lagu. Cie, mengadu dua lagu gak tuh bahasanya. Jadi ada dua lagu, teman Pro 2. Temanya tentang tawa, cie. Tawa dan tawamu. Dari Nadine Amizah ya, ada tawa. Sama tawamu itu ada Keisha Levron, kak, teman Pro 2. Nah, lagu tawa kayak gimana sih? Lagu tawa yang kayak gimana ya? Yang kayak gini nih, teman Pro 2 ya.

Oke, itu dia lagunya Keisha dengan Tawamu Teman Produa. Nah, kamu sendiri pilih tawanya siapa? Tawamunya Keisha atau tawanya Nadine Amiza? Cara vote-nya kamu tinggal pilih salah satu Teman Produa ya, langsung aja WhatsApp ke 081327866966.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi di Battle Song Today, teman Pro 2, bagi kamu yang mungkin aja baru gabung ya, aku Sisil di sini masih bakal nemenin kamu sampai 1 jam lagi, sampai jam 10 nanti ya. Nah, ada apa sih di jam 9 ini, Sil? Gitu ya. Misalkan ada pertanyaan. Nah, langsung Sisil kasih tahu kalau sekarang tuh kita lagi ada di Battle Song Today, teman Pro 2. Di mana kamu bisa vote salah satu lagu yang kita adu pagi ini. Biasa kalau diadu pasti ada dua dong, enggak mungkin cuma satu doang gitu kan. Jadi ada dua lagu bertemakan tentang tertawa. Yang pertama adalah Tawanya Nadine Amizah sama Tawamu dari Keisha Lefronka. Lagunya gimana? Nah, lagunya aku coba puterin dulu buat kamu teman Pro 2 ya. Yang pertama ini ada lagu Nadine Amizah dengan

lagu tawanya dari Nadine Amizah, teman Pro 2. Dan lanjut satu lagunya lagi yang gak kalah bagusnya, ada Tawamu dari Keisha Lefronka. Gimana lagunya? Hah, yang kayak gini nih.

Keisha Lefronka dengan Tawamu, teman Pro 2. Jadi udah ada dua lagu yang bisa kamu pilih. Ada Tawa dan Tawamu. Nah, kamu mau tertawa yang mana nih? Tawanya versi Nadine atau tertawanya versi Keisha Lefronka? Jadi kamu tinggal kasih tahu aku aja di WhatsApp 081327866966. Setelah ini, setelah beberapa lagu Sisil puterin, bakal balik lagi dan kita langsung hitung hasilnya ya. So, bagi kamu yang mau vote, jangan ketinggalan, langsung aja vote sebelum waktunya habis ya, teman Pro 2. Karena kalau udah habis, percuma vote-nya, gak bisa merubah hasil. Cie, merubah takdir kali ah. Udah, kalau gitu Sisil bakal balik lagi ya, teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Sahara katanya tadi, bukan gurun hujan ya teman Pro 2 ya, Jesse Luisi, lagu yang punya maknanya oke sih menurutku. Kira-kira apa udah ada yang ngingetin? Ngingetin apa mas? Makan ya katanya tadi ya, liriknya. Iya kan?
1: Mandi.
0: Oh mandi, makan, tidur. Gak gitu. Oke, nah teman Pro 2 kita udah langsung aja ya masuk ke penghitungan suara. Penghitungan suara. Oke, teman Pro 2. Jadi ada dua lagu yang udah kita battlekan pagi ini. Ada Tawanya Nadina Mizah ya. Dan Tawamunya Kesia Lefronka. Yang pertama ini ada dari Kak Abil yang vote untuk Nadine. Berarti Tawa ya. Terus ada Kak RBM Family vote untuk Tawamu. Oke, siap. Berarti Kesia punya. Ada Kak Akbar Scorpio vote untuk Tawamu. Ada Kak Lea Pisces ini vote untuk Tawamu. Selamat pagi Kak, aku pilih Tawamu. Selamat pagi juga. Terus ada Best Friend Forever yang vote Tawamu Kesia Lefronka. Ada siapa lagi? Ada Kak Tin yang vote untuk Nadine Amiza ya dengan Tawa. Lanjut ada Kak Evi di Boyolali vote untuk Tawamu Kesia Lefronka. Salah 1, 2, 3, 4. Terus ada Kak Joni atau Mr. Joni Yes Papa vote untuk Tawamu Kesia Lefronka. Ada lagi yang vote Kak Ditasari dengan Tawamu teman Pro 2. Terus juga ada Kak Yoyo BST Senin katanya. Ini vote Tawamu ya Kak Sisil. Oke, siap aku catet. Terus ada siapa lagi ya? Ada Kak Yoyo Joglo. Udah terlanjur tergoda rayuan perempuan gila sih Mbak Sisil. Wah, gila banget itu perempuan berarti ya. Oh salah, itu judul lagu. Jadinya ya pilih Nadine deh. Oke, berarti Tawanya Nadine ya, Kak Yoyo Joglo ya. Terus ada Kak Catur juga. Pantes tema BST-nya gitu, katanya gitu. Hehe. Oh, karena ini ya, karena minggunya yang sangat luar binasa. Jadi temanya hari Senin ini tawa. Supaya apa? Supaya pada ketawa semua. Gak pada merengut, gak pada cemberut gitu kan. Terus saya memilih, lebih memilih Tawamu by Kesia. Oke, siap. Terakhir ada siapa ini? Ada Kak Ariati Titi. Sepada aku vote Nadine Amiza ya dengan Tawa. Oke, siap. Oke, kalau gitu kita sudah dapatkan hasilnya teman Pro 2 ya. Untuk pemenang Battle Song Today pagi ini adalah Tawamu Kesia Lefronka. Yeay. Selamat ya buat kamu teman Pro 2 dan juga Kesia karena lagu kamu menang di Battle Song Today pagi ini tentunya. Dan jangan sedih bagi kamu yang vote Tawanya Nadine Amizah karena tetap bakal aku puterin ya. Jadi sabar aja teman Pro 2. Setelah lagu Tawamu bakal aku puterin lagu Tawanya dari Nadine Amizah. Terima kasih teman Pro 2 ya udah vote dan setelah ini Sisil bakal balik lagi untuk kasih-kasih informasi buat kamu tentunya.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus.
3: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta.
2: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
4: Sesi Potret yang selalu ku benci.
2: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
5: Kalau ada
2: terakhir kali, Wijaya 80.
6: Inikah kisah cinta yang ku alami?
2: Lestari Merdu, Afgan.
7: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
2: Firasat, Marcel.
8: Firasat, ku ingin kau tercapai pula.
2: Kau, Glenn Fredly.
9: Kau, bangkitkan gairahku.
2: Terbaik, Mike Mohede.
10: Sudah kulakukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
2: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.
11: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita, Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
12: Susah lupakanmu.
11: Cinta sia-sia, Nisrina Arija.
13: Kita telah habis sia-sia.
11: Risau, Ati CB.
14: Tinggi apa kita mampu mendaki.
11: Bila, Raisa.
15: Tak dapat ku pungkiri, aku masih.
11: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
16: Sedia aku sebelum hujan,
11: ku ingin, Ruth Sahanaya.
17: Ku ingin bersama-sama.
11: Teganya kau, Liodra.
18: Kau sebut namanya saat
11: Rayu, Marion Jola, featuring Laleil Manino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
19: Aku bukanlah untukmu.
11: Bawa dia kembali, Mahalini.
20: Bawa dia kembali bersamaku.
11: Dan Satu Lagu Daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: teman Pro 2 ya. Ini aku barusan dapat WhatsApp dari KL yang katanya nih gini. Kita simak baik-baik ya. Sesimak ya kan. Jadi Kak, katanya titip salam dong buat Kak Catur yang sedang berulang tahun. Makasih. Oh, jadi yang lagi ulang tahun Kak Catur aka Kak Lukman aka Kak Rudi aka Kak siapa lagi tuh? Pokoknya gitulah, banyak AKA-nya. Ulang tahun toh hari ini. Oke, baik. Semangat ulang tahun ya, Kak Catur ya. Semangat selalu pokoknya. Bilangin tuh jangan galau terus. Kak Catur galau. Kak Catur galau, mana mungkin dia galau. Tuh dia lagi typing tuh, Kak Catur tuh. Enggak, itu bohong. Enggak, Kak Catur yang bohong. Aku entah kenapa lebih percaya KL loh. Apakah berulang tahun Kak Catur? Coba lihat KTP-nya. Ayo. Oke, pokoknya apapun itu, entah kapanpun ulang tahunnya kamu, Kak Catur, happy birthday ya. Semoga panjang umur, sehat-sehat. Mau diputerin lagu gak nih? Kalau gak salah, Salfriyadi tuh ada. Apa ya? Apa mas judulnya mas? Salfriyadi bukan sih yang... Lagunya yang... kayak selamat ulang tahun, tapi bukan. Apa judulnya? Bertambah usia.
1: Serta mulia,
0: oh, serta mulia. Nanti kita puterin ya. Serta mulia buat Kak CTR aka Kak Lukman aka Kak Rudi aka siapa lagi? Pokoknya dia banyak AKA-nya lah. Tergantung.
1: Aliasnya banyak.
0: Iya, AKA-nya tuh banyak, aliasnya tuh banyak. Jadi kayak ya udahlah serta mulia lah ya. Oke, tapi sebelum serta mulia serta yang muliaan nih teman Pro 2 ya, kita mau update informasi dulu. Jadi ada yang meriah nih di Sukoharjo teman Pro 2, di mana semarak hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan RI itu masih bergelora aja di berbagai pelosok negeri, salah satunya di Sukoharjo pastinya. Kemeriahan serupa juga dirasakan oleh warga perumahan Songgolangit, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo yang menggelar pawai budaya kemarin banget teman Pro 2. Ada beberapa yang kirap budaya atau segala macam tuh udah lewat, tapi ini baru kemarin hari Minggu ya. Aksi seru pawai ini tuh ditandai dengan hadirnya dua buah gunungan. Gunungan apa? Nah, nanti ya kita bahas. Dua buah gunungan serta barisan warga yang mengenakan kostum Punakawan dan juga Pandawa nih teman Pro 2. Sebelum menjadi rebutan, kedua gunungan ini tuh diarak keliling kampung menempuh rute sepanjang 3 km. Lumayan lah ya bakar kalorinya. Nah, rombongan ini dilepas langsung oleh Kepala Desa Gentan, Uke Francisca, dan barisan terdepan dipimpin oleh warga berkarakter Punakawan, disusul dengan rombongan dari 5 RT yang dipimpin ketua RT masing-masing dengan kostum megah tokoh Pandawa. Ih, lucu banget. Terus, Koordinator kegiatan Seno Wijayanto menjelaskan kalau misalnya konsep tahun ini tuh sengaja ya memadukan unsur nasionalisme dan edukasi budaya untuk anak-anak. Gak ketinggalan budayanya gitu teman Pro 2. Selain karakter pewayangan, warga juga memamerkan beragam baju adat Nusantara dan kostum aneka profesi. Mulai dari TNI, Polri, sampai ada yang jadi dokter loh teman Pro 2. Nah, daya tarik utama yang dinanti warga adalah keberadaan dua gunungan unik hasil kreasi swadaya masyarakat. Satu gunungan itu berisikan aneka sayur mayur untuk para ibu-ibu ya. Sementara satu gunungan lainnya, nah kalau bapak-bapak kira-kira apa ya? Oh enggak, ternyata ini buat anak-anak. Jadi isinya gunungannya tuh snack teman Pro 2 ya. Aku pikir kalau cowok-cowok isinya kabel, apalagi palu gitu-gitu kan ya. Kadang-kadang tadi sayur mayur untuk ibu-ibu ya kan. Nah, meski panitia sudah memisahkan peruntukannya nih, antusiasme warga yang gak terbendung tentunya ngebuat suasana tuh pecah banget usai sesi doa bersama. Karena dalam hitungan menit tuh kedua gunungannya tuh langsung ludes diserbu warga dari berbagai kalangan. Tadi kan udah dipisahin nih, harusnya cewek ya cewek, ibu-ibu ya ibu-ibu, anak-anak ya anak-anak. Ini enggak, semuanya pokoknya campur aduk teman Pro 2 ya. Dan kemeriahan itu juga mendapat apresiasi hangat dari warga setempat. Yaya yang merupakan salah satu peserta pawai itu mengaku terkesan banget dengan konsep edukatif yang diusung oleh panitia. Karena kenapa teman Pro 2? Menurut Yaya ini ya, pawai ini tuh menjadi sarana untuk mengenalkan kembali budaya lokal yang sering banget dilupain sama generasi muda. Nah, biar gak lupa nih tentang budaya-budaya yang ada, apalagi di lingkungan kamu, teman Pro 2, kamu udah ikut karnaval apa? Kamu udah ikut pawai apa? Udah belum? Udah siap belum? Gak beda ya. Nah, informasi tadi teman Pro 2, kalau kamu ketinggalan informasinya, kamu bisa cek lagi kok di rri.co.id.
2: Miliar-miliar, juta-juta, ratus ratus sekian kemungkinan orang di dunia, kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah skill

Read Gita dengan mengudara ya, ini menjadi penanda aku harus pulang karena aku disuruh pulang tuh, pulang jika rindu. Oke deh teman Pro 2, pokoknya terima kasih banget atas kebersamaan kamu pagi ini sampai jam 10. Sehat-sehat buat kamu semua teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini ada Shirley Angeli yang bakal nemenin kamu di Santai Siang. Aku pamit ya teman Pro 2, sampai jumpa lagi besok siang hari. Jadi sehat-sehatlah selalu pokoknya ya, biar bisa ketemu terus.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
6: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
7: Teman Pro 2 pagi, siang ini ya, pagi lagi bawaannya kan. Pagi ini kita akan update informasi lagi di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Zi.
6: Info Pro 2.
7: Teman Pro 2 memasuki puncak musim kemarau 2026. Bupati Boyolali Agus Irawan ini meminta seluruh jajaran Forkopimda dan camat hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD untuk memberikan perhatian khusus kepada penanganan kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Dirinya meminta kehadiran posko terpadu penanganan darurat bencana kekeringan dan karhutla Kabupaten Boyolali harus menjadi pusat koordinasi yang benar-benar bekerja secara efektif. Selain itu, Agus juga menekankan untuk memperkuat pemantauan wilayah rawan kekeringan dan karhutla serta sistem peringatan dini. Kemudian juga memastikan kesiapan sumber daya terutama armada tangki air, sumber air, peralatan pemadaman, personel dan juga sarana pendukung lainnya.
6: Info Pro 2.
7: Teman Pro 2 PT Produksi Film Negara Persero atau PFN ini merencanakan peluncuran jaringan bioskop milik BUMN bersama dengan bernama Sinewara. Kehadiran bioskop ini akan meramaikan industri bioskop nasional yang selama ini didominasi oleh operator swasta. Direktur Utama PFN, Rivian Fajarsyah, ini menargetkan bahwa proyek Sinewara ini dapat resmi diluncurkan pada tahun 2027 mendatang. Dan untuk meluruskan rencana ekspansi tersebut, PFN ini sudah menjalin komunikasi intensif dengan sejumlah pemerintah daerah. Langkah strategis ini sebelumnya sudah dipaparkan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI pada pertengahan Februari 2026 lalu. Pengembangan bioskop negara ini dilatar belakangi oleh kondisi sebaran fasilitas layar lebar yang belum rata di Indonesia. Dan untuk informasi selengkapnya, teman Pro 2 kamu bisa cek di rri.co.id.
6: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
8: Info Pro 2.

Pro 2 Hit List. Santai siang. Now on air, Shirley Anjali.

0: 2 Hitlist. 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola, teman Pro 2. Selamat pagi menjelang siang. Sekarang Shirley Angeli yang mengudara menemani kamu di santai siang sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, yuk kita dengerin lagu yang emang jadi favorit kamu akhir-akhir ini. Sama lagu-lagu yang udah aku siapin juga di playlistnya Pro 2. Ataupun lagu yang lagi disuka sama Rido Wicaksono. Mana gak ada lagi, mana ternyata gak pernah dengerin lagu lagi. Mana di studio juga gak pernah dengerin lagu lagi. Jadi semuanya dimatiin gitu, monitornya, headphone-nya gak dipakai.
1: Sangat-sangat apatis ya.
0: Apatis. Gimana kabar?
1: Iya, besok kita semuanya libur.
0: Yeay. Apaan?
1: Tapi hari ini kan banyak orang yang ngarep sebelum-sebelumnya, iya. Ya orang-orang yang ngalamin lah ya. Misalnya kayak cuti bersama, itu kan hal yang sangat disukai oleh orang-orang yang kerja di satu instansi, satu lembaga ya. Salah satunya adalah di RRI. Dan akhirnya kita semuanya doa operasional seperti kita ini terjawab. Dengan tidak adanya cuti bersama. Jadi hari ini pada masuk semua kan?
0: Iya.
1: Rasain
0: sih.
1: Rasain kalian.
0: Bener sih. Tino kecepet gitu ya.
1: Rian udahlah terkepet. Besok libur, masih ngarepin libur sekali lagi.
0: Lagi. Di. Bersyukur dikit kenapa?
1: Iya makanya bersyukur dikit dong Kak Farah.
0: Loh, iya dong.
1: Kak Farah yang kena.
0: Tapi kayaknya Kak Farah juga emang mengharap sih.
1: Oh iya. Enggak, Kak Farah hari ini kan gak cuti bersama, gak jadi cuti bersama.
0: Sedih
1: benci gak? Gak?
0: Benci dan sedih gak?
1: Iya. Kewajiban, bagus sih. Etos kerjanya
0: betul,
1: luar biasa sih.
0: Keren Kak Farah.
1: Dan juga teman-teman di LPU. Semangat ya mencari sebongkah berlian untuk asik kegiatan kita.
0: Yoi.
1: Iya. Iya. Tuh. Pokoknya Bintang Radio itu harus kita sosialisasikan terus ya, dan karena memang indeks ekonomi gitu ya, jadi sayang sekali Bintar Radio kali ini ditarik bayaran 100.000 ya per...
0: Enggak. Kok kaget, tahu gak jadi daftar loh kalau gitu loh.
1: Tiba-tiba ada pungli itu
0: 50 juga boleh lah, 50 lah, jangan 100.000 lah.
1: Aduh, 50.000 udah gak kerasa sekarang
0: sih. Oh iya sih, bener juga ya, indeks ekonomi ya.
1: Enggak kasih gratis kok, gratis,
0: iya,
1: bercandaan.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalnya ada yang tadi salah dengar, tiba-tiba dia langsung berangkat pergi ketikannya. Artinya kan dia kan belum sempat dengar klarifikasi kita. Tiba-tiba daftar bayar 100, enggak apa-apa sih.
0: Apa-apa sih.
1: Jangan.
0: Enggak ya. Dan kalau ngomongin Bintang Radio, lagu-lagu pilihannya tahun ini juga banyak ya Rido.
1: Banyak.
0: Ya. Kategori, tapi jujur kalau di kategori pria dan wanita, aku lebih suka pilihan lagu di kategori pria. Jadi saya mau daftar, tapi saya mau nyanyi lagu Alamak, boleh gak sih?
1: Alamak, emang kepriwe, kok bisa Alamak? Ya, kalau saya sih kepengennya ya, cuman nyanyi lagu daerah aja popnya. Karena saya jujur gak ada yang bisa lagu pop.
0: Gak mungkin, sepot kan bisa sepot. Saya sih potret. Ya.
1: Tapi kalau misalnya nih sebagai seorang penyanyi.
0: Enggak.
1: Si Shirley ini. Kalau lihat nih kategori wanita. Kategori putri ya. Itu lagu yang menurut Shirley itu paling apa ya. Paling bisa membuat orang-orang itu terpukau. Juri terkesan.
0: Okay.
1: Itu lagu apa? Biar ada suggest gitu ke calon-calon peserta.
0: Kalau untuk kompetisi Bintang Radio ya, gitu ya, apalagi.
1: Kan pernah ikut berkali-kali tuh si Shirley, mungkin ada 15 atau 16 kali kan.
0: Kira tau menang ya Allah, saya bilang gak sih.
1: Lagi umurnya berapa itu?
0: Oh iya juga ya. Saya 6 sampai 7 kali tuh kayaknya ikut Bintang Radio, oh, kayaknya 6 kalian deh. Iya. Kalau lagu kayaknya menurut Shirley, Anggi Mari tuh Aku Bukan Untukmu sih.
1: Oh, Oke. baiklah.
0: Jadi karena untuk festival Bintang Radio itu. Ini lagu oke sih. Keren ya.
1: Baik, abis ini kita take down lagunya.
0: Loh.
1: Karena takutnya orang pada pilih itu semua.
0: Iya sih. Enggak sedih aku sebelum hujan, tapi kalau
1: tapi itu lagunya sangat ini ya, maksudnya sedih aku sebelum hujan mungkin populer.
0: Populer.
1: Tapi mungkin bagi, gak tahu ya, mungkin orang-orang yang pengen menilai pitch-nya, pengen menilai, tapi kembali lagi Bintang Radio lah. Kita mencari bintang.
0: Betul.
1: Artinya bukan orang yang suaranya harus tertentu, misalnya suara yang tinggi atau suara yang seperti apa, tapi orang-orang yang diharapkan nanti bisa menjadi star.
0: Betul.
1: Bisa jadi bintang, entah dari segi penampilannya, kemudian performnya, suaranya pasti ya.
0: Iya. Jadi gak hanya secara teknik, tapi juga bagaimana penyampaian dalam bernyanyi gitu ya. Entertainnya juga,
1: kalau
0: gayanya.
1: Kalau ngomongin soal teknik menyanyi yang benar, itu guru-guru apa guru-guru vokal ya, itu pasti akan lebih populer, lebih terkenal daripada anak didiknya kan logiknya gitu. Karena dia bisa bernyanyi dan mengajari teknik vokal yang benar. Tapi yang terjadi adalah orang itu lebih concern, lebih fokus ke cara bernyanyi yang enak. Yang penting lagunya enak, suaranya enak.
0: Pesannya juga nyampe.
1: Benar. Jadilah dia seorang bintang.
0: Bintang yang bersinar. Ini saatnya teman Pro 2 yang belum daftar, ini pendaftaran juga masih dibuka
1: sampai
0: tanggal 31 ya.
1: 30-31 Ridho.
0: 30
1: nanti technical meetingnya insya Allah.
0: Oke.
1: Jadi teman Pro 2 itu kalau misalnya belum daftar, buruan daftar. Karena 30 nanti by system kita akan close dan tidak ada lagi bisa dibuka ya. Karena ini berpusat di aplikasinya atau sistemnya, di webnya ding.
0: Oke, baiklah. Capcus aja teman Pro 2, masih ada waktu 6 hari lagi buat kamu yang belum daftar Bintang Radio, kasih tahu ke teman kamu, sahabat kamu, besti kamu, ataupun saudara kamu yang emang hobi bernyanyi. Eh, tapi katanya catur, kok kemarin saya dimintain 150.000? Siapa yang mintain jamet ya? Masih dibawa-bawa aja dia ya. Tapi jujur kalau lagu kategori wanita yang aku suka dan
1: suka
0: menarik
1: ya,
0: ya untuk dibawain.
1: Kan yang jadi saran untuk ini loh, lagu yang mewakili teknik, ya, kemudian populer juga, aku bukan untuk uang gimana itu. Terus kalau misalnya favoritnya Sherry?
0: Rayunya Marion Jola.
1: Oh, iya, iya.
0: Katakanlah buatku membantu tenangkan, emang seenak itu juga tuh lagunya ya. Kalau gitu kita dengerin aja lagunya dari Marion Jola featuring Lale Ilmanino, Rayu, di segmen request lagu sampai nanti jam 12 siang.

One Only, lagunya dari Pamungkas, teman Pro 2. Aku kasih spesial buat kamu aja di Pro 2 Hitlits. Pro 2 Hitlist santai siang sampai jam 12. Segmen request lagu, yang mau diputerin lagu yang kamu kangenin boleh bagi tahu aku. Lagi kangen lagunya siapa sih, teman Pro 2? Aku belum ada sih lagu-lagu. Oh, enggak, tadi ada sih, tapi lagu keroncong gitu. Tadi saya naik kereta, terus waktu di balapan turun, kok dengar ada suara-suara cuk yang dipetik gitu, dibunyikan. Ada keroncong ya. Maksudnya tadi tuh apa aja sih? Cuk, cak, sama selo kalau gak salah tadi ya. Tiga-tiga aja, cuman udah kerasa banget vibe solonya gitu loh. Terus habis itu nyanyiin lagu favorit saya lagi, Langgam Rangkaian Melati. Mana saya puterin lagi habis ini. Mau, boleh gak? Rangkaian Melati yang ku jaga sampai ku mati. Seenak itu teman Pro 2. Terus tadi kan saya nyampe terus langsung sarapan dulu kan, di ruang produksi sana. Terus habis itu sambil dengerin lagu itu, saya dengerinnya, saya tuh suka sama Sundari Sukojo kalau penyanyi keroncong gitu ya, sama Eyang Gesang, sama Eyang Walcina gitu. Tapi tadi dengerinnya Sundari Sukojo featuring anaknya Intan Sukojo. Terus habis itu saya menangis ya, jadi saya makan sambil nangis, jadi makanan saya jadi berkuah. Loh, asin dong ya, air mata. Ada-ada, tapi beneran kayak kebawa aja gitu sama liriknya, terus sama suasananya juga gitu ya. Ingat sama keluarga juga gitu lah teman Pro 2. Dah lah, tapi sudah gak usah melo-melo lagi karena aku mau puterin lagu-lagu favorit teman Pro 2. Aku mau sapa dulu deh buat teman Pro 2 yang udah gabung, ada L. Kak, request lagu Talking to the Moon Bruno Mars buat nemenin galaunya Kak Catur. Terima kasih. Dari Rudy Daleman. Oh, bukan L ya. Karena di info kontaknya L. Jadi Rudy, oke, baik. Sama ini tadi sebelumnya bareng sama Sisil katanya titip salam buat Catur yang sedang berulang tahun. Bilangin jangan galau terus. Catur, emang lagi ultah toh hari ini? Beneran? Ini catur-catur ini apa bukan ya? Coba deh Catur, kasih tahu Shirley, emang ulang tahun hari ini? Terus ini Mas Rudy Daleman teman kamu apa gimana nih? Sama-sama di Daleman juga kan? Oh, lagi ulang tahun beneran, ini tanggal berapa? 24 Agustus. Nggak ultah kak, oh berarti bukan Catur teman Pro 2 ini kali ya? Boong ya? Ya udah deh, ya udah, ya boleh nanti abis ini ya lagunya aku puterin buat kamu dari Bruno Mars, Talking to the Moon. Terus selanjutnya aku juga mau sapa aja, selamat pagi menjelang siang juga buat Ca yang request lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Dikasih spesial juga Sumpah Matinya buat teman Pro 2 yang udah request, ada Noxe. Oke, kalau begitu itu temanku iseng. Oh alah, ya, paham. Tapi beneran temennya Catur ternyata ya. Oke deh, baiklah. Mau diputerin lagunya siapa Catur? Santai siang hari ini di Pro 2 Hitlist, bagi tahu aja ya. Satu lagu dulu buat temennya Catur, ada Rudy di Daleman, Bruno Mars, Talking to the Moon. Enjoy.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Lagi bosan, mau request lagu, pengen kirim-kirim salam, atau sekedar ngobrol sama penyiarnya, WhatsApp aja 081-327-866-966.
2: RRI Pro 2 FM Solo,
1: teman.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini?
2: Oops,
0: bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sumpah Mati dari Selena Grace featuring Andi Rianto. Udah aku kasih spesial lagunya buat kamu yang request. Lagu ini lagi sering banget di request sama teman Pro 2. On repeat banget, tapi ya emang seenak itu sih. Suaranya Selena ini juga oke banget, kayak bintang radio banget gitu. Jujur beneran deh, serius deh. Kayaknya dia pernah ikut bintang radio sih harusnya sih. Ya dia dari mana sih Selena ini, pasti pernah lah ikut bintang radio. Ya kan Dido?
1: Ya saya gak expect aja kalau ternyata si Selena Gomez ini bisa bahasa Indonesia gitu loh. Dan bisa menyanyikan dengan baik dan native. Speak fluently in Indonesia gitu.
0: Bukan Gomez. Ya.
1: I love you like a love song, baby.
0: Bukan.
1: Itu kan lagu dia si Selena Gomez kan ya?
0: Iya, tapi ini bukan bukan ini Selena. C pakai C bukan Selena.
1: Oh my god, my bad. Ya yeah. Emang hasanah lagu saya itu emang agak cetek ya.
0: Enggak.
1: Saya taunya itu Nabila Gomez.
0: Siapa lagi itu?
1: Campur Sari.
0: Kenapa Nabila? Oh ada ya? Campur Sari. Bisa tahu sih.
1: Nabila Gomez. Saya lihat posternya tuh di jalan.
0: Oh di jalan.
1: Wah ada Nabila Gomez ternyata penyanyi dangdut.
0: Berarti dia nyanyiin itu dong.
1: Apa?
0: We don't talk anymore.
1: Sama Charlie Puth ya.
0: Charlie Puth iya benar. Tadi lagunya udah diputar rekasan teman Pro 2 ya Rido. Kita lanjut ke WhatsApp. Ini ada teman Pro 2. Lara pun nama Sari.
1: Oke. Okay.
0: Requestnya dari Semi Simorangkir.
1: Eish. Keren ya, tadi ini. Tadi bukannya Semi Simorangkir udah keluar ya tadi?
0: Yang
1: ya?
0: Mana?
1: Yang melamarmu tadi?
0: Itu
1: bukan Semi ya?
0: Bukan.
1: Itu
0: Badai.
1: Badai ya?
0: Badai.
1: Mana berlalu lagi.
0: Iya, aku juga mau itu lagi. Semi Simorangkir yang judulnya Kesedihanku Kak. Oke. Okay. Boleh, aduh Sam ini suaranya juga keren banget ya Bray.
1: Iya.
0: Suaranya enak gitu.
1: Kayak jalanan Tamangu.
0: Kenapa?
1: Belak-belak. Suaranya kan belak-belak menggak-menggak gitu toh.
0: Iya juga sih, iya juga sih. Dan dia punya apa namanya warna suara tersendiri gitu. Yang kayak gak usah lihat wajahnya udah dengerin tok gitu udah. Oh iya. Ini Semi nih.
1: Tapi enggak juga. Kalau sekarang nih ya coba mata terpejam. Coba dengarkan lagu ketika dia sama si Fabio Asher.
0: Oh iya, nah, bisakah kayak, itu ya?
1: Kayak kok hampir mirip, cuman bedanya si Semi itu tukang menggak-menggok. Tukang belak-belok. Kalau si Fabio Asher kan vibra ya?
0: Iya.
1: Gitu. Coba nanti diputer sih. Yang, maaf ya kita gak bisa puter yang kesedihanku, tapi kita puter
0: enggak,
1: yang bisakah.
0: Enggak dong.
1: Karena kita mau compare. Yaudah gini aja, kasih Fabio Asher.
0: Iya benar.
1: Habis dari si Semi, nanti kita akan langsung blend. Lagunya bareng
0: ya?
1: Kita puter secara
0: nggak
1: bareng.
0: Dong.
1: Biar bingung
0: kayak ya. Kayak mana itu. Iya sih emang, jujur suara Fabio Asher tuh aku juga amazed sih. Suara dia emang enak banget juga. Cuman ya timbre suaranya sih ya mirip lah. Tapi aku masih bisa sih untuk kebedain sih.
1: Iya,
0: soalnya
1: iya,
0: aku
1: iya.
0: Ngelihat, soalnya aku yang muter jadi aku bisa
1: iya
0: lihat.
1: Sih. Ya bener loh. Kok bisa biasa tuh kayak mirip gitu ya. Mirip
0: iya.
1: Itu ya sebenarnya sih kalau dimirip-miripin ya hampir ada penyanyi-penyanyi yang suaranya tuh mirip tapi tetap pasti punya apa ya, punya warna gitu kan.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Materi okay. Vokalnya pasti beda.
0: Yes you. Kesedihanku sampai semua rangkir aku antrikan. Lanjut ada Tito. Dari teman Pro 2 Tito, siang ke Anjali, siang mau request Fajar Nur 8 sama untukmu aku bertahan dari Afgan dong kak, makasih sehat selalu, sehat-sehat juga Tito, makasih ya,
1: yes,
0: semangat.
1: Kita akan battlekan 8-nya Fajar Nur dengan 8
0: sama?
1: Huruf dari 8 huruf. Na. Itu tuh.
0: Itu siapa sih?
1: Itu si cewek.
0: Oh ini Agatha Chelsea,
1: yeah.
0: Iya kan?
1: Kita akan battlekan langsung ya sekarang ya.
0: Enggak dong, besok aja. Oh iya Agatha Chelsea.
1: 8 huruf.
0: Yeah. Oh, okay, baiklah lagunya berarti dari...
1: Semuanya angka-angka ya sekarang ya?
0: Iya kenapa yo?
1: Semenjak yuk? Si 33, 1000, 2001.
0: Iya kan? Iya benar.
1: Terus ini 8.
0: 8. 8 huruf
1: 88.
0: Sama 8. Itu teman saya
1: RW
0: tuh.
1: 88.
0: Iya RW 88. Ini RW-nya banyak banget, kampungnya berapa besar sih sebenarnya sih?
1: Kenapa sih Anda tidak SAW 86?
0: Tua dong.
1: SAW
0: kan ya setidaknya 89 lah.
1: 86
0: gitu.
1: Itu adalah kode untuk siap dan
0: siap
1: gitu.
0: Siap 86 ya.
1: Terus kalau
0: bener.
1: Si game Z waktu itu, ih biasa banget. Najis. GMZ 1975. Enggak,
0: lebih
1: pilihin bagus loh itu.
0: Lebih-lebih Sylvia aja juga tuh, kenapa sih C underscore Z? Kenapa sih?
1: Apa sih? Nora I. Dasar Nora.
0: Itu tapi kenapa sih, aku penasaran bener-bener
1: lebih
0: deh.
1: Lebih parah lagi dan gak kreatif. Dia tuh bener-bener orang yang gak kreatif sama sekali.
0: Atika.
1: DSP. Helm sih tuh. Gak bercanda.
0: Danda.
1: Jadi ceritanya itu kita mau inisial di rompi pesenannya kita. Wais, harus banget ya.
0: Iya, pakai uang tas kan?
1: Enggak.
0: Enggak ya.
1: Besok itu kita mau bikin fest.
0: RRI Fest. Iya,
1: jadi benar. Jadi kita mau pakai fest, kita akan pakai supaya orang-orang di sekeliling kita tuh dengki.
0: Dan iri.
1: Kita seneng banget kita dilihat orang-orang dengki. Nah itu ceritanya, kita mau kasih inisial nih teman berdua. Kalau si Shirley tadi tuh SAP, si Atika tuh biasa banget ya.
0: Iya, Atika, Atika, Atika ya. Doang. Makanya
1: dua pasangan itu enggak.
0: Tapi mending Desa loh, di SP ya. Gitu.
1: Atika kan bisa Atik gitu.
0: Atika atau Atik atau Tika gitu ya maksudnya ya. Atika atau enggak?
1: CB. Atika CB kan waktu itu saya usulinnya kan.
0: Iya, ini kan juga lagu pilihan Pintar Radio loh. Iya,
1: judulnya Pisau loh kalau salah.
0: Enggak.
1: Coba cek aja.
0: Enggak ada lagu Pisau.
1: Ada, lagunya Pisau.
0: Kayak mana itu? Bukan dong. Risau.
1: Alah, tipe satu huruf aja kok.
0: Enggak. Itu yang tipe Rido, bukan ini. ATCB, bukan. Oh ya. Jadi gitu teman pro 2, terus ya udah deh. Semuanya ada yang inisial, ada yang nama gitu.
1: Ada yang gak kreatif. Ada yang Nora. kayak bener kita aja.
0: Aduh, jadi gitulah ya teman pro 2. Ya udah, biar teman pro 2 enggak kelamaan nunggunya. Mumpung aku juga masih banyak waktu buat putar lagu-lagu rekesan kamu. Yes. Kita dengerin dulu
1: Selena dari Selena Gomez.
0: Bukan.
1: Love you like a love song.
0: Hah? Enggak dong.
1: I love you like a love song.
0: Iya sih,
1: baby.
0: Itu juga enak, cuman dari Semi Sumur Angkir dulu dong.
1: Ah, apa sih?
0: Kesediaanku request sama pro 2 ya.
1: Yes.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Teman bahagia dari Jazz, lagunya buat kamu. Saya enak itu sih lagunya Jazz ya. Yang kasmaranku itu juga enak, dari mata juga enak. Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Kalau yang kasmaran itu kasmaranku kepadamu, ada lirik itunya lah. Enak ya teman Pro 2 ya. Tapi dia emang gak asli Indonesia sih ya, ada Filipin-Filipinnya gitu. Cuman lagunya di Indonesia juga hype sekali. Halo, selamat pagi menjelang siang buat teman Pro 2, Yoyo Dinjoglo ya. Tapi dari Lara Punamasari dulu katanya, makasih ya kak sudah diputerin lagunya. Mungkin bagi kakak itu lagu yang terlihat sederhananya, hanya sebuah lagu yang diputar untuk pendengar. Tapi bagi aku, hal kecil itu cukup luar biasa dan punya arti tersendiri bagi aku. Kadang sesuatu yang terlihat sederhana bagi seseorang justru itu bisa menjadi hal yang begitu berarti bagi orang lain. Hei, terima kasih Lara Punamasari. Enggak dong. Hal yang luar biasa juga aku bisa berada di sini, di tempat yang spesial juga buat aku. Bahkan terkadang kalau butuh waktu untuk sendiri, me time gitu ya. Ini adalah tempat yang tepat sekali sih. Bisa ngobrol sama teman Pro 2, bisa kasih hiburan, kasih info, puterin lagu yang lagi kamu pengen, itu tuh seneng banget. Dan senengnya Lara Punamasari juga selalu setia sama Pro 2 FM Solo setiap hari. Sehat-sehat dan bahagia selalu buat Lara Punamasari ya. Semoga kesedihan-kesedihan yang mungkin lagi kamu rasain gitu ya, bisa menjadi satu hal yang membuat kamu lebih mengerti banyak hal dan melihat banyak hal tuh lebih luas aja gitu. Karena kalau dari requestannya Lara Punamasari tuh saya mesti merangkir kesedihanku. Terus aku juga ingat banget waktu itu request lagunya Tata Janita Korbanmu, ya itu juga sering banget. Jadi semangat ya Lara Punamasari, makasih juga selalu support dan kasih doa-doa baik. Pasti doa baik mah selalu kembali kepada yang mendoakan ya, mantul gitu. Ada Yoyo Dinjoglo. Wah, dominannya lagu-lagu galau ya Syar. Enggak juga sih sebenarnya ya. Tapi bolehlah kalau emang gitu ya. Tapi enggak lagi galau kok ya. Jadi kepengen juga diputerin nih lagunya Olivia yang Less ya. Yang Less ya. Oke, coba nanti aku cek dulu deh. Buat nambahin playlist lagu galaunya siang ini. Bisa kan? Thank you Shirley. Coba ya nanti aku cek dulu lagunya Olivia Rodrigo ini, benarkah? Less. Oke, nanti ku coba cek dulu ya. One Less Lonely Girl enak banget nih didengerin ya. Rido, mau request lagu siapa?
1: Tadi request saya belum diputer, Bu.
0: Yang mana? Fabio Asher.
2: I love you like a love song.
0: Oh, Selena. Oh, Allah. Bukan, sumpah mati itu kalau itu Selena. Iya. Judulnya apa?
1: Love You Like a Love Song.
0: Oh iya. Sebentar.
1: Du kan biar enggak kosong. Padahal saya bisa ngomong apa-apa loh. Kenapa saya pilih du? Kenapa enggak? Saya itu ngomong like sesuatu tentang era digital misalnya. Jadi teman Pro 2.
0: Enggak usah.
1: Silakan download era digital. Kan tuh kok enggak boleh sih.
0: Oh, enggak maksudnya. Ini di sini ada. Di sini ada.
1: Apalagi ya kalau gitu yang enggak ada ya.
0: Ini aja. Nomor WhatsApp Pro 2 aja.
1: Ada juga itu suaranya si Atika CB tadi.
0: Bukan, suaranya Desva dong. Tapi kalau bicarain bintang radio, saya tuh jadi inget Rido sama satu lagu dari Raisa. Ini okay. Tahun 2000 berapa ya? 2022.
1: 2022.
0: Iya, itu ada.
2: Selamanya kita akan bersama.
0: Iya, jadi saya kompetisinya tuh nyanyi duet ya. Sama jurinya lagi.
2: Segalanya.
1: Itu kan ya, lagunya ya.
0: Bukan dong, itu Afgan featuring Raisa. Sulit itu nanti kalau buat dinyanyikan bintang radio. Enggak, judulnya tentang dirimu. Ini lagu emang mungkin enggak banyak orang yang tahu ya, underrated gitulah.
1: Cuman kenapa sih kok dipilih sih, gimana sih?
0: Enggak tahu deh.
1: Gak jelas. gitu. Tapi perasaan kita tuh nggak ada cacat-cacatnya, yang salah tuh orang lain gitu.
0: Yeah. Tapi terus, jujur lagu itu emang bener-bener cuman Shirley yang nyanyiin.
1: Yang mana?
0: Tentang dirimu itu judulnya.
1: Raisa itu.
0: Raisa.
1: Oh, I see.
0: Cuman lagu itu justru malah jadi lagu yang membawa Shirley jadi juara satu. Okay. Harapan.
1: Itu kalau sekarang, kalau di tahun ini gak masuk.
0: Iya juga ya, sedih. Untung saya ikutnya 2022.
1: Kan gak ada harapan, jelek banget.
0: Aduh, ya, gak
1: tapi,
0: apa-apa.
1: Tapi emang kayaknya kurang beruntung, atau mungkin memang daripada dibilang orang dalam, sebenarnya bagus. Pengen dimenangin tapi si malakama gitu ya. Tadi kira kita orang tadi, dalam lagi.
0: Iya lagi. Iya,
1: waktu itu saya juga kan ikut kompetisi Bintang Radio. Dan itu saya kalah, jadi dimenangkan. Tapi emang jelek aja sih. Saya yakin itu bukan karena, aduh nanti kalau saya masukkan dia ke final, dikira orang dalam. Tapi saya rasa emang waktu itu saya penampilannya jelek banget sih.
0: Emang iya? Masih ada gak foto videonya?
1: Ada, kalau video zaman dulu gak ada video-videoan kayak sekarang. Oh
0: iya sih,
1: gak dimasukin ke
0: sih.
1: YouTube, gak diano. Kayak jadul banget ya saya. Saya ingat banget waktu itu persis saya juga pakai baju kayak ini. Ini, baju ini deh.
0: Oh gitu ya.
1: Udah belel dari tahun berapa ya, 83 kalau
0: enggak ada. Mungkin belum lahir.
1: Ya makanya intinya waktu itu belum ada dokumentasi, masih foto iya aja sih. Waktu itu
0: iya,
1: sedih
0: iya
1: banget. Coba kalau fotonya minimal live kayak iPhone gitu. Sehingga saya bisa gerak-gerak gitu.
0: Sama aja gak dengeran ya, suaranya
1: ya. AI do your magic, buatlah foto saya itu masih bisa gerak gitu. Nanti cobain lah.
0: Bisa gak ya?
1: Kalau misalnya bisa gerak, saya mau upload . Jadi
0: tapi lengkap, fotonya masih
1: lengkap
0: ada
1: satu
0: berarti.
1: Lagu, saya lengkap satu lagu saya bikin.
0: Itu beda gimana caranya. Yeah. Ya ampun. Oke. Okay. Nanti coba deh aku akan puterin lagunya Raisa tentang dirimu ya, teman Pro 2. Okay. Terus selanjutnya ada Vero. Shirley Rido minta lagu ya Kembali ke Sukoharjo.
1: Loh.
0: Sama lagu Ne Flanela yang ini bacanya apa?
1: Apa?
0: Anjeli, Angeli.
1: Iya. Oh iya.
0: Anjeli.
1: Dulu itu dia tulisannya sih Anjeli.
0: Ini Angeli.
1: Iya.
0: Kata Vero.
2: Anjeli datang dan pergi.
0: Jadi itu lagu buat aku. Wow.
1: Flanela.
0: Ih, aku baru tahu loh ada lagu judulnya Anjeli. Ya ampun, emang aku banget gitu. Enggak. Ya spesial deh. Ada nggak lagu yang judulnya Rido gitu?
1: Nih. Nila, Angelia.
0: Oh iya, iya kan? Angelia. Iya,
2: Angelia
0: iya.
2: Datang dan pergi.
0: Itu tahun berapa, Rido?
2: Menjadi
1: 2004.
0: 2004.
1: Yes.
0: Oke, baik.
1: 2 tahun setelah kelahiran Shirley Anjali.
0: Iya, emang ini lagu buat aku sih.
1: Yeah,
0: thank you, Flanela. Kita besok kudu kesini.
1: Berarti nanti yang kita puterin sayang banget Angelia enggak bisa kita putar. Tapi Kembali ke Sukoharjo bisa.
0: Enggak, tapi beneran bisa enggak?
1: Bisa.
0: Ya, boleh ya. Oke lah, siap.
1: Mumpung yang siaran juga Angeli.
0: Iya loh.
1: Besok-besok kalau yang siaran Cecil enggak bisa.
0: Besok harus cari lagu yang judulnya Cecil gitu ya.
1: Si underscore Z.
0: Oh iya lagi, itu kenapa sih? Ayo sakit.
1: Itu kan emosi sih.
0: Enggak, soalnya lucu. Apa
1: wah,
0: gitu.
1: Emang situ maksudnya mau daftar internet, daftar email, akan underscore.
0: Iya. Mau daftar username bikin Instagram.
1: Mau daftar bintang radio di web.
0: Ya Allah, ya. Ya udahlah ya, kita nanti puterin lagu requestannya Vero, requestannya Kak Yoyo juga, requestannya Rido. Satu persatu aku hadirkan, cuman lagunya Raisa dulu ya, tentang diri.
1: Wow, amazing. Sama ditator ya. Iya. Lagu ini di request sama Shirley Anjali ya.
0: Enggak, ini Kembali ke Sukoharjo dulu aja deh ya.
1: Gimana sih, jangan gitu lah. Tadi
0: yang
1: bener.
0: Mana dong, berarti
1: kan
0: yang mana?
1: Biar ceritanya si Shirley tadi yang waktu.
0: Iya, maksud aku tuh gitu tadi emang.
1: Itu aja.
0: Gak apa-apa ya.
1: Yang apa sih, tentang rindu tadi?
0: Tentang dirimu. Kalau tentang rindu itu Firza ya, mohon maaf ya. Jadi
3: Pro 2 Hitlist.
1: Jelek banget sumpah. Kenapa harus kata jadi terus dipotong gitu ya. Yaudah, saya ngomong jadi lagi, potong lagi ya.
0: Jangan dong, maaf ya. Kita gak ini banget ya kita ya. Udah deh, ya udah. Itu di sana ada orang.
1: Iya tadi, kayak gara-gara jadinya jadi apa ya gitu. Apa jadi apa, prok.
0: Mau jadi apa? Itu lagunya Yura.
1: Oh Yura, yaudah kita puterin mau jadi apa?
0: Jangan,
1: Yura
0: Yunita dulu. Kebanyakan nanti ya. Jadi apa Rida tadi mau ngomong apa?
1: Tadi maaf. Udah, ya udah gitu aja. Saya udah ngamut. Ngambekan.
0: Ya udah ini ya lagunya.
1: Gara-gara orang tadi loh. Berhenti lagi terus muter lagi tuh.
0: Iya, tapi seneng dengerin kita tadi sambil senyum. Masya Allah, terima kasih Kiki.
1: Padahal orang biasanya, agil. Yeah.
0: Iya.
1: Rambutnya mulet.
0: Beda, ya,
1: iya
0: bener.
1: Mulet, yes.
0: Gak boleh kan.
1: Kenapa?
0: RM.
1: Kok bisa?
0: Roll.
1: Kirain tadi RM tuh Raden Mas.
0: Tapi pernah sih Rida potongannya kayak gitu juga pernah Ya udah yuk kita muterin dulu satu persatu, nanti aku antriin. Jadi ditunggu aja teman pro dua lagunya dari Raisa dulu ya, tentang jadi, dirimu.
1: Saya mau ngomong jadi biar dipotong.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Mungkinkah kita akan bersama? Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
1: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
2: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir Kali, Wijaya 80.
3: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan.
4: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
0: Firasat, Marcel.
5: Firasat.
0: Kau, Glenn Fredly.
6: Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.

dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Lagunya Anjeli ya. Harus banget gitu ya. Tapi jujur aku beneran baru tahu lagu ini loh. Terima kasih ya teman Pro 2 Vero udah kenalin lagu ini ke Shirley. Tadi juga lagu Kembali ke Sukoharjo dari Teh Adika Project udah aku hadirkan buat kamu. Oke. Okay. Aduh, aku tapi belum
2: ada
1: begitu
2: kan?
1: Iya loh.
2: Baru tahu kan
1: baru
2: kalau
1: tahu.
2: Ada judul lagunya Anjeli dari Flanella.
1: Flanella. Dirilis tahun 2004.
2: Si Flanella ini emang muncul di saat orang-orang suka lagu melo-melo kayak gini. Jadi Flanella. Jadi jangan sampai salah tuh ada kemiripan. Terus pada waktu itu juga kayaknya muncul beberapa band ya, yang juga tema lagunya tuh tentang seseorang, jadi nama-nama gitu.
1: Termasuk nama Anjeli gitu.
2: Anjeli,
1: ya.
2: Anjeli, ya. Jadi hampir semuanya tuh pakainya nama. Kalau sekarang kan angka-angka-angka ya.
1: Iya.
2: Banyak kan. Kalau dulu tuh nama-nama-nama. Jadi misalnya Putri
1: Solo.
2: Jadinya. Jadi pandi langit, padangi langit malam ini deh gitu deh. Gimana sih sebenarnya?
1: Iya.
2: Putri Solo.
1: Dasar.
2: Itu kota Solo boy.
1: Oh kota Solo ya bener.
2: Iya.
1: Aduh iya. Anjeli datang dan pergi. Liriknya ada gitunya ya.
2: Iya. Hihi. Serem banget.
1: Yang beri selalu aku senyuman di setiap mimpi. Anjeli datang dan pergi menjadi satu kenangan. Oh my god. Padahal lagu ini channelnya bukan buat aku ya. Tapi kok aku seneng ya ada lagu judulnya Anjeli ya. Dan masuk album CAYT miliknya Flanella teman Pro 2. Apakah kamu sudah pernah dengerin lagu ini sebelumnya? Beritahu
2: yes.
1: Aku.
2: Harusnya sih tahu lah ya.
1: Tahu ya.
2: Harusnya tahu kalau angkatan milenial lo ya.
1: Oh,
2: lu
1: iya.
2: Ceylon 7.
1: Oh,
2: pernah
1: okay.
2: Ada fenomenal banget Sevilla.
1: Sevilla.
2: Sampai orang cari tahu Sevilla itu sebenarnya siapa sih, sosok seperti apa sih Sevilla itu, kan orang nyari-nyari.
1: Yeah.
2: Pasti dia penasaran pengen ketemu sama si Sevilla itu, apakah dia benar-benar kekasih gelap ataukah gimana gitu loh.
1: Terus pada akhirnya?
2: Itu sih kayak ini aja sih, kayak
1: kiasan aja gitu ya.
2: Kiasan aja sih.
1: Oke. Okay. Lagu
2: Umar Bakri.
1: Hah?
2: Umar Bakri.
1: Emang ada lagunya gitu? Ada?
2: Aduh, Iwan Fals.
1: Iwan.
2: Jadi guru. Itu loh. Masa gak tahu?
1: Gak tahu.
2: Umar Bakri ya Allah. Terus ada lagi Yolanda.
1: Yolanda ya, tahu.
2: Yolanda tuh sering jadi banyolan ya. Sering jadi plesetan Yolanda.
1: Iya
2: gitu.
1: Benar.
2: Terus ada juga Dewa 19 dulu Kirana.
1: Kirana.
2: Ya, yang buat obat itu bulanan itu minuman.
1: Kiranti.
2: Makin disebutin lagi.
1: Iya, gitu.
2: Allah. Shalala Kirana. Gitu.
1: Oh gitu ya, baru tahu juga kalau Kirana ini ya ampun. Lagu Anjeli dari Flanella ditulis sama Basia Sari.
2: Siapa sih?
1: Sarifa Kaban dan juga Kisnandar Effendi. Oke.
2: Okay.
1: Dan lagu ini emang nyeritain tentang kenangan indah bersama seorang ya, seseorang kekasih masa lalu yang akhirnya harus berpisah karena adanya perbedaan gitu. Cuman si Anjeli ini meninggalkan memori-memori yang indah lah, yang manis, bahkan senyuman juga di dalam mimpinya. Dan bukti kalau mereka tuh ya pernah saling mencintai meski gak bisa bersatu. Ais, gitu.
2: Sedih banget ya. Seperti itu si sosok Anjelinya yang sangat grantes. Tapi ada lagi, kita bisa tahu lagu dengan nama yang orangnya itu kita tahu persis.
1: Siapa tuh?

0: Hanya satu. Mm-mm. Itu si Sally, Sarah Amelia sendiri, Sally
1: oh,
0: sendiri.
1: Nggak tahu.
0: Itu lagunya Noah ya Allah. Oh. Aduh, gue banting juga. Saya kan membanting diri pokoknya.
1: Kayak apa-apa.
0: Sally sendiri itu lagunya Noah. Dia waktu itu kan lagi ribut sama istri tuh.
1: Mm-mm. Si Noahnya itu?
0: Si Bang ini.
1: Bang Aril.
0: Bang Aril, Boril. Oh, oh. Nah, terus muncullah kan mau cerai-cerai gitu. Mm-mm. Nah, akhirnya muncullah dibuatlah lagu Sally sendiri. Nah, Sally itu kalau orang kan bilangnya Sally harusnya ya.
1: Yeah.
0: Sally. Kenapa kok Sally? Karena memang itu kalau orang cocokologi itu adalah akronim dari Sarah Amelia, si mantan istri
1: ya,
0: Boril.
1: Ariel.
0: Iya,
1: okay.
0: Makanya Sally sendiri. Biarkan dia terbang jauh.
1: Oh.
0: Dalam hatinya hanya satu. Jauh hatinya hanya ku gitu.
1: Oh, makanya. Wow.
0: Nah, kita bisa tahu tuh oh, Sally yang ini ya gitu.
1: Iya. Sama ini sih Cinta untuk Starla.
0: Oh, iya benar.
1: Tapi
0: iya,
1: anaknya
0: iya,
1: benar enggak
0: iya, iya.
1: Namanya Starla?
0: Iya, benar.
1: Benar kan?
0: Uh-huh.
1: Sama ini Remlau di Komang.
0: Oh, iya.
1: Ya kan istrinya oh, namanya Komang, Komang benar.
0: Ya? Oh, iya.
1: Iya. Bukan, itu ini
0: Komeng
1: ya, Bang Komeng ya. Aduh.
0: Iya.
1: Oh iya
0: benar. Umar Bakri juga ya, ternyata Komang, terus Surat Cinta untuk Starla.
1: Mm-mm. Oh, sama juga ada nih.
0: Apa?
1: Lagu Religia. Aisyah romantisnya
0: Aisyah istri Rasulullah.
1: Iya, sallallahu alaihi wasallam.
0: Terus ada Fariza tetap di sini.
1: Itulah judulnya siapa? Fariza tetap di sini.
0: Ya kali mau bikin lagu judulnya Fariza tetap di sini.
1: Udah kembali ke Soekarjo aja udah yang paling bener ya. Ya ampun. Oke. Masih lanjut ini jam berapa? Oh, 11.59.
0: Kaget.
1: Wah, kaget aku juga. Ternyata udah hampir jam 12. Terima kasih yang udah request lagu, tapi siapa tahu nanti kalau di tengah-tengah zonasi, karena habis ini kita masuk ke segmen zonasi, ada informasi seputar kuliner dan UMKM, olahraga dan entertain. Jadi stay tune di Prodo FM Solo. Kalau kamu mau cerita-cerita sama aku juga, masih bisa banget tinggal WhatsApp di nomor berapa Rido?
0: 0813 2786 9666. Jadi
1: loh kan? Ih.
0: Sengaja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
3: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir Kali, Wijaya 80.
4: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan.
5: Lestari Merdu insan hati bersatu.
0: Firasat, Marcel.
6: Firasat ingin kau tercapai pula.
0: Kau, Glenn Fredly.
7: Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.
8: Sudah pula bukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kami informasikan kepada.
1: Nah, itu kan pengumuman waktu di terminal, Bu.
0: Iya sih.
1: Stasiun
0: juga sih.
1: Pengumuman. Pengibaran bendera. Itu ada sih biasanya
0: yes.
1: sih.
0: Besok, Bu Wiwi, besok Mas Rido siap jadi protokol ya. Gitu.
1: Kenapa sih?
0: Udah saya bilangin.
1: Itu nadanya tuh harus kayak gitu. Kenapa sih gak bikin yang beda gitu loh. Yang kan mesti. Orang kan lihatnya dari upacara di Istana Merdeka.
0: Mm-hmm.
1: Kan semuanya kayaknya pengibaran bendera. Kenapa gak biasa aja gitu?
0: Gimana biasanya tuh?
1: Pengibaran bendera.
0: Dah lah.
1: Yang biasa aja gitu, gak usah lebay. Maksudnya boleh diganti gitu kan, boleh kan ya. Tetap dengan menjaga kekhusyuan,
0: iya.
1: Kehidmatan tapi dengan cara yang lebih, pokoknya beda gitu.
0: Iya.
1: Misalnya, coba Shirley. Coba cari style yang Shirley banget gitu.
0: Gak bisa. Saya gak punya style. Ya.
1: Pengibaran bendera sang merah putih. Kan boleh kan? Gak usah harus pengibaran.
0: Gitu.
1: Misalnya. Bukan itu jelek bukan. Tapi kan boleh kan ya.
0: Gak tahu.
1: Boleh aja.
0: Yang penting tetap tegas ya. Tadi tetap menjaga kekusyukan upacara.
1: Takutnya
0: gitu
1: tuh nanti
0: ya.
1: Ada yang tiba-tiba suaranya habis.
0: Nyebelin ya. Lagian pakai latihan segala.
1: Lu latihan toh.
0: Ya ampun, jadi haus deh jam segini.
1: Padahal
0: jadi
1: yang pang-pang-pang tadi saya.
0: Enggak, tapi emang ini cuaca hari ini cerah ya. Meskipun jujur akhir-akhir ini sudah cerah berawan gitu ya Rido
1: ya. Iya sih,
0: agak-agak
1: mendung, kadang-kadang juga agak gerimis, letek. Tapi ya itu justru malah bikin jadi tambah sumuk.
0: Iya gerah. Sih, benar-benar. Nah kalau gerah-gerah gini enaknya minum es ya. Es favoritnya Rido, coklat.
1: Iya sih suka.
0: Aduh, tolong nanti coklat. Saya dibelikan ya ini Rido.
1: Boleh
0: ya minta.
1: Tapi,
0: tolong di daerah saya... Alkit kok ini deket.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Temen saya rolasan nggak kelihatan tapi.
0: Nggak tahu kayaknya nggak masuk deh.
1: Iya,
0: tadi
1: iya,
0: apel nggak dia?
1: Wah nggak tahu. Saya juga enggak. Tadi Shirley kan apel.
0: Enggak.
1: Cuma ngasih tahu ke kita.
0: Dia yang apel tuh. Capek tuh dia.
1: Enggak pakai seragam dihukum dia.
0: Iya makanya tuh tangannya di belakang.
1: Enggak,
0: depan
1: itu.
0: Ya.
1: Gimana?
0: Ada es coklat cincau seger, super kental. Tapi jujur, aku lihat waktu ibunya bikin ini beneran kental. Rido, please kesana dan tolong aku nitip ya.
1: Kan,
0: kental banget ini.
1: Ngasihnya tuh gila-gilaan itu ya, yang diubluk-ubluk-ubluk masukin kayak gulanya, talnisnya, coklatnya.
0: Itu yang di mana?
1: Kayaknya yang jual es coklat yang viral kan gitu tuh. Jadi kayak ngasihnya tuh banyak banget kayak. Hello diabetes.
0: Welcome gitu.
1: Yeah.
0: Gitu ya.
1: Welcome
0: to my paradise.
1: Tung.
0: Kruk.
1: Ya, itu nanti salah satu lagu kategori pria ya.
0: Enggak dong.
1: Welcome to my paradise.
0: Aduh.
1: Enggak. Jadi kenapa es coklatnya? Bedanya apa?
0: Bedanya ini tuh kental dan jujur emang iya banget lagi, kental banget lagi. Terus habis itu pakai cincau. Nih aduh, cincaunya aku kok pengen beneran ya Rido, tolong
1: enak,
0: dibeliin
1: enak.
0: Please. Dia ciri khasnya kalau biasanya kan sekarang pakai cup gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, ini dia pakai plastik sih.
1: Oh, masih
0: plastik
1: jekek.
0: Es. Oh, masih dicekek.
1: Masih dicekek. Oke. Okay.
0: Tapi kenapa di apa namanya tuh?
1: Rambutnya baru.
0: Iya kayak Rido. Tadi aku
1: melap.
0: Bukan molet. Ya, mana molet ya. Itu molet ya.
1: Yeah. Oh, jadi dia masih konvensional, masih cekek.
0: Iya, betul sekali.
1: Kirain karena memang kali ini kita lagi sosialisasi apa tuh namanya tuh? Kurangi plastik, mungkin dikasihnya goodie bag gitu enggak ya. Jadi esnya ditaruh
0: dong.
1: Di goodie bag.
0: Iya itu, tapi harus dikasih di cup dulu ya.
1: Sama aja dong. Atau mungkin dikasih di tumbler.
0: Iya
1: jadi
0: bisa.
1: Jadi ketika pakai tumbler, dia potong harga.
0: Iya, mana tumbler yang gede lagi. Mana minta harganya sama lagi, 6.000 lagi.
1: Ya kan dia racikannya kan tetap segitu.
0: Iya
1: bukan
0: sih.
1: Bukan berarti ngikutin ukuran ada tumblernya.
0: Ya siapa tahu kan beli dua jadi satu. Oh, bisa. Ya
1: bisa. Makin gede makin gampang. Tapi kita bawa galon aja ke sana.
0: Gak enak udah nanti gak usah ya. Tapi ini beneran ada teman Pro 2 es coklat cincau yang super kental banget. Ini di daerah Alkit. Es coklat yeah. Pak Ali Alkit teman Pro 2. Jadi pintu Lawang Gapit Alkit itu. Sebelah timur, nah itu ke timur ya, ke timur ke arah.
1: Aduh, gak tahu timur barat lagi.
0: Rumah sakit Kustati.
1: Ke arah mana nih?
0: Ini kalau mau masuk nih, masuk ke Alkit.
1: Sarkli, Sarkli.
0: Gak usah, lewatnya ini aja. Lewat Alkit.
1: Ya, oke. Okay.
0: Alkit. Alkit. Gitu, gitu keluar tahu kan?
1: Tahu.
0: Iya, yeah. Itu kan udah masuk, terus kan kiri mana ke kanan lagi. Itu satu arah muter, gak boleh.
1: Mana kenceng lagi.
0: Ngeri banget.
1: Nabrak.
0: Ya udah itu kan belok kiri, ngikutin jalan, habis itu ke kanan. Ya kan, nah itu kan timur tuh, nah itu kan ada gang.
1: Iya, yeah. Sama kayak tugas akhir saya juga gitu tuh.
0: Oh iya, yeah, iya. Yeah.
1: Kan lewatin Alkit.
0: Oh iya, yeah, benar. Yeah, terus. Ya udah itu ke timur lewat Pasar Kliwon juga bisa sih karena di arah Kustati. Cuman kalau anjir-anjirnya sih lebih mudahnya lewat Alkit ya. Jadi pokoknya di bagian timur Alkit itu kan ada pintu tuh. Nah, itu masuk aja teman Pro 2. Nanti 100 meter untuk ke arah Kustati. Nah, nanti lokasinya di kiri jalan, utara jalan
1: tapi itu kan
0: gitu.
1: Sudah ada shelternya ya? Di shelternya itu apa?
0: Enggak. Ini masuk ke kampungnya.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Betul, bukannya jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Es coklat cincau kental harganya Rp5.000.
1: Hah?
0: Waduh, aku pengen.
1: Bis ekonomi, 5.000.
0: Iya. Ya emang dia enggak yang terus yang apa yang kan keras apa itu plastik terus banyak gitu ya, ya. Gini cuman kental. Terus juga variannya ini ada es coklat toh ada. Es coklat kopi susu ada. Es coklat kopi alpukat pun ada. Sama apa nih ya bawahnya nih ya? Ada juga bawah sendiri ini apa ya? Coba bentar ya. Tapi kita emang support UMKM ya teman Pro 2. Jadi siapa tahu teman Pro 2 kalau punya UMKM di Solo Raya ini, entah itu kuliner atau mungkin kerajinan tangan ya atau fashion, boleh bagi tahu aja di WhatsApp. Siapa tahu nanti bisa ngobrol langsung di Studio Pro 2 kan Rido ya.
1: Betul.
0: Yes, yuk. Ya udah cobain.
1: 5.000 segitu kental kayaknya layak dicoba meskipun nanti pasti relatif ya, kebanyakan mungkin orang itu oversweet,
0: nggak
1: ditambahin kental manis lagi gitu ya. Gimana sih oversweet tuh dikasih kental manis sama
0: us? Sorry, lagi ngeliatin ini soalnya. Maksudnya
1: kalau saya tidak digubris.
0: Aduh, cuman kalau coklat gimana-gimana, oversweet habis itu apa?
1: Tinggal ditambahin kental manis lagi.
0: Jangan dong itu. Overdose itu nanti namanya ya. Kemanisan dong. Jangan. Cuman bolehlah dicoba ini. Apalagi kan ada cincaunya.
1: Oh iya.
0: Menurut saya ada perpaduan yang pas sih.
1: Iya kayak ada teksturnya, permainan tekstur waktu digigit kan ada yang. Waktu diseruput ada yang digigit-gigit gitu ya.
0: Iya gak digigit sih langsung diminum.
1: Ya percuma udah dikasih itu. Terkeselak
0: lagi. Iya. Ya udah stay tune di sini aja. Kita lanjut. Teman Pro 2 siapa tahu juga.
1: Oke.
0: Siapa tahu teman Pro 2 juga mau cerita-cerita minuman, makanan yang jadi santap siang kamu boleh. Oh ada Catur Rido ini katanya makan siang dulu ngirimin pap foto.
1: Apa dia
0: makan? Nasi kasih bandeng.
1: Nasi gula aren, nasi gula aren.
0: Wow wow wow, kayak mana itu? Belum ada, kita bikin yuk usaha itu. Kayak mana rasanya?
1: Kayak gak laris deh.
0: Udah pesimis dulu. Apa? Nasi campur lauknya bandeng sama tempe dan sambel. Sederhana tapi nikmat.
1: Beli apa jajan?
0: Ini bawa.
1: Oh bawa. Oh berarti masakan.
0: Beli atau jajan itu bedanya apa Rido?
1: Iya beda. Sorry. Maksudnya bekal.
0: Bekal apa? Beli.
1: Beli ya.
0: Ya ini bawa ini bekal biasanya gitu ya. Catur ya, selamat makan siang.
1: Selamat makan siang ya.
0: Iya.
1: Paling enak emang paling hemat juga. Terjaga istilahnya kualitasnya kalau kita masak sendiri sih.
0: Betul.
1: Ya meskipun kadang-kadang rasanya gak seenak kalau beli sih.
0: Kadang-kadang ya. Kalau yang masak siapa dulu sih?
1: Iya tapi kadang-kadang itu emang kalau kita bandingin sama orang yang profesional ya. Itu beda. Nah apalagi kalau ibunya adalah seorang profesional.
0: Iya itu.
1: Shirley misalnya.
0: Iya
1: aku kan masakannya kan jelas gitu kan. Orang aja jajan di situ, kalau dimasakin ya sama kualitasnya. Bahkan mungkin dibedain, yang dijual itu kualitasnya biasanya lebih rendah daripada
0: iya, soalnya kalau buat anaknya pakai perasaan, lebih pakai perasaan. Iya, ya, makin premium. Dagingnya, karena anaknya request.
1: Daging beneran. Ya, kalau itu kan dikasih tetelan mungkin ya kalau yang dijual.
0: Yeah. Nah, ada teman berdua Vero juga.
1: Okay.
0: Udah pernah makan kue moho belum, Kak? Ya, enak ini di daerah Kraton Solo.
1: Kue kayaknya tahu.
0: Yes, kue moho ini kalau tadi kan di...
1: Moho kayak bolu kukus ya?
0: Moho. Iya, kita pernah bahas ini juga sih.
1: Moho ampun aku.
0: Bukan, apa itu lagu apa?
1: Itu lagunya
0: apa?
1: Demasih.
0: Kalau tadi es coklatnya itu kan di Lawang Gapet Timur. Nah, kalau ini di Lawang Gapet Kulon. Wah, duh, banyak kuliner di area Alkit ya. Shirley belum pernah beli nih kalau yang di sini, coba ya.
1: Apa tuh? Di situ kue moho.
0: Kue moho.
1: Kue moho. Oh iya, kayak bolu kukis kan ya?
0: Ya kan?
1: Bertekstur padat dan beraroma tape singkong. Sekilas mirip bolu kukus mekar. Ini perpaduan Solo Semarang. Budaya Tionghoa dan Jawa.
0: Yeah.
1: Terasa seret saat dimakan dan biasa dinikmati bersama kopi. Oh iya. Iya, mirip dong sama bolu kukus, cuman dia lebih padat kayaknya.
0: Iya. Makasih rekomendasinya, Vero. Siapa tahu nanti kapan-kapan kalau Syari pengen jajan bisa lah mampir ke kue moho ini yang ada di Lawang Gapet Kulon Alkit ya.
1: Di situ juga ya.
0: Tinggal barat sama timur ya. Tapi mohon maaf, pokoknya kalau lewat Alkit jangan kanan ya, kiri dulu. Itu satu arah.
1: Saya tuh pengen challenge gitu loh. Jangan. Tapi kadang-kadang tuh pengen menantang diri.
0: Gak usah, udah.
1: Pas jam segini di Slamet Riyadi lawan arah.
0: Ya ampun, kenceng. Serem banget sih itu sih. Ya udah, kita lanjut dulu sama satu lagu dari Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu, sebelum nanti di jam 1 aku juga akan ngobrol barengan sama kawan-kawan aku.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa, Mbak?
1: 5.000, Mas.
0: Walah, larange. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh, Mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh, Mas. Lawang teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Iya Mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui Mas.
0: Yo wes, ini yo Mbak.
1: Walah, kedimen duite kok 1.000-an. Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini Mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
0: Ada juga dong, Mbak.
1: Jangkrik tenan. Lah kuwi ono duit pas.

Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka, lagunya buat nemenin kamu aja teman Pro 2. Masih di zonasi ya. Jangan dipindah frekuensinya, habis ini Shirley mau ngajakin kamu untuk ngobrol barengan sama kawan aku dari SMA Negeri 1 Karanganyar, barengan sama gurunya juga, seputar Hastalaku on Air ya, yang jelas Solo Bersimfoni lewat Pro 2 FM Solo Surakarta, yang emang nantinya kita akan ngobrol yang sangat menarik dengan tema yang menurut aku bagus banget sih. Stay tune di Pro 2 FM Solo, siapa tahu teman Pro 2 juga mau cerita-cerita sama aku, boleh WhatsApp di 081327866966. Pernah gak sih kamu tuh ketemu sama seseorang yang sebenarnya agak lupa-lupa ingat? Aduh, takut banget. Kenapa bisa gitu? Iya, gitu deh. Nanti kita cerita-cerita lagi ya. Aku mau kasih lagu dulu buat teman Pro 2 yang masih stay tune, yang lagi makan siang juga. Selamat makan siang. Jangan lupa ambil nafas dulu sebelum kamu lanjut tempur lagi dengan tugas-tugas yang harus kamu selesaikan. Aku harap hari ini kamu punya senyuman yang lebar, senyuman yang menyenangkan untuk diri kamu sendiri dan orang-orang di sekitar kamu. Ada lagunya GAC featuring The Overtunes, Senyuman Harapan.

0: terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Siang kamu jangan flat, saatnya upgrade mood dan info di Zonasi, Zona Siang.
2: Zona sih, Zona Siang, Shirley. Tadi udah spill sama kamu. Dan sekarang aku juga di Studio Pro 2, masih dari Jalan Abdurrahman Saleh nomor 51 Surakarta. Shirley udah barengan sama kawan-kawan aku dari SMA Negeri 1 Karanganyar. Mana suaranya yang rame ini?
3: Halo. Halo teman Pro 2 ya.
2: Selamat siang. Selamat siang. Ada Pak Chandra di sini. Luar biasa. Kok pernah ketemu ya?
3: Pernah ketemu sih, tahun 2017 ya tempatnya ya.
2: Masih ingat 2017 aja udah lupa benar.
3: Saya ingat sih.
2: Berapa?
3: Tahun 2017 ya.
2: 2017, saya kelas 1 apa kelas 2 sih Pak Chandra?
3: Kelas 11 itu kelas berapa? Kelas 2
2: kelas
3: ya.
2: Kelas 2 ya. Ya.
3: Saya ngajar dulu, ngajar Pak Servi juga. Ngajar. Gitu.
2: Mana kekerasan lagi? Enggak. Tapi tegas, keren Pak Chandra ini teman Pro 2 dan aku masih ingat sampai sekarang. Jadi teman Pro 2 ini bingung nih, kelas 1, kelas 2 apa sih Shirley? Enggak, jadi dulu Pak Chandra itu pernah mengajar Shirley waktu SMA, dulu PPL ya.
3: Masih
2: PPL. Dan nah, sekarang sudah menjadi guru di SMA Negeri 1 Karanganyar.
3: Iya, benar-benar.
2: Jadi guru apa Pak Chandra? Boleh dong kenalan sama teman Pro 2.
3: Oke, pastinya guru geografi ya. Karena saya lulusan FKIP Pendidikan Geografi UNS ya, masuk tahun 2014 tapi lulusnya tahun 2019 akhir.
2: Wow, top. Berarti berapa tahun? 5 tahun.
3: Masih aman.
2: Keren. Tapi sampai sekarang juga masih dihubungin sama dosen-dosennya buat penelitian. Keren.
3: Masih penelitian juga, bantu dosen.
2: Keren. Yes, inilah Pak Eka Chandra Setiawan, SPD teman Pro 2. Guru geografi di SMA Negeri 1 Karanganyar. Dan gak sendirian, ada siswanya yang luar biasa juga. Aku juga kepo apakah aktif organisasi, terus juga kok bisa ya. Jadi salah satu siswa dari SMA Negeri 1 Karanganyar yang menjadi ibaratnya itu role model ya. Dari teman-teman semuanya dari kelas 1 sampai kelas 3 di SMA Negeri 1 Karanganyar. Ini benar, ada Manggolo Kawisworo, betul ya?
4: Betul.
2: Halo Manggolo, gimana kamu kelas berapa sekarang?
4: Hai, aku sekarang masih ada di bangku kelas 11 SMA Negeri 1 Karanganyar.
2: Oke, kelas 11. Kalau sekarang ada IPA, IPS gitu gak sih Manggolo?
4: Ya, masih ada.
2: Kamu apa?
4: Aku masuk di kelas IPS.
2: IPS, sama kita kelas 11 juga. Masih kelas 11 saya juga. Beberapa tahun yang lalu. Oh gitu, tapi selain IPA dan IPS ada lagi gak jurusan yang lain?
4: Campuran gitu ya Pak ya?
3: Iya, itu kan sekarang kan pembagiannya rumpun ya.
2: Baik.
3: Sebenarnya gak langsung literally kelas IPS, kelas zaman dulu kan IPS 1, IPS 2 gitu. IPS 1, IPS 2. Sekarang itu kayak pembagian rumpun gitu. Rumpun A, rumpun B. Nah, kebetulan rumpunnya Manggolo kelas 11 F10 sekarang. Karena di kurikulum baru itu fase kan. Nah, sekarang itu fase yang F10 itu isinya pelajaran-pelajaran IPS gitu. Makanya ada juga pelajaranku geografi. Kebetulan saya wali kelasnya Manggolo juga.
2: Begitu. Baik, luar biasa. Makanya kedekatannya juga sudah terlihat dari awal tadi ketemu ya. Saya kira juga malah teman sekelas
3: teman
2: gitu.
3: Sekelas ya.
2: Luar biasa. Yes. Jadi adalah Hastalaku on Air ya, teman Pro 2, program yang menjadi ruang dialog interaktif bagi siswa dan guru sekolah Adi Pangastuti untuk berbagi pengalaman bahkan juga praktik baik serta menyuarakan nilai-nilai luhur Hastalaku yang emang itu keren banget jujur di lingkungan sekolah ya, yang jelas. Sama kegiatan ini juga agar bisa terserbar luaskan lah ya nilai budaya lokal kepada generasi muda secara lebih luas juga gitu. Nah, tema kita di Hastalaku on Air hari ini Senin, literasi budaya untuk pencegahan kekerasan di sekolah. Menarik banget teman Pro 2. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, menurut dari Pak Chandra dulu deh. Hubungan antara literasi budaya nih dengan pencegahan kekerasan di sekolah apa Pak?
3: Oke, kalau kita lihat dari literasi sendiri ya, literasi itu pun mungkin banyak orang mengira

0: literasi hanya baca, baca, baca gitu kan. Ternyata enggak gitu. Literasi itu bisa juga mulai dari kita baca, tapi apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, gitu. Terus apa yang kita terapkan dalam kehidupan itu sudah masuk literasi juga gitu. Oh, okay. Nah artinya kalau literasi dalam kehidupan kita itu mulai dari apa yang kita lakukan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu sudah baik gitu. Sebenarnya budaya yang masuk ke di pikiran dan hidup kita itu sudah baik, otomatis itu akan mengarahkan perilaku kita untuk tidak melakukan tindakan kekerasan gitu. Mungkin match-nya di situ. Gitu. Okay. Itu menurutku literasi itu. Jadi nggak hanya sekedar baca, tapi kalau hanya kita membaca tapi kita nggak memahami apa yang kita baca gitu, pun yang kita dengar dan kita lakukan, yaitu masih dibilangnya illiterate gitu istilahnya. Oh, yeah. Nah, kalau literasi sendiri, literate sendiri itu ya harus tercerminkan dari apa yang kita lakukan gitu.
1: Oke, okay, karena gitu. Syari sendiri juga pemahamannya kalau literasi itu ya baca gitu, tapi ternyata harus dilakukan juga.
0: Iya, apa yang kita lakukan, apa yang kita dengar itu juga termasuk literasi dalam hidup gitu.
1: Oh, oke. Okay. Bagaimana dengan Manggolo? Gimana
2: aku setuju banget nih sama yang dibilang Pak Chandra tadi bahwa literasi itu enggak hanya tentang membaca gitu. Kalau aku sendiri itu yang aku tandai banget, literasi itu tentang bagaimana kita tuh mengetahui gitu, menyadari dan sadar gitu, budaya yang ada di sekitar kita itu apa, bagaimana ciri-cirinya dan bagaimana penerapannya secara langsung seperti itu.
1: Wow, keren sih teman Pro 2 ya, memahami ya dan menyadari budaya kita tuh seperti apa dan kemudian dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Keren banget sih teman Pro 2. Nah, kalau melihat di sekolah sendiri nih, di SMA Negeri 1 Karanganyar, gimana Manggolo melihat literasi budaya yang ada di lingkungan sekolah? Apakah sudah banyak direalisasikan atau gimana?
2: Nah, untuk di SMA Negeri 1 Karanganyar sendiri, itu aku melihat penerapannya itu begitu bagus ya, optimal lah gitu. Terlihat dari program-program yang dijalankan di SMA Negeri 1 Karanganyar itu contohnya mungkin kalau yang paling aku highlight itu ada hasil laku yang tepa seliro itu tepa ya seliro. Jadi teman-teman itu udah bisa menghargai gitu, saling nge-reach out teman yang lain kalau misalnya teman-teman itu diem atau mungkin sadar gitu bahwa oh teman ini berbeda gitu, kita harus menghargai gitu dengan tidak mengejek mereka, tidak merendahkan mereka, tidak melakukan intimidasi dan lain-lain gitu. Kemudian dari sisi para staff, para guru-guru itu juga mendukung sekali penerapan dari literasi budaya ini. Contohnya seperti mengenalkan budaya, tidak hanya melalui pengajaran saja gitu. Melainkan juga banyak program-program sekolah yang mengajarkan tentang itu. Mungkin yang baru kita jalankan beberapa hari yang lalu itu ada Mahakarya #9. Jadi di Mahakarya ini banyak sekali seni-seni budaya daerah ya yang tampil di situ. Beberapa guru juga menjadi turun langsung dalam mendampingi siswa untuk tampil gitu ya Pak Chandra ya.
1: Wow, Mahakarya #9 berarti udah ke-9 kali ya diadakan.
0: Udah 9 kali, itu kayak acara rangkaian disnatalisnya SMA aja.
1: Oh baik, nah biasanya yang ditampilkan apa aja tuh? Ada seni tari, musik gitu-gitu?
0: Ada, seni tari, karawitan juga muncul. Ya terus ada yang nyanyi yang kayak band, nah band itu juga ada band yang khusus dari guru, ada yang dari siswa juga gitu.
1: Wih keren, karena kan biasanya kalau sekolah-sekolah biasanya dari para siswa semua siswa gitu semua. Yang tampil, nah ini ada guru.
0: Ada guru.
1: Pak Chandra main apa? Ngeband gak nih? Atau Pak Satrio yang ngeband?
0: Pak Satrio yang manajer sih yang
1: manajer, yang nyuruh-nyuruh gitu nyuruh-nyuruh gitu. Emang sukanya.
0: Kalau yang Mahakarya Estek 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu itu tahun 2022 itu aku sempat nyanyi juga di sana.
1: Oh
0: gitu.
1: Bisa nyanyi emang,
0: iya,
1: abis ini kita suruh nyanyi
0: lah.
1: Sih
0: wow.
1: Gitu.
0: Terus setelah itu kan tugas tambahan saya itu digeser di bagian media gitu. Saya memegang media centernya SMA untuk membranding SMA.
1: Baik.
0: Akhirnya untuk tampil ke depan ya diganti dengan guru yang lain gitu. Jadi saya mah yang di belakang kamera nih.
1: Ya sekarang ya big stage ya. Baiklah. Mahakarya. Tapi kemarin kalau dari Manggolo menampilkan apa nih sama teman-teman?
2: Kalau waktu kemarin kebetulan aku jadi MC-nya, jadi aku nggak tampil.
1: Tapi gimana nih Pak Chandra melihat Manggolo ya menjadi salah satu siswa yang dipilih ya sebagai role model untuk hasta laku di SMA Negeri 1 Karanganyar gitu sebagai sekolah Adi Pangastuti.
0: Iya, karena kan yang pertama Manggolo juga aktif di komunitas yang di luar sekolahan ya. Kalau nggak salah?
2: genre.
1: Nah, oh, genre.
0: Generasi
2: apa? Berencana.
0: Generasi berencana di Kabupaten Karanganyar. Dia salah satu aktif di sana gitu. Makanya wah ini keaktifannya ini yo emang harus diapresiasi sama sekolahan gitu. Makanya ditunjuk untuk jadi salah satu MC juga gitu yang membawa acara dari pagi sampai siang gitu.
2: Sampai sore.
0: Terus besoknya ya, dia ini enggak masuk sekolah.
1: Oh my god. Kecapean dia ya, karena emang butuh energi yang luar biasa ya. Meskipun cuma MC pasti juga ikut organisasi enggak?
2: Kebetulan di SMA ini enggak.
1: Oh, oke.
2: Untuk internal enggak, cuman ikut yang di eksternal sekolah.
0: Eksternalnya udah sibuk dia.
1: Udah sibuk. Oh, gitu. Selain genre ada lagi enggak ikut organisasi atau komunitas apa gitu?
2: Untuk saat ini masih genre saja sih.
1: Oke, dan lagi sibuk-sibuknya juga kah?
2: Iya, benar banget.
1: Oke, baiklah. Udah berapa lama ikut duta genre?
2: Untuk jadi dutanya aku dari tahun kemarin mulai bulan September. Oke. Dan ini udah masuk ke forumnya.
1: Oh, sekarang itu. Masuk ke forumnya. Wah, luar biasa teman Pro 2, seru banget. Nah, bagaimana kalau di SMA Negeri 1 Karanganyar ini jadi sekolah Adi Pangastuti sudah berapa lama tuh Pak Chandra?
0: Sekolah Adi Pangastuti itu pertama kali launching itu bergabungnya di tahun 2021.
1: Iya,
0: tahun 2021 itu bahkan malah sebelum saya masuk ke SMA 1 ya. Saya masuk ke SMA 1 jadi guru itu tahun 2022.
1: Baik.
0: Ya, setelah saya masuk itu ternyata langsung dipasrah itu ya untuk menghandle itu, menghandle acara branding tentang Adi Sekolah Pangastuti itu.
1: Oh.
0: Itu makanya sampai sekarang running running sampai sekarang tiap tahun juga jadi narasumber untuk radio-radio.
1: Iya.
0: Itu untuk membranding itu, terus kemudian membentuk media center dan sebagainya. Nah, itu untuk nge-branding itu di media sosial juga gitu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi acara-acara yang dilakukan oleh Solo Bersimponi juga itu kita selalu ikut gitu. Tahun 2021 itu termasuknya tua ya, maksudnya tua karena pertama kali ada Solo Bersimpon itu kalau nggak salah tahun 2019 gitu.
1: Okay.
0: Di saat itu masih hanya dua sekolah, mungkin SMA 1 Surakarta sama SMA 6.
1: Oh.
0: Kemudian yang tahap 2-nya baru SMA 1 Karanganyar masuk gitu.
1: Wow, luar
0: sampai
1: biasa.
0: Sampai sekarang jadi masih
1: sampai sekarang.
0: Udah masuk tua sih ya untuk
1: iya, benar. Keren. Wow, luar biasa sih teman Pro 2 dan kerennya juga baru masuk tapi sudah dipilih loh untuk ibaratnya jadi apa ya, jadi pembina gitu kali ya atau apa
0: jadi
1: namanya
0: kayak fasilitator ya,
1: fasilitator ya, gitu ya,
0: fasilitator karena ada kegiatan-kegiatan dari Adi Pangastuti yang menanamkan nilai hestalaku ada 8 itu salah satunya tepos wiro, gotong royong dan sebagainya. Itu kita masukkan di program sekolah untuk kokurikuler
1: gitu.
0: Dulu ada P5 kita masukkan ke sana gitu. Terus kemudian itu setelah itu impactnya adalah selain kita membuat media center ya, media center untuk branding, kita juga membuat literasi sendiri ya, itu ada pembagian jamnya di dalam satu minggu itu. Kita bikin literasi, saya juga yang membuat platformnya gitu. Saya membuat web untuk literasi.
1: Wow, nah, keren.
0: Nanti anak-anak berliterasi di situ, enggak hanya baca tapi terkadang saya selingi juga ada podcast, suruh mendengarkan nanti anak-anak meresum.
1: Keren
0: bagaimana
1: banget
0: hasil dari yang dia literasi hari itu, kemudian di-upload gitu. Nah, ada juga di webnya gitu.
1: Wah, nanti webnya apa boleh dikasih tahu kan sama teman Pro 2. Setelah satu lagu yang aku kasih dulu buat kamu teman Pro 2, stay tune di Pro 2 FM Solo. Kalau kamu juga mau nitip pertanyaan buat Pak Chandra ataupun Manggolo, silakan WhatsApp di 081327866966.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Masih barengan sama Pak Chandra dan juga siswa dari SMA Negeri 1 Karanganyar, Manggolo, teman Pro 2. Masih dengan obrolan kita seputar hastalaku on air ya. Yes you. Nah, kalau ngomongin hastalaku Manggolo ini kan ada 8 ya, yang menurut aku tuh juga penting semua, keren semua, bagus semua untuk diterapkan, apalagi anak-anak muda zaman sekarang ya. Tapi kalau menurut Manggolo, kalau disuruh milih salah satu aja, bisa gak?
2: Agak sulit ya.
1: Iya benar.
2: Tapi kalau misalnya tetap harus dipilih satu, aku bakal milih tepas selira itu ya Pak ya. Karena itu tuh menjadi salah satu pondasi menurut aku. Karena kalau kita gak tepas selira gitu, gimana caranya kita bisa menghargai gitu, bisa bersosialisasi dengan baik, gimana kita bisa berbaur dengan baik dengan lingkungan sekitar kita, dan juga yang menjaga sikap kita gitu. Agar nantinya tuh kita ketika bersosialisasi tadi, kita bisa memiliki empati seperti itu.
1: Oke, tepas selira ya. Kalau dari Pak Chandra sendiri, apa kalau disuruh pilih yang paling utama gitu?
3: Oke. Yang paling utama pasti juga sama, tepos liro gitu ya, itu kaitannya kan dengan empati kita ya gitu.
1: Iya sih.
3: Karena kalau membicarakan tentang budaya yang saat ini ya, budaya Gen Z saat ini gitu, itu lama-lama akan tergerus nih, apa rasa tegang rasa ke orang lain, rasa berempati ke orang lain itu pasti akan tergerus gitu. Karena kita juga tidak memungkiri bahwa culture gitu istilahnya, budaya yang saat ini masuk ke setiap kehidupan kita itu gak terbendung kan dengan adanya media sosial gitu. Makanya lama kelamaan itu juga sudah banyak dikeluhkan oleh para orang tua yang generasi sebelum kita gitu, entah generasi X entah generasi milenial gitu, bahwa anak-anak zaman muda sekarang itu gak ada tegang rasanya sekali gitu, gak ada tepos lironya sama sekali gitu, sak-sak dewe gitu istilahnya, bahasa Jawanya. Makanya itu yang benar-benar paling utama untuk kita tanamkan di siswa kita gitu, di murid-murid kita gitu. Terus yang kedua itu ya pastinya gotong royong ya gitu, gotong royong karena zaman sekarang itu kan bukan zamannya lagi kompetisi tapi kolaborasi gitu.
1: Setuju.
3: Ya makanya di apalagi di era digital saat ini pasti yang namanya gotong royong, namanya kolaborasi gitu, itu apa namanya jadi nilai plus juga gitu. Dan itu mungkin salah satu jadi hal yang bisa membuat kita maju gitu. Istilahnya sekarang kan kita juga lagi berkolaborasi.
1: Betul.
3: Nih ya kan.
1: Yes.
3: dengan Solo Bersiboni, dengan mitra bermitra dengan sekolah-sekolahan kayak gitu. Nah ini yang bisa menghasilkan istilahnya karya ataupun yang bisa kita share dengan bermanfaat yang lebih banyak gitu ke masyarakat gitu.
1: Wow, mantap, keren gitu. Banget sih teman Bro. Tepos liro. Seperti liro yang disampaikan juga sama Manggolo tadi ya. Adanya tepos liro kemudian muncul rasa tenggang rasa saling menghargai dan juga
3: pasti
1: empati gitu ya. Tapi sebenarnya apa aja sih upaya yang bisa dilakukan sekolah nih untuk menanamkan nilai-nilai saling menghormati dan mencegah terjadinya kekerasan apalagi di lingkup sekolah gitu ya. Apa nih? Pak Chandra maupun Manggolo, monggo silahkan.
2: Kalau dari aku yang aku pelajari selama ini ya, jadi kalau di SMA Negeri 1 Karanganyar itu aku mention sekali lagi bahwa yang paling utama itu adalah guru-gurunya gitu. Guru-guru di SMA 1 Karanganyar itu benar-benar memberikan pendampingan gitu ke siswa-siswanya. Kayak kalau bertemu setiap pagi, mulai dari berangkat sekolah ya, bertemu setiap pagi atau mungkin di jalan ketemu gitu, selalu dibudayakan kayak saling sapa seperti itu. Dan kemudian ketika ada mungkin keluarga kita ya, atau mungkin saudara-saudara teman-teman kita yang berduka, mungkin kita juga sama-sama saling mendoakan, saling berkunjung seperti itu. Kemudian kalau ada bencana gitu nggih Pak ya. Jadi sekolah kita tuh selalu menyediakan penggalangan dana gitu ya. Untuk korban bencana selalu, atau mungkin ketika ada acara-acara yang memang itu untuk acara sosial seperti itu.
1: Keren ya. Jadi banyak sekali program-program di mana siswa ini diajak terjun langsung juga gitu ya.
3: Benar.
1: Yang mana akhirnya itu menumbuhkan sifat kebersamaan juga.
3: Bener,
1: gotong
3: nah,
1: royongnya
3: itu
1: ada, tepos lironya ada.
3: Benar Kak Sandi, kalau dari POV saya sebagai guru gitu ya, upayanya itu apa namanya, bagaimana kita meng-create sekolahan itu menjadi safe space gitu bagi
1: safe
3: murid-murid
1: space.
3: Ya gitu, bagi jadi anak-anak itu ya merasa aman aja ketika berangkat sekolah itu, nggak merasa apa namanya mungkin kalau ada intimidasi dan sebagainya gitu. Terus dia merdeka untuk bersuara sebenarnya gitu. Kalau misalnya ada unek-unek ataupun ada kritik, ada saran ke sekolahan gitu. Saya pun sebagai guru sering kok gitu, ada anak-anak itu biasanya kan kalau guru, anak-anak ke guru itu kan kayak ada malu-malunya gitu, masih ada ini bordernya gitu. Tapi dengan saya melakukan pendekatan secara humanis gitu ke anak-anak gitu, yang biar friendly aja gitu. Nah itu anak-anak sering kok langsung kalau ada masalah apa, ada apa gitu, langsung ngomong aja gitu. Cerita. Artinya dia aman kan untuk membicarakan sesuatu itu tanpa merasa kayak langsung diadili dan sebagainya gitu. Nah artinya dengan upaya ini, kalau anak-anak sudah merasa aman gitu di sekolah, nanti tindakan kekerasannya itu pasti akan terdefinisir juga gitu. Enggak akan mencegah itu gitu, istilahnya kayak gitu.
1: Nah tapi kalau dari siswa sendiri kan mungkin kadang juga ada tipe siswa yang introvert gitu ya.
3: Iya benar.
1: Sebenarnya tuh mungkin kayak ada guru BK makanya yang kadang yang untuk menggali melihat potensi apa sih sebenarnya yang ada di anak-anak ini, entah itu potensi yang positif ataupun mungkin ini ada masalah apa ya nih ya, anak ini kok agak-agak diem dan lain sebagainya gitu ya. Terus juga meskipun ada kedekatan antara siswa dengan guru gitu ya, tapi pasti harus tetap ada batasannya gitu ya kan. Takutnya apa ada. Namanya nanti malah terlalu kayak teman banget. Malah sampai naik dewi padahal ini kan tetap
3: gitu ya.
1: Ini tetap gitu. Seorang guru gitu Ini gimana Pak caranya, Pak?
3: Gitu. Saya membatasi ini otomatis diri saya sendiri ya. Saya membatasi ke siswa itu ya hanya sekedar urusan sekolahan gitu. Artinya ketika WA, misal WA gitu ya. WA itu kalau membicarakan hal sekolahan ya saya balas dengan semestinya gitu. Tapi di luar itu saya sama sekali enggak membicarakan hal yang lain gitu. Gitu. Kalau misalnya nanti ada hal-hal yang memang misal ada sesuatu tindakan konflik atau apa, itu biasanya langsung dari BK gitu. Itu langsung konseling pribadi gitu. Artinya itu private gitu. Dan hal-hal yang rahasia itu enggak di-share ke publik dulu gitu istilahnya. Nah itu sudah ranahnya BK. Saya sebagai wali kelas misalnya ada laporan seperti itu, pasti yang pertama saya panggil dulu, itu kita ketemu dulu di ruang BK atau di ruang konseling gitu. Baik. Dari saya dulu, kalau saya sudah istilahnya bisa mengatasi itu sudah selesai, tapi kalau saya nggak bisa kan nanti saya bersama dengan BK, dengan wakil kesiswaan seperti itu gitu. Jadi artinya pemantauan untuk biar menindak adanya kekerasan juga gitu. Di kelas kan juga ada CCTV nih, Nah itu ternyata juga sangat membantu gitu. Dulu beberapa tahun yang lalu itu ada sebuah konflik lah antar siswa di kelas. Selama beberapa hari kita nggak tahu sebagai guru, sebagai ini sekolahan kita juga nggak tahu gitu. Tapi ada satu anak yang speak up gitu, melaporkan gitu. Tapi anonim ya, kita nggak memberikan identitasnya. Terus setelah itu kita tidak lanjuti dengan ngecek CCTV. Akhirnya ketahuan lah di situ, baru bisa kita tidak lanjuti gitu. Nah. Dengan adanya itu fasilitasnya juga harus memadai, alhamdulillah ada CCTV gitu setiap kelas gitu. Akhirnya kita bisa memantau bagaimana gerak-gerik anak gitu. Terus ada anak yang melapor itu kan juga jadi indikator bahwa aman loh ternyata untuk lapor itu tanpa merasa diintimidasi teman misalnya kayak gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Cepu nih kelas misalnya kayak gitu. Kita melindungi itu.
1: Keren
3: upaya
1: banget.
3: Kita semacam itu.
1: Luar biasa, sangat maju sekali ya SMA Negeri 1 Karanganyar nih, luar biasa. Senang sekali. Gimana Manggolo, apakah kamu sejauh ini berarti udah 1 tahun lebih lah ya? Ada perasaan aman dan nyaman gak nih di sekolah?
2: Jujur aku kan dari SMP swasta ya. Aku pindah ke SMA Negeri 1 Karanganyar itu aku sebenarnya expect-nya ya normalnya sekolah negeri aja lah gitu kan. Awalnya seperti itu, cuman setelah belajar di sana, berteman juga, terus bersosialisasi juga di sana dengan baik gitu. Aku semakin sadar gitu bahwa ternyata harusnya SMA Negeri 1 Karanganyar ini tuh bisa bersaing loh sama sekolah-sekolah swasta yang top-top nih di Indonesia gitu. Karena memang program yang disediakan, fasilitasnya, bahkan pendampingan dari guru-gurunya itu udah mirip banget gitu. Bahkan aku aja sampai shock gitu loh, kok sekolah negeri kok kayak gini ya gitu. Itu benar-benar membuka mata aku lagi bahwa sekolah negeri itu gak selamanya yang kita pikirkan gitu. Karena kan kalau kita berkaca ke belakang ya, karena sekolah negeri itu pasti image-nya agak kurang baik gitu ya dibanding sekolah swasta gitu. Tapi di SMA Negeri 1 Karanganyar Karanganyar ini berbeda seperti
1: iya,
2: itu.
1: Iya sih, kerasa sih ini kedekatan ya antara yeah, Pak Chandra dan yeah, juga siswanya ini luar biasa banget. Tapi menurut Manggulo sendiri nih sebagai yeah, seorang role model juga di Hastalaku yeah, gitu ya untuk SMA Negeri 1 Karanganyar, apa peran siswa nih dalam menciptakan lingkungan yang aman dan juga nyaman di sekolah?
2: Sebenarnya kalau dari siswa sendiri itu siswa itu harus sadar ya, mm-hmm, harus sadar bahwa mereka itu punya teman. Dan teman mereka itu, mm-hmm, itu adalah yang menjadi penolong mereka nanti gitu. Simpelnya bahwa orang-orang di sekitar mereka itu adalah orang yang berpengaruh dalam hidup mereka nanti gitu. Karena dengan begitu kan kita jadi sadar gitu bahwa oh mereka berharga gitu. Mm-hmm. Jadi untuk mungkin adanya tindakan kekerasan, adanya perundungan itu nanti bisa berkurang gitu. Bahwa bahkan gak ada niatan sama sekali gitu, karena kan ada rasa saling memiliki gitu.
1: Iya.
2: Ibaratnya kan kalau kita mungkin punya suatu barang gitu kan,
1: iya,
2: kita udah susah payah mendapatkannya gitu kan, gak mungkin juga kan kita rusak sendiri.
1: Betul.
2: Gitu kan.
1: Gitu. Dari situ ya, mm-mm, luar biasa sih, keren banget teman pro 2, Manggulo namanya pun juga keren. Kamu yeah, ini gak sih apa ada mungkin darah seni gitu?
2: Enggak.
1: Apa ikut ekskul apa di sekolah?
2: Untuk ekskul belum ikut sih.
1: Belum ikut juga yeah, ya. Oh oke, okay, baiklah kalau begitu. Nah, pengen tanya juga, sebenarnya Pak Chandra nih mana sih yang lebih penting dalam mencegah kekerasan? Apakah aturan yang tegas atau malah justru malah membangun kesadaran siswa aja?
3: Oke, okay, aturannya tegas itu penting gitu ya. Tapi dengan seiringnya perkembangan zaman ya saat mm-hmm, ini ya, anak muda zaman sekarang dikerasin, tahu sendiri ya,
1: iya,
3: banyak
1: iya,
3: yang rebel, Mbak, mm, gitu. Banyak yang rebel. Jadi malah yang lebih penting itu bagaimana kita bisa merangkul siswa gitu. Mm. Istilahnya pasti di subsekolah pasti ada, enggak negeri, enggak swasta itu pasti ada siswa-siswa yang dia sifatnya rebel gitu. Apa-apa sih sedikit dia berontak gitu. Nah, malah justru murid-murid yang seperti itu mm, yang berusaha kita rangkul gitu istilahnya. Mm. Nah, kegiatan yang bisa merangkul itu ya kita adain aja event-event gitu. Yang event-event di situ menuntut kerjasama antar siswa gitu.
1: Yeah, yeah.
3: Ya contohnya yang Mahakarya kemarin gitu. Itu kan kolaborasi juga antara OSIS, teman-teman multimedia gitu dan teman-teman yang lain yang punya bakat seni yang berpotensi gitu kan bisa ditampilkan juga. Nah,
1: yeah,
3: itu
1: yeah,
3: kan kayak rangkaian besar itu acara-acara besarnya SMA gitu.
1: Mm.
3: Dan dengan adanya kolaborasi itu, kalau semua siswa gitu atau lebih banyak siswa yang di situ berkolaborasi, pasti akan muncul respect kan gitu.
1: Yeah.
3: Nah, dengan munculnya respect sesama murid mm-hmm, itu akan mengurangi misalnya perundungan, bullying gitu.
1: Oke. Okay.
3: Itu sih jadi bagaimana kita merangkul dengan mengadain event-event gitu. 17-an pun juga kita ngadain lomba-lomba, guru lomba sendiri, siswa lomba sendiri gitu.
1: Keren sih, merangkul.
3: Gitu. Kemarin kelas kita dapat juara apa?
2: Juara lomba yang perempuan ya.
3: Lomba 17-an ya, kita yeah, juara juga
1: oh,
3: gitu.
1: Tapi bener sih, keren sih. Yeah. Gimana caranya agar semuanya tuh terangkul
3: iya,
1: gitu
3: iya,
1: ya.
3: Terangkul semua merasa terlibat gitu.
1: Iya,
3: akhirnya
1: enggak iya, iya,
3: mungkin akan ada pembulian di situ karena kita kerja bareng nih gitu.
1: Iya,
3: semua
1: iya,
3: orang punya perannya masing-masing gitu.
1: Keren banget. Kita lanjut ngobrol segmen terakhir nanti. Stay tune di Brodo FM Solo aja. Coba deh Shirley cek dulu ke WhatsApp, siapa tahu udah ada yang masuk. Oke, belum ada. Siapa tahu kalau abis ini teman Brodo mau nitip pertanyaan, boleh capcus WhatsAppnya di 081327866966.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Masih kita lanjut teman Pro 2, pembahasan kita di hari ini seputar literasi budaya untuk pencegahan kekerasan di sekolah. Nah kalau ngomongin kekerasan ini kan mungkin banyak orang yang mengira kalau kekerasan itu hanya ya kekerasan fisik lah. Padahal kekerasan itu setahu saya juga ada kekerasan verbal gitu ya. Tapi kalau dari Pak Chandra dan juga Manggolo nih, apa aja nih yang perlu kita apa ya perhatikan juga bentuk-bentuk kekerasan yang ada di lingkungan sekolah gitu yang perlu kita waspadai.
2: Sebenarnya kalau bentuk kekerasan ya fisik non fisik itu tetap menjadi concern kita semua kan. Cuman di sini kalau kita bicara tentang yang non fisik itu justru yang lebih menyayat hati kan kadang kan. Iya, contohnya kayak ada anak terintimidasi atau mungkin ada beberapa orang yang merasa dijauhkan gitu. Itu kan tidak ada bentuk secara fisiknya gitu, tapi kan ada secara mentalnya gitu kan. Dengan mereka dijauhkan atau mungkin hanya mereka tidak dijadikan teman itu kan juga lebih kena kan daripada kita langsung mengejek dia atau mungkin menjauhi gitu juga. Menurutku itu lebih menyakitkan sih.
1: Iya sih, kadang aku pun juga kalau ngelihat ada yang sesuai yang kayak begitu, yang kayak dijauhin gitu. Maksudnya kayak temannya tuh dikit itu tuh aku juga sedih. Malah justru aku tuh pengen merangkul dia gitu sih. Tapi sekarang masih ada gak di lingkungan sekolah kamu masih melihat adanya seperti itu tidak?
2: Jujur selama ini enggak. Karena ini yang menjadi hal yang menarik lagi ya. Setiap aku di kelas atau mungkin di lingkungan sekolah lah gitu, misalnya aku lagi sibuk nih sama handphone gitu kan, pasti selalu ada teman-teman yang reach out gitu, hey Mang, ayo Mang gitu, selalu ada nggak gitu-gitu. Itu yang menurut aku wah ya, karena nggak semua lingkungan itu bisa kayak gitu gitu loh. Dan bahkan nggak cuma dari kelasku aja gitu, beberapa orang juga kayak gitu gitu. Bahkan kalau mungkin kita hanya cuma diem aja gitu, pasti langsung ditanyain gitu, kenapa ngono, ayo sini main lo ngono, selalu kayak gitu.
1: Waduh, kerasa itu banget keren, ya kebersamanya teman-teman ya. Lagi kadang lagi handphone nggak ngapa-ngapain, diajak ayo ke kantin apa kayak atau ngapain gitu ya. Waduh seru banget sih. Seneng kalau emang udah nggak ada hal seperti itu kan. Dulu waktu zaman saya sekolah kan masih ada lah.
3: Masih ada sih pasti sih. Pasti ada satu siswa di kelas yang itu kayak secara nggak sadar, mungkin secara nggak sadar gitu niatnya nggak mungkin nggak begitu, tapi ada juga satu anak nih nggak ditemenin, jauhin aja, nggak diajak interaksi gitu-gitu. Nah itu malah sebenarnya yang menjatuhkan mental si anak itu kan. Gitu. Misal mungkin pas kerja kelompok gitu, pembagian kelompok pasti ada nih satu orang yang saya nggak punya kelompok nih gitu istilahnya.
1: Sampai sekarang masih ada, masih nggak sih sebenarnya, beneran dia sering nanya.
3: Kalau sampai sekarang itu pasti ada. Pasti ada walaupun sudah berkurang ya gitu ya, sudah berkurang ya. Makanya itu juga pandai-pandainya seorang guru gitu. Seorang guru bagaimana mengatasi hal itu gitu. Ketika pembelajaran bagaimana caranya kita itu juga menotis semua anak gitu, nggak pilih-pilih lah istilahnya gitu. Untuk mencegah itu juga gitu.
1: Oke, baiklah. Nah kalau tadi aku penasaran website tadi yang dibikin sama Pak Chandra.
3: Oh itu? Iya. Itu websitenya namanya glsmansakra.my.id.
1: GLS Smansakra. Oh Smansakra.
3: Iya Smansakra.my.id. Nah, itu sebenarnya platformnya saya bikin singkat aja sih gitu. Singkat aja, GLS itu gerakan literasi sekolah gitu. Jadi GLS Smansakra.my.id gitu. Itu di sana masih ada bagian literasinya tiap minggu karena kan kita apa namanya? Bagi jamnya itu satu minggu 2 jam. Gitu. Jadi selama 2 jam setiap hari Kamis kalau gak salah. Setiap hari Kamis itu anak-anak itu dikhususkan untuk kelas 10 ya.
1: Dikhususkan kelas 10.
3: Gitu. Itu ada tim literasinya dari sekolah juga gitu. Makanya untuk membimbing itu, untuk membina itu, setiap satu kelas itu dihandle oleh satu guru sebagai fasilitator gitu. Nanti anak-anak meresum terus diupload ke situ gitu. Kayak gitu. Jadi setiap minggunya juga literasinya ganti-ganti. Ada juga yang paling kan saya sendiri juga yang istilahnya mengkurasi literasi apa yang hari ini gitu ya. Nah itu biasanya saya melihat current issue di saat itu apa. Gitu. Itu juga gitu. Itu juga saya pikirkan, gak hanya sekedar ini. Terkadang juga artikel-artikel ilmiah gitu. Jadi kan kalau kita berliterasi itu kan gak hanya sekedar fiksi ya. Tapi non-fiksi juga gitu. Non-fiksinya untuk apa namanya ilmu, fiksinya untuk jiwa gitu, untuk hati gitu. Jadi kalau dua-duanya itu match, saya kira itu akan lakukan lebih bagus gitu.
1: Keren banget. Ini bisa diakses sama teman pro 2 juga?
3: Bisa.
1: Oke, bisa. Baiklah. Wah, keren banget. Boleh dong closing statement dari Pak Chandra sama Manggolo apa nih buat anak-anak muda, buat teman pro 2 di luar sana?
2: Oke, untuk teman-teman pro 2, aku pesanku sih simpel ya teman-teman ya. Teman-teman itu harus selalu sadar sama orang-orang di lingkungan kalian gitu. Selalu aware lah ya. Mungkin ada teman kalian mungkin yang, oh kok dia diem aja gitu. Teman-teman harus aware gitu. Harus merangkul juga, harus langsung nge-reach out gitu kayak, kamu kenapa gitu. Karena itu yang menjadi faktor utama ya, gimana kekerasan itu bisa bisa teratasi seperti itu ya. Karena menjadi pondasi juga ya itu ya. Kan kalau solidaritas suatu sekolah atau mungkin suatu siswa, suatu kelompok itu kuat kan, tidak akan ada yang namanya perundungan atau kekerasan itu sendiri seperti itu.
1: Setuju, terima kasih Manggolo, keren banget. Sukses dari Pak Chandra.
3: Oke, kalau dari saya hati-hati di sosial media gitu ya. Karena jarimu itu juga jadi senjatamu gitu. Ya, itu zaman sekarang kan wah, itu bisa jadi dua mata pisau sih menurutku. Jari dulu perang pakai ini, pakai bambu runcing atau pakai pisau, pakai pedang gitu. Tapi sekarang perangnya kan pakai jari nih ya gitu. Jadi makanya hati-hati apa yang kita tulis di media sosial yang kelihatannya baik-baik aja gitu. Kelihatannya enggak bermasalah kok gitu, tapi itu bisa jadi itu menyakiti orang lain gitu, bisa jadi itu juga membuli orang lain kalau misalnya kita nggak sadar. Makanya kita harus sadar dulu, harus peka terhadap sekitar. Kalau saya bilang ngomen sesuatu di sosial media itu kelihatannya harus dikurasi lagi gitu istilahnya, ya harus diperhatikan lagi, disaring lagi, difilter lagi, ini nanti ada yang tersinggung nggak ya di sini gitu. Karena mungkin dari kita ketika ngetik, ketika ngesend itu oh baik-baik aja, mungkin gak ada yang tersinggung, tapi bisa jadi itu ada orang lain yang kita tidak kita sadari itu jadi tersinggung loh gitu, istilahnya kayak gitu. Jadi jangan sampai itu jadi bumerang buat kita nanti kedepannya gitu. Apalagi sekarang ada UU ITE juga kan gitu, jadi makanya berbahaya juga gitu.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak buat Pak Chandra dan juga Manggolo. Seneng banget bisa ngobrol, kayaknya berasa kurang aja ya. Ngobrolnya
3: cepet
1: ya.
3: Cepet banget.
1: Pokoknya sehat-sehat selalu, amin. Sukses. Dan semoga semakin berdampak untuk seluruh anak muda dimanapun itu berada. Amin. Terima kasih teman Pro 2, stay tune di Pro 2 FM Solo. Aku masih akan nemenin kamu, aku lanjut sama lagu yang lagi disuka sama Manggolo dan juga Pak Chandra ya. Kali ini Harry Styles dulu, Acid Wash, baru nanti Backstreet Boys.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sempat ikut bintang radio juga di tahun berapa aku lupa. Salah satu lagu pilihannya, ikut gak ya yang waktu itu ya? Tapi pokoknya ada tahun dimana bintang radio tuh salah satu lagu pilihannya enak banget. Dari penyanyi favorit saya yaitu Mimi Kade alias Chris Dayanti dengan lagunya Satu Sayap Tertinggal. Aku mau kasih tahu lagunya buat kamu. Ini dia.

0: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
2: Hanya aku sedang susah lupakanmu.
1: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija.
2: Kita telah habis sia-sia.
1: Risau, Ati CB. Raisa.
3: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
1: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
4: Sedia aku sebelum hujan,
1: ku ingin, Ruth Sahanaya.
5: Ku ingin bersama-sama.
1: Teganya kau, Liodra.
6: Kau sebut namanya saat
1: Rayu. Marion Jola featuring Laleil Manino.
7: Rayumu, kan tak kalah.
1: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
8: Aku bukanlah untukmu.
1: Bawa dia kembali, Mahalini.
9: Bawa dia kembali bersamaku.
1: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gak apa-apa deh kalau emang mau bahagia dengan orang lain ya. Karena emang kadang cinta tuh seperti itu ya. Apalagi kalau udah tahu hati lain di hatimu tuh emang ada. Barusan lagunya dari Fabio Aisyar, Hati Lain di Hatimu ya. Oke, okay. Oh, ada WhatsApp masuk, ada siapa ini? Oh, ada teman pro 2, Fahmi. Hai Shirley, semangat buat hari ini ya. Terima kasih, hai juga. Semangat juga ya, Fahmi lagi ngapain? Udah mulai redup ya kalau sekarang ini ya teman pro 2. Jadi kepikiran es coklat yang tadi deh. Kita bahas di kulineran pro 2 ya. Tapi enggak, aku enggak mau bahas kuliner, bahasnya informasi seputar entertain aja. Yang terupdate ada Jennie Blackpink yang akan rilis album mini ya, alias EP Extended Play, yang judulnya tuh Fallen Angel. Dan Jennie akan merilis album terbarunya itu secara digital hari Kamis 27 Agustus jam 1 siang ya, waktu Korea Selatan. Sebelum nanti akan dirilis album fisiknya juga kok. Album ini yang akan dirilis secara digital, ini isinya adalah Fallen Angel, Less Than a Lover, sama Heaven. Sedangkan versi album fisik Fallen Angel akan dirilis disertai 3 lagu tambahan, yaitu Sweet Tooth, kemudian juga Lock It Down, sama Face, yang mana Jennie secara khusus memilih lagu-lagu itu untuk para penggemarnya. Begitu, yang fansnya Jennie, udah siap apa belum? Kalau Shirley sih karena gak ngikutin banget ya. Cuman kalau dari personil Blackpink, kamu yang paling teman pro 2 ikutin atau paling kamu suka siapa sih? Apakah Jennie atau Rose atau Lisa atau satu lagi siapa? Jisoo ya. Coba yang mana teman pro 2? Sambil aku mau puterin deh kalau gitu lagunya Jennie buat ngingetin kamu. Lagu-lagu Jennie yang paling terupdate, yang lagi suka diputer dan lagi hype juga itu adalah Dracula ya, barengan sama Tim Impala. Cuman aku mau putar dulu, oh yang sama Dua Lipa juga enak tuh, Handle Spurs ya. Itu oke, okay. Like Jennie itu juga oke okay ya. Tapi aku mau putar yang mana ya, enak banget sih Handle Spurs bareng sama Dua Lipa. Like Jennie aja deh, aku puterin buat kamu, masih di Santai Siang. Come on, it's gonna be hard.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Ardito Pramono, sudah lagunya, sudah ya, sudah, sudahlah. Ngapain channel ini ya, benar-benar. Okay, masih ada info-info terupdate buat teman Pro 2. Ada Agnes Mo nih. Agnes Mo tuh udah makin gue internasional ya, karena dia sempat merespon lah sejumlah unggahan di media sosial yang mencalonkan dirinya untuk tampil dalam dua waralaba populer yang digarap sama Hollywood, yaitu X-Men sama Naruto. Wow. Jadi sempat happening gitulah teman Pro 2 ya. Yang menyebut di media sosial itu kalau Agnes Mo itu dicalonkan penggemar untuk memerankan karakter Psylocke dalam berbagai proyek X-Men yang jadi fokus MCU kedepannya gitu. Nah, Psylocke alias Betsy Braddock itu karakter mutan Marvel gitulah yang dikenal punya kemampuan telepati, wah keren, dan bisa membentuk senjata dari energi psionik, wah keren abis ya. Dan ini karakter ini tuh pernah diperankan sama Olivia Munn dalam film X-Men di tahun 2016. Sementara itu mengisi suaranya untuk karakter animasinya ada Naoko Mori dalam X-Men tahun X-Men 97 musim kedua di tahun 2026. Begitulah teman Pro 2. Keren ya. Ini aku lihat apa namanya gambar animasinya tuh kok bagus juga gitu. Gak cuma itu ya. Jurnalis hiburan namanya Daniel Richman juga sebelumnya pernah ngomong kalau ya minta Agnes lah untuk tampil dalam banyak proyek Hollywood termasuk Naruto yang saat ini sedang mencari pemain gitu. Nah, Agnes Mo kemudian memberikan respon singkat lah dengan emoticon aja gitu. Tapi emoticonnya tuh tiga, gak hanya senyum malu dan juga emoticon terima kasih itu ya, yang apa tangan dua-duanya, entah itu high five atau apa, karena banyak orang yang pakai. Tapi kalau aku sih pakainya biasanya buat makasih sih, sama emoticon kayak menyeringai gitu loh teman Pro 2. Begitu. Richman juga baru tahu kalau Agnes Mo seorang penyanyi asal Indonesia saat mengomentari unggahan akun penggemar Agnes yang mengunggah ulang lagu Promises yang dirilis tahun 2020. Gitu deh teman Pro 2. Gimana kalau menurutmu? Karena unggahan dukungan ini tuh makin bermunculan setelah Agnes Mo mencuri perhatian netizen global berkat penampilannya dalam serial Richard Season 4. Aku belum nonton sih. Dan setelah tampil dalam serial yang baru tayang beberapa episode itu, namanya melambung tuh di sejumlah platform film internasional. Keren! Penasaran deh. Beberapa di antaranya adalah Agnes Mo menduduki posisi ke-6 dalam daftar IMDb Star Meter serta peringkat ketiga dalam daftar terpopuler Allociné, platform film asal Perancis. Wih, keren abis ya. Dan emang di Richard Season 4 ini Agnes Mo berperan sebagai Lila Hutt ya, perempuan yang datang ke Philadelphia bersama ibunya Amisha Hall yang diperankan sama Anggun C. Sasmi untuk mencari ayah kandungnya yang merupakan warga negara Amerika Serikat gitulah. Jadi gimana ya, apakah benar-benar akan ikut tergabung dalam film X-Men dan juga animasi Naruto? Kita tungguin aja ya. Kok kayaknya iya ya, apalagi setelah dilirik sama Daniel Richman gitu loh. Karena di unggahnya Daniel tuh dia gini, cast her in Naruto, cast her in everything, need more of her on screen katanya. Keren sih. Apalagi dengan penampilannya Agnes Mo yang beda gitu kali ya. Coba deh, nanti kita tungguin aja.

0: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, terima kasih yang masih stay tune di Pro 2 FM Solo. Jangan dipindah frekuensinya ya, karena habis ini dilanjut ada Sore Ceria ditemenin sama Diswa dan juga Atika yang saya mengudara sampai nanti jam 8 malam ya, bahkan sampai jam 12 malam nanti ditemenin sama kawan aku. Tapi Shirley Angeli harus turun mengudara di santai siang ini. Terima kasih banyak yang sudah menemani aku, dan sehat-sehat selalu, bahagia juga buat teman Pro 2, oke? Mohon maaf kalau selama menemani kamu Shirley ada salah maupun kurangnya. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. See ya.

sekitarnya. 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kamu dengerin segmen Plat AD di Santai Siang barengan aku Rifki Minov. Ada peristiwa apa aja ya? Yuk kita bahas sama-sama teman Pro 2.

0: 105,5 Pro 2 FM Sindo.
1: Teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Yuhu. Sudah stop dong. Udah. Okay, kita udah masuk nih.
0: Gimana, Des?
1: Kenapa kok baru masuk nih jam segini?
0: Aduh, teman Pro 2, hari Senin tuh emang padet banget ya, Des ya. Kerjaan tuh numpuk.
1: Kerjaan numpuk katanya.
0: Udah gak ada kerjaan.
1: Kenapa?
0: Kita tuh sedang mempersiapkan sesuatu yang besar di RRI ini, teman Pro 2. Kita semua sih se-RRI sih ya. Jadi pokoknya teman Pro 2 tungguin aja bakal ada apa sampai kita tadi tuh belum masuk-masuk gitu ya, Des.
1: Betul. Tadi habis rapat ya teman Pro 2. Jadi sorry to say kalau agak telat dikit nih ya. Agak telat dikit lagi.
0: Agak telat dikit aja.
1: Makanya udah jam segini dan waktunya kita masuk ke plat A di teman Pro 2. Nanti kita bakal kasih info seputar Solo Raya dan sekitarnya, ada apa info di Solo ini teman Pro 2. Betul. Jadi sampai jam 4 aja ya. Dan maksudnya nanti juga lanjut lagi bareng Detik sampai jam 7 malam ya di zona Detik, sama ada di Batik juga. Jadi stay aja buat kamu yang mau request lagu, boleh langsung aja drop ke WhatsApp kita di 081-327-866-966.
0: Sampai nanti jam berapa, Des? Jam 7.
1: Jam 7.
0: Ya? Yoi. Boleh ya teman Pro 2 request lagu dan semuanya langsung aja bareng Detik di sini.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
3: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir Kali, Wijaya 80.
4: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan.
5: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
0: Firasat, Marcel.
6: Firasatku ingin kau tercapai pula.
0: Kau, Glenn Fredly.
7: Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.
8: Sudah pula bukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.
9: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita, Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
10: Susah lupakanmu.
9: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija.
10: Kita telah habis sia-sia.
9: Risau, Ati CB.
11: Tinggi apa kita mampu mendaki.
9: Bila, Raisa.
12: Tak dapat ku pungkiri, aku masih.
9: Sedia Aku Sebelum Hujan, It Gitaf.
13: Sedia Aku Sebelum Hujan.
9: Ku Ingin, Ruth Sahanaya.
14: Ku ingin bersama-sama.
9: Teganya Kau, Liodra.
15: Kau sebut namanya saat
9: Rayu, Marion Jola, featuring Laleil Manino. Aku Bukan Untukmu, Anggi Marito.
16: Aku bukanlah untukmu.
9: Bawa Dia Kembali, Mahalini.
17: Bawa Dia Kembali bersamaku.
9: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Di plot hari kali ini teman Pro 2 ada apa Des?
1: Ada info teman Pro 2 terkait kita sebenarnya semalam ya Tik ya. Kemarin ya kita tuh kayak, wah ini ada apa ini rame-rame kayak skuter-skuter, motor-skuter gitu kan.
0: Oh iya
1: ya kan? Ini ada apa gitu ya. Ternyata teman Pro 2 ini barusan cek dari rri.co.id ya. Katanya wali kota Respati Ardi ini lepas parade skuter kemerdekaan dari Loji Gandrung.
0: Wow.
1: Gitu. Oh kemarin jadi ada ikatan skuter ya, ada parade skuter ya teman Pro 2 ya.
0: Vespa-Vespa gitu ya.
1: Nah kemarin ya teman Pro 2 ada skuter-skuter ya, mungkin mewarnai juga ya parade kemerdekaan yang digelar oleh Ikatan Skuter Solo di tahun 2026. Nah sejumlah skuteris ya, sebutannya skuteris.
0: Skuteris
1: ini memulai perjalanan dari kawasan Loji Gandrung atau Rumah Dinas Wali Kota Surakarta sebelum berkeliling Kota Solo menuju bumi perkemahan di Juruk teman Pro 2. Nah kita kemarinnya ketemu di ini kan
0: di
1: depan Solo Safari ya, Juruk itu.
0: Oh
1: kan.
0: Iya, oh itu Juruk.
1: Sebenarnya kan Juruk.
0: Apa?
1: Iya Juruk.
0: Oh itu Juruk.
1: Bener. Okay. Nah kita kemarin ketemu di situ teman Pro 2, makanya bingung. Oh ini banyak
0: banget,
1: rame banget
0: rame
1: gitu
0: dan
1: kan.
0: Dan banyak yang bawa Vespa.
1: Betul.
0: Vespa kayak Vespa antik gitu loh.
1: Itu kemarin hari Minggu ya, 23 Agustus 2026. Nah Wali Kota Surakarta, Respati Ardi ini melepas langsung sejumlah peserta yang mengikuti parade tersebut. Ada ratusan pengguna skuter dari berbagai daerah di sekitar Kota Solo ini juga turut bergabung ya dalam kegiatan untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Wow.
1: Dari skuteris ya, skuteris sendiri itu kayak juga memeriahkan gitu ya, memperingati Hari Kemerdekaan dengan ya mungkin muter-muter berkeliling gitu kan.
0: Betul.
1: Nah Respati sendiri teman Pro 2 ini mengapresiasi kegiatan yang menjadi agenda rutin tahunan Ikatan Skuter Solo tersebut. Dan menurutnya komunitas dan hobi skuter ini ternyata memiliki potensi untuk menggerakkan perekonomian sekaligus mendukung perkembangan pariwisata Kota Solo. Jadi kayak kemarin kita pun juga melihat menarik ya, rame nih ya skuter ini
0: sampai ada
1: berkeliling
0: kayak,
1: gitu.
0: Kayaknya sih ada performance juga ya, karena
1: dia
0: tersedia panggung juga sih di situ. Jadi kayaknya mungkin ada penampilan-penampilan menarik lah ya teman Pro 2 selain perkumpulan skuteris itu. Skuteris itu teman Pro 2. Dan juga ada ketua ikatan skuter Solo teman Pro 2 namanya Rizka Adi bilang nih, katanya peserta yang berangkat dalam rombongan dari titik awal itu dibatasi sekitar 30 hingga 40 unit teman Pro 2.
1: Itu udah banyak
0: ya.
1: Bener.
0: Penuh jalan mudahan. Nah tapi jumlah peserta yang berkumpul di lokasi kegiatan di bumi perkemahan Juruk itu mencapai 200 unit.
1: 200 unit kumpul di Juruk.
0: Udah overload banget ya berarti.
1: Ya, pantes ya. Langsung berasa ramenya.
0: Iya betul-betul
1: gitu kan?
0: Berasa rame banget. Dan juga nih teman Pro 2 menurut Rizka ya, Mbak Rizka
1: bener.
0: Rombongan skuteris ini berkeliling ke Kota Solo sebelum menuju lokasi utama kegiatan teman Pro 2. Selain memeriahkan kemerdekaan, kegiatan ini juga menjadi ajang mempertemukan komunitas skuter dari berbagai daerah di bumi perkemahan Juruk sendiri teman Pro 2. Peserta mengikuti sejumlah kegiatan mulai dari fun game, terus ada hiburan juga teman Pro 2. Nah kegiatannya juga diisi dengan menyanyikan Indonesia Raya, penghormatan kepada bendera, sambutan serta pembagian hadiah. Waduh,
1: wow,
0: rame
1: meriah
0: ya.
1: Banget ya.
0: Benar-benar
1: seru banget. Aduh, jadi pengen ikut nih.
0: Betul.
1: Ya. Ikut ikatan skuter ya. Kayaknya
0: betul.
1: Seru. Ini kayak gini ramah nih pasti ya.
0: Ramah
1: suka banget gitu kan.
0: Iya.
1: Kan dia juga skuteris.
0: Oh dia termasuk skuteris ya.
1: Dia anak skuter gitu kan.
0: Oh benar sih.
1: Sukanya nge-skuter gitu kan.
0: Iya dia tiap hari ngomonginnya skuter, Vespa, skuter gitu.
1: Makanya, dan dari Rizka juga ya, teman Pro 2 ini bilang bahwa penyelenggaraan parade kemerdekaan ini menjadi bagian dari upaya komunitas skuter untuk menjaga semangat kebangsaan gitu kan. Dan kegiatan tersebut sekaligus memperkuat hubungan antar sesama pengguna skuter. Tapi memang kalau pengguna skuter tuh orangnya solid-solid.
0: Iya,
1: serius betul. Solid-solid ya. Kalau ada apa di jalan gitu ya, ada yang itu kayak saling membantu
0: nyapa,
1: gitu loh.
0: Iya,
1: menyapa, membantu
0: saling
1: dan
0: iya
1: sebagainya.
0: Iya sih, kalau ada yang mungkin bensinnya atau mogok sempat macet motornya dibantu.
1: Itu gokil banget sih solidaritasnya. Keren. Wow, aku appreciate lah teman Bro 2 ya. Seru banget.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Disney dan Pixar teman Pro 2 mengumumkan sejumlah proyek animasi terbaru dalam Day 23 Disney Entertainment Showcase. Beberapa di antaranya merupakan sequel waralaba populer seperti Incredibles 3, Coco 2, Zootopia 3, Ice Age Boiling Point, Frozen 3, dan Lilo and Stitch 2 teman Pro 2. Selain sequel, Disney dan Pixar juga memperkenalkan film original seperti Gato, Ghost Market, Clay, and Hexit. Deretan proyek ini menunjukkan strategi Disney untuk tetap mengembangkan waralaba lama sekaligus menghadirkan cerita dan karakter baru dalam beberapa tahun mendatang.
0: Info Pro 2.
2: Selanjutnya teman Pro 2 ada Marvel Studios. Ini merilis trailer kedua Avengers Doomsday pada D23 Disney. Dan film ini dijadwalkan tayang pada tanggal 18 Desember 2026 dengan Robert Downey Jr. kembali ke MCU sebagai Dr. Doom. Trailer teman Pro 2 memperlihatkan Doom menghadapi Thor, Mr. Fantastic, dan sejumlah pahlawan lainnya, serta mengerahkan pasukan Sentinel. Film ini teman Pro 2 akan mempertemukan Avengers, Fantastic Four, Thunderbolt, dan berbagai pahlawan Marvel untuk melawan Dr. Doom. Sejumlah aktor lama juga kembali, termasuk Chris Evans sebagai Captain America, Chris Hemsworth sebagai Thor, lalu Sebastian Stan sebagai Winter Soldier, Tom Hiddleston sebagai Loki, dan Simu Liu sebagai Shang-Chi.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: ...105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat hari Senin dan selamat sore lagi-lagi dan lagi, teman Pro 2. Sebelum mulai sore ceria, kita mau info lalu lintas dulu bareng Dinas Perhubungan Kota Surakarta.

0: selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Dengan rekan siapa?
1: Arya.
0: Oke, rekan Arya, silakan informasinya.
1: Baik, kita informasikan pantauan arus lintas sore hari ini pukul 16.17 menit tanggal 24 Agustus. Sore ini terpantau Kota Surakarta cukup cerah cuacanya. Dan untuk pantauan lalu lintas kita mulai dari kawasan barat, yaitu di Simpang Leco, arus lintas dari arah barat menuju Kota Surakarta cukup lancar. Kemudian dari arah timur yang keluar Kota Surakarta juga terpantau cukup lancar. Menuju di Jalan Slamet Riyadi dari Simpang Gedengan sampai dengan Bundaran Dadak terpantau saat ini cukup lancar dari arah barat. Kemudian di Jalan Jenderal Sudirman untuk arus lalu lintas yang mengarah ke Pasar Gede cukup ramai lancar, kendaraan didominasi roda 4 pribadi maupun sepeda motor. Menuju di kawasan timur, yaitu di UNS, arus lalu lintas dari luar Kota Surakarta yang masuk ke Kota Surakarta terpantau masih lancar. Kemudian dari arah Solo yang keluar Kota Surakarta juga terpantau cukup lancar. Menuju di kawasan Simpang Dawung, saat ini yang masuk Kota Surakarta terpantau cukup ramai, namun masih lancar. Kemudian yang dari Solo menuju ke Solo Baru juga terpantau cukup ramai lancar. Menuju di kawasan Jalan Adi Sucipto, terpantau saat ini dari Tugu Makuto yang masuk Kota Surakarta cukup padat. Kemudian di Simpang Fadjar Indah juga terpantau, arus lalu lintas dari arah barat juga cukup ramai lancar. Kemudian kita menuju di Simpang Tugu Wisnu, arus lalu lintas dari arah utara saat ini terpantau cukup padat dan kendaraan didominasi kendaraan-kendaraan besar. Kemudian dari arah barat juga terpantau cukup ramai lancar. Menuju di kawasan Simpang Panyemplak dari arah barat saat ini arus lalu lintas cukup padat. Kemudian dari arah barat dari arah timur terpantau juga yang mau ke Masjid Syahaya terpantau cukup lancar. Untuk itu kami menghimbau kepada warga masyarakat Kota Surakarta yang berkendara pada sore hari ini agar selalu mencari jalur-jalur alternatif. Dan kami juga menginformasikan apabila ingin melihat pantauan lalu lintas secara live streaming, bisa download aplikasi di Android, yaitu Pantau Lalin Surakarta, bisa di-download secara gratis. Dan kami juga menghimbau apabila sedang melakukan perjalanan pada sore ini, selalu mencari jalur-jalur alternatif dan menaati tata tertib lalu lintas yang ada di Kota Surakarta agar selamat sampai tujuan. Demikian pantauan arus lintas sore hari ini. Tertib lalu lintas, cermin budaya Wong Solo. Selamat sore.
0: Selamat sore rekan Arya. Terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
2: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman.
3: Info lalu lintas Pro 2.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Balik lagi teman Pro 2 di sore ceria kali ini ya.
1: Let's go.
0: Lagi gak ada zona detik teman Pro 2, jadi kita socer aja bareng detik pastinya.
1: Bener, zona detik tuh kan kita sis.
0: Iya sih, dengan... betul. Tapi gak ada dialog hari ini ya.
1: Iya bener.
0: Jadi kita ke socer aja, socer.
1: Okay. Mungkin okay. Teman Pro 2 sore hari ini lagi ngapain, boleh absen dulu ya. Gimana kabar kamu sore hari ini teman Pro 2 di hari Senin ini?
0: Senin
1: ya.
0: Lagi, di... Senin lagi.
1: Minggu keberapa sih, Tik? Minggu
0: ini,
1: ketiga?
0: Keempat.
1: Udah terakhir ya, minggu terakhir kan ini ya?
0: Iya, minggu terakhir, betul.
1: Mikir dulu lagi, ini
0: kan
1: minggu
0: sampai
1: terakhir
0: berapa? Ya? Sampai berapa Agustus aku lupa.
1: Kan tanggal 31 Agustus.
0: Sampai 31 apa 30 sih, 31 ya?
1: 31 deh.
0: Oke, panjang ya 31. Teman Pro 2 Agustus ini ya. Ya udah di minggu terakhir bulan Agustus teman Pro 2 gimana kabarnya? Apakah masih baik-baik saja nih udah udah tanggal-tanggal segini nih udah mulai sekarat ya teman-teman ya,
1: kita harap masih baik-baik saja ya.
0: Betul.
1: Karena menjelang nanti awal bulan lagi kan, oh ini mikirnya awal bulan, habis ini bentar lagi kok awal
0: betul.
1: Bulan gitu ya.
0: Iya bentar
1: jadi
0: lagi
1: aman aja,
0: bentar lagi santai aja ya. Tunggu dulu sabar-sabar
1: iya,
0: sabar
1: mungkin
0: dulu.
1: Ini di fase mulai agak menghemat lah ya.
0: Iya sih, akhir-akhir bulan gini udah agak-agak hemat gitu.
1: Kalau biasanya tuh di minggu pertama, minggu awal abis gajian lah ya. Itu wah berasanya beuh.
0: Makan apa aja sekali. Gas, all you can eat gas. Pas datangan segini kayak cari promo ya.
1: Siklusnya tuh kayak gitu ya.
0: Iya sih, kayaknya siapa aja sih kayak gitu ya mungkin.
1: Iya kan.
0: Ya itu tuh bukan berarti apa ya empty sih, cuman kayak ya udah siklusnya manusia aja gitu ya, nggak apa-apa nyari promo nggak masalah.
1: Iya nggak masalah, apalagi ini kan ya masih hari kemerdekaan, ya, masih bulan
0: masih banyak promo,
1: ya.
0: Betul.
1: Mungkin masih banyak promo juga. Biasanya kan dari tanggal ya di bulan Agustus sampai akhir Agustus lah 31 Agustus masih
0: betul.
1: Banyak banget
0: iya
1: promo
0: lagi.
1: Gitu kan, tapi ya mungkin lebih memanage aja kali ya di minggu-minggu terakhir tuh agak rawan soalnya teman Pro 2.
0: Iya sih.
1: Hah? Ya kan? Ini kenapa,
0: ini
1: sih?
0: Kenapa
1: ini
0: banyak kelawat
1: banget?
0: Ya?
1: Karena tadi pintunya dibuka kali ya.
0: Mungkin ya, tuh perasaan gak ada makanan deh di sini.
1: Kita coba kencengin AC-nya.
0: Oke.
1: Ya kan biar lalatnya tuh hempas gitu.
0: Tau
1: ya.
0: Tahu nih kok tiba-tiba benar padahal ber-AC dan gak ada ventilasi loh. Kok dia datang sih?
1: Karena mungkin dibuka tadi.
0: Iya sih,
1: sempat
0: betul.
1: Dibuka. Memang pintu Studio Pro 2 itu terbuka untuk siapapun teman-teman.
0: Iya benar. Walaupun pintunya ditutup tapi tetap terbuka,
1: tapi
0: paham enggak?
1: Tetap terbuka sebenarnya.
0: Iya.
1: Mungkin teman Pro 2 yang mau datang juga boleh ya. Mau kesini langsung, mau ngobrol gitu kan juga boleh.
0: Boleh
1: banget.
0: Santai aja teman Pro 2.
1: Tapi mungkin bisa absen dulu ke WhatsApp ya teman Pro 2. Kita tungguin di WhatsApp kita di 081-327-866-966. Kita tungguin sampai nanti jam 7. Boleh. Kamu update aja aktivitas sore hari ini ngapain, pulang kerja atau kena macet, pulang sekolah gitu kan.
0: Hari Senin kan agak padat ya teman-teman. Ya,
1: tapi ngomongin sekolah ya Tike, kan tadi kita ngomongin soal apa ya, gaji dan sebagainya.
0: Tapi hemat.
1: Sekolah tuh kayaknya gak berasa gak sih? Kayak masih, oh ini tiap minggunya dikasih sangu misalkan.
0: Iya
1: gitu.
0: Sih, karena kan
1: sama aja gak sih?
0: Paten
1: tiap
0: ya.
1: Tiap harinya kasih sangu
0: iya
1: gitu
0: kan. Jadi kayak pendapatan kita hari-hari itu paten gitu, bahkan bisa lebih
1: belum,
0: gitu kan.
1: Belum punya kebutuhan yang gimana-gimana
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, dan apalagi masih istilahnya sekolah mah, istilahnya masih tanggung jawab ortu ya selamanya masih, gitu kan. Masih pulang sekolah udah ada makanan gitu. Terus udah dibekelin gitu kan, udah tinggal main aja, tinggal jajan tinggal, doang kan berapa
1: jajan,
0: lah
1: jajan
0: kalau jajan cilok gitu kan.
1: Gitu kan.
0: Kalau sekarang kok kayaknya banyak banget ya ini, pengeluaran
1: ini
0: antara, gak habis-habis tau
1: antara
0: gak?
1: Kebutuhan atau
0: keinginan.
1: Memang banyak mau ya.
0: Iya makanya.
1: Kadang susah membedakan. Gitu.
0: Benar-benar, tapi emang sih pas gede ini tuh rasanya kebutuhan tuh rasanya gak habis-habis ya teman Pro 2. Pengeluaran pun gak habis-habis. Kayaknya pemasukan sama pengeluaran tuh gede, pengeluaran tuh duitnya
1: waduh.
0: Dari mana bingung ya kadang.
1: Waduh.
0: Terus kayak apa ya, semakin gede tuh entah kenapa aku ngerasainnya ya Des ya. Semakin gede kesabaranku tuh setipis tisu menurut aku.
1: Kenapa
0: ya
1: tuh?
0: Gak tau kenapa aku jadi
1: apapun.
0: Apapun
1: atau... Wow.
0: Serius, aku jadi kayak Kalau aku tuh jadi kayak gak sesabar dulu ya perasaanku.
1: Emang dulu sesabar apa sih, Tik?
0: Dulu tuh lebih, dulu? Ya gak tahu sih sesabar apa. Cuman kayaknya gak se, apa ya, gak semarah-marah ini gitu.
1: Sekarang gampang marah ya?
0: Sekarang tuh kayaknya sensitif rasanya. Iya, okay. Apa mungkin gara-gara mungkin kayak ya makin gede kan rasanya tuh makin banyak tanggung jawab ya.
1: Kalau cewek tuh kan ada yang namanya mood swing.
0: Iya.
1: Itu juga ngaruh gak sih?
0: Kayaknya sih ngaruh ya, ngaruh-ngaruh. Hari-hari kan kadang mood tuh lagi kurang baik gitu loh. Dan ya gitu loh.
1: Tapi cowok sebenarnya juga ada mood loh.
0: Ada mood swing juga ya.
1: Gak tahu bisa disebut
0: ada mood swing. Dong, kalau gak ada mood aneh, iya. Gak punya perasaan dong.
1: Tapi iya, maksudnya sebenarnya ada mood swing gak sih di cowok tuh ya?
0: Kayaknya tetap ada lah.
1: Ada ya?
0: Masa kamu nggak pernah lagi
1: sensitif banget gitu loh.
0: Lagi misalnya emang lagi nggak enak hati diajak bercanda agak nggak bisa
1: ya, malas
0: dulu
1: juga,
0: ya kan juga. Itu namanya juga mood swing.
1: Oh gitu. Tapi kenapa yang paling ditonjolkan parah tuh si cewek
0: ya, mood bukan swing, paling gitu ditonjolkan, paling apa? Kelihatan.
1: Oh paling kelihatan ha?
0: Ya karena kenapa? Cewek itu kan lebih ekspresif,
1: okay.
0: Dan lebih apa ya, kayak lebih need them gitu loh, kayak butuh untuk memvalidasi dirinya dan perasaannya kan perempuan tuh iya kayak sih. Pengennya mungkin kalau sebagai pasangan mungkin mau disayang atau dimanja gitu atau mungkin kayak kalau buat sendiri pengen lagi pengen me time atau apa gitu, ngerti gak? Yeah. Mereka mungkin lebih ekspresif.
1: Mungkin lebih apa ya, rumit di cewek kali ya untuk soal jujur perasaan.
0: Iya
1: kalau mungkin cowok tuh lebih cuek. Cuek dan yang ya gini gitu loh, cowok paling betul-betul apa sih gitu kan.
0: Iya, paling kayak ya udah ntar balik lagi kan.
1: Iya,
0: atau bisa ditahan lah kalau cowok. Kalau cewek sih enggak sih. Lagi marah ya udah marah, cuek-cuek gitu.
1: Jadi makanya hal itu yang membuat kelihatan banget nih cewek soal mood swing tuh paling kelihatan gitu kan.
0: Cewek kalau misalnya lagi mungkin lagi hatinya enggak enak atau mungkin lagi marah tapi dia enggak ngomong, itu kelihatan kan ekspresinya, iya kan?
1: Bener.
0: Ya itu tuh kayak alami aja deh sebenarnya. Oh. Bukan yang kayak disengaja, ah biar dia peduli, enggak, serius. Kayak kita alami aja.
1: Oh, sebenarnya bukan ya, kayak ah ini sengaja caper kali ya.
0: Enggak
1: gitu
0: sih.
1: Kan.
0: Enggak kayak ya? enggak ya tergantung orang kali ya.
1: Oke. Okay.
0: Cuman enggak.
1: Tapi
0: sih.
1: Pernah enggak kamu kayak caper gitu loh? Emang sengaja kamu tuh caper?
0: Oh, sering.
1: Jadi yang benar yang mana? Tergantung
0: tapi ke pasanganku aja, maksudnya
1: orangnya.
0: Kayak misalnya dia cuek gitu kan, terus aku kayak pura-pura cari masalah biar dia kayak perhatian lagi gitu. Yeah, itu namanya caper.
1: Ini teman produ yang cewek ini boleh konfirmasi enggak sih? Semua cewek apakah sama ya? Apakah sama atau memang beda-beda
0: aku
1: gitu?
0: Aku yakin
1: loh.
0: Banyak yang relate.
1: Banyak yang relate
0: iya,
1: ya?
0: Iya, kecuali yang jomblo. Peace. Bercanda ya teman produ.
1: Waduh.
0: I love you. Cuman kalau cewek mah mood swing tuh udah lah, jangan di defense, jangan di apalagi lah deh. Sudah jangan diributin.
1: Alamiah,
0: itu perasaan alami perempuan.
1: Okay.
0: Gak bisa kamu ganggu gugat. Yang ada kamu nanti diamuk.
1: Sebenarnya para cowok tuh malah gak pengen ganggu. Kalau bisa jauh-jauh deh gitu ya. Gak pengen ganggu.
0: Enggak, justru kamu harus kasih perhatian.
1: Tuh gimana, jadi gimana yang benar? Jadi
0: ya,
1: gimana
0: yang benar? Juga sebagai cewek tuh bingung tahu. Kadang
1: mintanya apa sih cewek tuh?
0: Kadang tuh gak pengen sih dicuekin. Tapi giliran di apa sih, di begging ya. Di begging-begging tuh risih gitu loh, bingung.
1: Bingung ya?
0: Iya.
1: Cowok apalagi? Cowok lebih bingung bro.
0: Bingung
1: sis
0: ya?
1: Yeah. Bingung, ini serba salah nih cowok tuh ya. Yeah.
0: Kamu, aku sampah banget. Kamu by the way kenapa sih kayak gitu pakai headphone-nya?
1: Karena ini kekencangan di situ. Jadi aku agak longgarin.
0: Kayaknya enakan yang satunya.
1: Yang mana ya?
0: Yang kayak gini.
1: Oh yang itu? Jauh tapi. Jauh.
0: Iya sih.
1: Yaudahlah ya.
0: Yaudah. Yaudahlah teman produ, kamu boleh ya sambil cerita mood kamu gimana hari ini di hari Senin. Karena jujur aku agak sakit tenggorokan ya. Karena mungkin kemarin
1: abis ini ya. Abis ngeband. Abis ngeband.
0: Iya, abis teriak-teriak aku di puncak sana.
1: Kenapa
0: di Gunung
1: tuh?
0: Lawu. Kemarin tuh aku abis ke Tawangmangu tau deh.
1: Eh gimana ke Tawangmangu sekarang?
0: Dingin banget. Oh, okay. Jujur.
1: Berapa
0: tapi
1: derajat
0: seru
1: tuh?
0: 22
1: ya.
0: Iya, masih normal sih.
1: Masih
0: cuman dingin banget.
1: Iya sih.
0: Dan sekarang
1: dingin.
0: Aku sakit tenggorokan. Aduh, gimana nih?
1: Oke, teman produ, ya udah nanti kita lanjut lagi ya. Tadi ya, kamu boleh cerita juga terkait apapun itu sama Detik. Kita temenin sampai jam 7 plus request lagu kamu. Nanti
0: yes
1: drop aja ke WhatsApp kita, udah kita sebutin ya. Enggak usah kita sebutin lagi karena
0: ya,
1: panjang
0: ya
1: banget. Nanti boleh drop aja nama musisi sama lagunya yang pengen kamu puterin dan kamu dengerin pastinya di sore hari ini.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
1: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih. Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
2: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
2: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas. Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
3: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Kebaya Kutu Baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah sejari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto, kebaya kutu baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik biron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya kutu baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.

0: Balik lagi teman Pro 2, pastinya masih di sore ceria ya.
1: Yo, bareng Deswa and Atika teman Pro 2 di sini.
0: Ada cerita lucu teman Pro 2. Jadi tadi kita lihat baso ting-ting-ting itu di depan kantor, di depan RRI Surakarta. Bener. Tapi pasti baso kayak gitu tuh permasalahannya tuh cuma satu ya, buat Gen Z sih,
1: buat Gen Z doang.
0: Sebenarnya. Enggak bisa pakai keris. Ama kagak bisa transfer, aduh. Malah udah pingin banget deh, soalnya sampai kayak nengok-nengok mulu tadi baksonya mana.
1: Kelihatan banget nggak ada cash ya gitu nih.
0: Kelihatan banget anaknya cashless banget.
1: Cashless banget orangnya. Ya kan? Tapi kalau cashless kan lebih simpel memang. Tapi nggak untuk semuanya ya.
0: Kayak gini kan tetap butuh ya.
1: Tetap butuh cash ya teman-teman.
0: Tetap harus bawa sih.
1: Bisa menjadi pelajaran juga gitu loh. Bener. Bahwa nggak semuanya tuh bisa cashless.
0: Iya sih, setuju. Gitu kan? Setuju.
1: Jadi perlu diperlukannya ya untuk membawa uang cash teman-teman. Iya, karena sangat penting.
0: Bener, apalagi misalnya lagi pengen beli cilok apa. Itu kan kadang nggak ada krisnya.
1: Tapi kadang cilok pun sekarang pakai kris ya.
0: Pakai kris sih, bener. Pakai kris ya. Cuman mungkin buat yang bakso-bakso ting-ting-ting itu jarang.
1: Padahal itu kayak...
0: And itu enak banget.
1: Betul,
0: dari enak aromanya, banget. Dari isiannya, aduh. Ada pangsitnya, aduh. Ada tahu-tahunya aduh. Gitu kan. Aduh, Des.
1: Ada gajinya.
0: Aduh. Pakai sambal kecap saus, aduh. Pakai sayuran, aduh.
1: Aduh. Pake gak bayar.
0: Kamu nih.
1: Gak bayar, aduh juga.
0: Iya, aduh
1: bagi
0: jangan.
1: Penjualnya.
0: Buat penjualnya tuh aduh banget.
1: Aduh banget.
0: Aduh hai, kagak dibayar gitu kan. Jangan ya, Dek ya.
1: Aduh, tapi memang kalau di mana sih teman Pro 2 yang di Solo ya? Yang bakso, gerobak. Yang tapi
0: yang
1: dia
0: ting-ting.
1: Tuh enggak yang ting-ting-ting, tapi dia tuh memang stay di tempat gitu loh.
0: Iya, yang sampai malam gitu ya.
1: Nah, aku biasanya lihat itu di daerah Jalan Gatot Subroto kali ya.
0: Itu
1: di Gatsu,
0: dimana?
1: Ya enggak sih?
0: Oh,
1: Gatsu.
0: Oh,
1: iya. Gatsu itu kan kadang ada juga. Entah itu mie atau bakso ya, gerobaknya. Tapi dia jalan.
0: Oh,
1: dia
0: jalan.
1: Dia keliling kayaknya.
0: Oh,
1: tapi
0: gitu.
1: Sering kadang tuh berhenti di situ. Kalau tahu ya. Tapi aku bingung, kadang bingung nyari bakso atau mie ayam lah ya, yang memang gerobakan ya pada dasarnya gerobakan yang keliling kayak gimana sih gitu
0: betul,
1: kan.
0: Betul,
1: tapi
0: paham.
1: Dia tuh lagi stay gitu.
0: Iya, ngepasin ya.
1: Stay-nya tuh di titik mana aja.
0: Nah, iya iya.
1: Iya kan?
0: Iya,
1: iya. Ini pengen
0: sebagai
1: banget, serius.
0: Warga Solo ada yang tahu enggak nih teman Pro 2 bakso yang bakso keliling cuman dia stay gitu atau dia biasanya berhenti di titik mana gitu biar nanti malam kita bisa coba gitu.
1: Karena
0: ya,
1: rasanya tuh enggak tahu kenapa beda. Vibes-nya pun juga
0: iya,
1: beda.
0: Iya, apalagi gitu kalau kan sore-sore gitu enak banget.
1: Mantep
0: deh.
1: Banget sih. Kayak
0: sedih deh tadi.
1: Seger banget enggak sih teman Pro 2 sore-sore makan bakso panas gitu.
0: Betul.
1: Kan. Dalamnya tapi ngomongin bakso, kamu lebih suka bakso yang kosongan atau yang ini komplit?
0: Komplit.
1: Kenapa?
0: Karena kalau aku tuh kan gak suka bakso yang kuahnya banyak. Aku sukanya kuahnya tuh dikit aja tapi isiannya penuh. Jadi kayak dengan isian penuh itu bisa bikin kuah tuh sedikit. Nah kalau bakso kosongan kuahnya banyak banget.
1: Iya
0: aku kurang suka, ya kan?
1: Iya, iya bener-bener.
0: Karena aku lebih suka di racik gitu loh kuahnya, kayak sampe kental gitu.
1: Di bakso kan ada dua mie
0: ya,
1: ada yang kuning sama bihun,
0: ya.
1: Kamu lebih suka mana?
0: Kuning.
1: Kuning sama lagi, bener-bener.
0: Karena gak tau kenapa bihun tuh teksturnya sih aku kurang suka, jujur.
1: Iya, iya.
0: Kayak kurang nikmat gitu loh, tapi ada juga sih yang lebih suka bihun ada juga.
1: Iya.
0: Karena aku tim mie kuning.
1: Tapi kalau ada kuning-kuning ya. Kalau enggak campur deh, enggak apa-apa.
0: Iya, campur, campur lah. Cuman kalau bihun doang tuh kayak kosong enggak sih rasanya tuh? Iya kan? Cuman
1: kayak
0: ya gitu.
1: Ringan banget gitu kan. Tapi aku kalau dulu ada di fase suka yang bakso kosongan karena aku pengen menikmati. Aku kan suka yang berkuah banget.
0: Iya,
1: gitu kan.
0: Kamu anaknya kuah abis.
1: Suka menikmati kuahnya sama baksonya aja gitu kan.
0: Oh, iya.
1: Tapi karena lama kelamaan kayak kayaknya
0: kosong
1: kurang
0: banget,
1: deh gitu, kayak
0: mana nggak kenyang lagi.
1: Kayak

0: kurang kenyang gitu kan.
1: Lebih ke kurang kenyang kan sebenarnya.
0: Kayak komplit tuh lebih oke lah, komplit aja.
1: Lebih
0: deh.
1: Mantep sih.
0: Benar-benar.
1: Puas.
0: Lebih puas, makanya komplit tuh lebih mengenyangkan, lebih puas.
1: Betul.
0: Gitu lah teman pro 2.
1: Yes.
0: Ya, yeah, kalau kamu disuruh milih nih teman pro 2 ya, kamu
1: lebih pilih mana?
0: Bakso yang kosongan atau bakso yang komplit, full komplit sama gaji, sama tetelan, sama apa
1: itu
0: lagi?
1: Itu mah kamu banget. Sama kikil.
0: Sama emang ada?
1: Iya, ada.
0: Ada. Atau
1: bukan kikil ya? Apa sih namanya?
0: Apa tetelan?
1: Tetelan.
0: Iya, gitu. Kamu lebih pilih mana nih teman pro 2?
1: Yes, ya? Aku sih tim bakso kuah sedikit tapi kuahnya keruh gitu.
0: Atau yang bakso mercon, bakso keju. Sekarang kalau ngomongin
1: bakso cerot.
0: Bakso
1: keju.
0: Ini, keju.
1: Bakso keju.
0: Ya. Maksudnya.
1: Bakso keju
0: yang ini kan
1: moncrot
0: gitu loh,
1: iya
0: kan.
1: Kejunya.
0: Iya. Itu lagi boom sih.
1: Lagi rame sih itu dibahas di perbakso-bakso.
0: Perbaksoan.
1: Mersen-mersen bakso biasanya.
0: Kayaknya nanti malam makan bakso kali ya.
1: Oke, boleh.
0: Spill juga buat kamu teman pro 2 yang sore hari ini makan bakso ya. Papin ke kita juga boleh, bikin kita pengen gitu kan.
1: Belum.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup keran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

0: Daerah 17-an gini lagi rame banget di sosmed nih. Pada ikut-ikut lomba, teriak-teriak merdeka. Alah, ntar juga mageran lagi paling.
1: Ih, kata siapa? Merdeka tuh gak omong-omong doang pas 17-an. Emang kayak kamu tuh, tukang mager, kerjaan rebahan sambil ngeluh aja terus.
0: Ya, terus mau gimana lagi? Emangnya kita bisa buat apa buat negara?
1: Ya banyak lah, kita tinggal buktiin lewat aksi nyata. Bikin karya nih, yang positif, bantu sesama. Atau minimal banget deh nih, berhenti deh bikin dunia maya tuh gaduh.
0: Eh, bener juga ya. Berarti merdeka itu tentang aksi nyata, bukan wacana.
1: Nah, itu baru bener. Kurangin wacana, tapi perbanyak karya nyata buat negeri tercinta.

0: still the end.
1: Wey, lagunya siapa tuh?
0: I'll be the one. Penyanyi, pokoknya, aduh, nggak mau apa penyanyinya dateng, yeah, nervous gue.
2: Yeah. Tahu sih, dia yeah. Itu kan salah satu lagu pilihan kategori putra.
1: Lagi.
0: Gak semuanya ya, Bray. Gak semuanya.
1: Salah lagi nanti.
2: Jadi, setelah dia baru idol kalau nggak salah. Kan pakai bahasa Inggris. Selandia baru idol.
1: Selandia baru idol.
2: Iya kan pakai bahasa Inggris bukannya Selandia baru ya.
0: Oh gitu.
2: New Zealand. Oh tandingan.
1: Oh gitu.
2: Tandingan mau bikin masih tandingan.
0: Satu aja. Bukan saingan.
2: Saya kira itu jokes yang paling parah, yang paling ngeri itu udah di yang, JJ gitu.
1: Yang mana tuh?
2: Ya kan dia kalau serem-serem
0: dia. Dia emang parah jokesnya.
1: Enggak sebenernya?
0: Enggak, bukan. Maksudnya kan
2: emangnya GM.
0: Zayat kan itu rame kan. Rame banget, kadang macet juga di flyover itu. Jadi bikin lagi cabangnya gitu loh.
1: Cabang.
2: Nanti kalau gak bisa jaga kualitas gimana?
0: Mana makin jelek lagi, bukannya semakin bagus.
1: Loh, kok gitu?
2: Dikiranya franchise. Di situ ada tulisan bawah kecil, apa info kemitraan.
0: Kemitraan ya masjid.
1: Ini ada tulisannya cabang dari.
0: Enggak.
2: Makanya ya. Enggak
1: dong.
2: Biarkan tetap di situ, eksklusivitasnya emang di situ.
0: Iya, betul.
1: Memang cirinya di situ gitu loh. Makanya
2: kenapa?
1: Rame.
2: Kok Atika menyanyikan semparan lagu dari Titik Sandora itu kenapa?
0: Bukan Titik Sandora.
2: Siapa?
0: Rex Blue.
2: Siapa sih?
1: Kok Rex Blue?
2: Siapa tahu Rich Brian?
1: Itu Rich.
2: Oh beda ya?
0: Rex Blue.

0: Rex Orange.
1: Oh, Rex.
0: Rex. T-Rex, T-Rex, ini lo T-Rex. T-Rex.
1: Oh, moyangnya ayam. Moyangnya ayam. Katanya, katanya T-Rex itu moyangnya ayam.
0: Oh, moyang.
1: Iya kan gini.
2: Moyang.
1: Gitu.
2: Iya, iya, iya. Mirip sih, agak.
0: Tapi ya, emang dulu T-Rex ada ininya. Jalu. Eh kok Jalu?
2: Jalu.
1: Apa?
2: Sejarahnya.
0: Apa sih?
1: Jalu pertama-tama gaspot ngomong Jalu.
2: Tahu, tahu.
1: Si paling otomotif.
0: Kagak. Apa sih ya namanya ya? Apa sih?
1: Ada.
2: Pacu Jalu.
0: Bukan. Kok
1: Pacu Jalu.
0: Eh, ayam tuh ini kan.
2: Pacu yang, Jalur.
0: Yang oh, dia. Iya. Senjatanya.
1: Iya, iya.
0: Senjatanya
1: aura,
0: ayam.
1: Aura farming, aura farming.
0: Senjatanya ayam tuh apa lo?
1: Senjatanya ayam.
2: Ceker.
0: Yang di ceker. Iya, yang di atas ceker, yang di atas ceker. Apa kan? Bener kan?
1: Di atas ceker Jalu bener. Jalu.
2: Tanduk.
1: Kok tanduk bener, kan? Sih, tanduk kok dijengger itu menjengger.
0: Iya, bener Jalu kan?
1: Jalu
2: Pacu
1: sih.
2: Pacu Jalu.
0: Nah bener iya sih. Bener dong, iya. Gak salah dong saya ya.
1: Taji, taji.
0: Taji apa lagi?
2: Taji melintir.
1: Taji, itu kan taji.
0: Oh.
1: Iya taji, ya Jalu ya taji, taji ayam.
0: Oh, itu taji ayam itu.
1: Tai.
2: Kan tiba-tiba tahi ayam sih.
0: Kan tahi.
1: Bicara bicaranya agak serem.
0: Kan tahi.
2: Bicara yang baik dong. Tahi, tahi gitu loh.
0: Tahi. Lah iya tahi kan. Tahi.
1: Bukan masalah. EYD bukan. Bukan sih, tapi apa yang kalian omongkan.
2: Kayak disgusting ya.
1: Bayangkan kalau ada orang makan somay.
0: Iya juga.
2: Mana kan telur banget lagi saya sekarang.
0: Iya, yeah, yeah. Tadi kita juga ngobrolin somay.
2: Iya,
0: yeah,
2: jadi pengen tau, Bray.
0: Serius.
2: Kayak ntar kita mau makan itu. Bray
0: itu nge-brainwash
1: ya, apa?
2: Jujur iya.
0: Bray itu nge-brainwash. Sampai kecuali kecuali salad sih.
2: Iya, kecuali itu. Bray, setiap Bray itu cerita itu loh. Pasti kalau Bray udah pulang, dia semua pasti gini. Lihat aja ntar kamu pengen itu kan, mau makan itu kan.
0: Iya, kemarin tuh abis makan ketoprak, Bray.
2: Iya, gara-gara
0: itu. Serius.
1: Toprak
0: di beneran, emang ketoprak malam-malam gitu kan.
1: Iya.
0: Iya,
2: di UMS ada
0: UMS
2: baru.
0: Ada.
1: Oh iya.
0: Bukan
1: iya.
0: Baru juga.
2: Ah, dia enggak baru ya?
0: Udah enggak baru juga, lumayan
2: ya. Dia baru.
0: Oh, emang ya?
2: Baru ada kok itu.
0: Oh iya, iya. Aku udah lewat situ ada kok.
2: Oh, udah
0: dari,
2: ada. Oh, dia tuh dia jual ketoprak sama bubur ayam Jakarta gitu loh. Jadi Jakartans gitu loh.
1: Jakarta. Tapi dia ada ini dong, kerak telur sama
2: iya sih, sama ondel-ondel kebetulan. Oh, Monas. Sama ada
1: iya kan dia Jakarta banget kan.
2: Iya,
1: betul. Yeah, yeah, yeah. Jualan aja tuh kayak kerak telur.
2: Iya, betul.
1: Gede-gede Jakarta.
2: Okay. Dodol.
1: Oh iya dodol, iya dodol
2: ada
1: sih.
2: Kan?
1: Ada sih. Ada sih. Jagakarsa ada daerah.
2: Iya.
1: Oh, ada.
0: Oh,
1: bir petok.
2: Apa?
0: Oh iya,
2: bir petok. Oh iya, roti buaya.
1: Iya.
2: Iya kan. Pokoknya yang ada di Blok M deh.
1: Gultik dong.
0: Gultik juga termasuk.
2: Oh iya, gultik, bener-bener. Tapi emang rasanya gak seautentik itu sih, Bray. Tapi menurut aku...
0: Mana masih dengerin lagi. Masih dengerin lagi yang jualan deh.
1: Oh iya, dia nyala radio gak?
0: Enggak sih.
2: Enggak sih, enggak sih.
1: Ah parah sih, besok gak usah dibeliin lagi.
0: Enggak dong, enggak gitu.
2: Tapi enak, cuman gak autentik rasa... Iya, terima kasih ya, oh, Pak. Enggak iya. Paket saya.
0: Ketoprak
2: udah lah.
1: Oh, ya nanti saya ambil waktu.
2: Jangan.
1: Saya.
0: Yeah,
2: itu ya. Kebetulan ini sih mau dipakai.
1: Software. Software. Yang buat mata software.
2: Softlens itu softlens, aduh.
0: Software.
2: Dari ketoprak tiba-tiba softlens.
0: Kemana sih?
1: Iya, tadi kan ada paketan. Terus yeah, lanjut. Si ketoprak tadi ternyata
2: iya, sebenarnya
1: enggak begitu otentik.
2: Tapi enak karena dia
1: mendong. Ketoprak yang otentik yang gimana?
2: Yang bawang putihnya berasa, menurut aku.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Okay,
0: tapi sebenarnya waktu itu juga lumayan berasa sih bawang putihnya.
2: Iya. Yeah.
0: Tapi cuma manis ya. Mungkin.
2: Agak manis ya.
0: Kak si sambel saus kacang sambel kacang
1: disesuaikan juga akhirnya.
0: Iya.
2: Mungkin.
0: Iya agak kemanisan. Iya.
2: Tapi Bray yang di Colomadu itu Mbak Yu ya namanya.
1: Iya yeah, iya yeah, betul.
2: Itu juga
0: kenapa? Lumayan kata, famous kata, tuh Bray. Ketek kenapa oh, waktu yang di Colomadu itu?
1: Ya jual banci.
2: Mute des, des mute makin.
1: Kaget saya.
0: Ini sebenarnya
2: itu yang di mana?
1: Tapi terlepas dari rasanya enak loh ya. Aku bilang rasanya enak.
2: Si itu.
1: Tapi iya.
2: Oh alah, aku udah tahu ya. Sayangnya agak transgender.
0: Ini dengerin loh ini.
1: Hey, terima kasih mendengarkan.
2: Oh iya, siapa tahu kan nanti balik kan
1: malah dibawain badik.
2: Aduh, parah ini.
0: Oke, yang jokesnya parah tuh sebenarnya siapa?
2: Sebenarnya yang jokesnya paling kejam itu Brandino tahu. Oh. Tapi ketoprak tuh enak sih.
0: Iya. Banyak lah ya.
2: Iya, pokoknya makanan yang direkomendasiin Brady tuh enak-enak lagi.
0: Makanya tadi bilang selalu Brady tuh kayak nge-brand boss gitu loh. Nge-brand boss.
1: Di situ ada sate jamu enak banget.
0: Hah? Sate apa?
1: Di dekat situ ada sate jamu enak banget.
2: Sate jamu?
0: Sate jamu apa?
2: Oh, B2.
1: Bukan. Jaing.
2: B1. Oh.
1: Jaing kok?
2: Iya.
1: Wuh.
2: Lah iya. B1 kan jaing.
1: Emang apa B1?
2: Enggak tahu.
1: B2 kan babi. B1 apa?
2: Enggak tahu, temennya kali, temennya Bebo.
0: B. B1 B.
1: Anak gue dong.
2: Coffee and B. Tahu sih Bi disebut-sebut ntar marah lo kayaknya. Ada soalnya ada royaltinya.
0: Oh iya, gitu, ada royalti.
1: Iya, pokoknya makan Solo sih enak-enak.
2: Iya, betul.
1: Tergantung namanya tetap makanan itu kan subjektif, selera. Iya, jadi enggak ada yang lebih enak. Terus wah oh, enggak itu enggak enak, itu sampah. Enggak pernah saya ngomong kayak gitu.
0: gue timpuk.
2: Iya, Mak.
1: Gue selalu menghargai, mengapresiasi masakan orang.
2: Iya, betul.
1: Contohnya sama yang ada di Kartosuro tadi.
2: Enggak, jangan gitu dong. Ketoprak cucok.
0: Okay.
1: Oh, sedikit dihaluskan.
0: Iya. Tapi kalau ditanya malam hari ini ingin makan apa ini? Pengen makan apa?
2: Emang Bredo masih makan malam gini?
0: Makan kan? Salad katanya
1: tadi. Enggak sih, itu saya pengen
2: nyemil.
1: Itu,
0: pengen salad ya?
1: Ngemil tapi enak yang zero
2: calories.
1: Apa namanya? Sin lagi. Pokoknya yang kita itu enggak takut.
2: Feel guilty.
1: Enggak feel guilty kok zero.
2: Zero sugar tadi.
1: Itu. Okay. Jadi kayaknya enak salad deh.
0: Salad.
2: Oh iya sih. Okay. Tapi enggak pakai nasi, Bray. Enggak pakai lauk,
1: enggak
2: pakai nugget. Enggak jadi jadi enggak sehat.
1: Jadi healthy. Tapi tetap minumnya soda sih.
2: Eh, sama aja, Coke.
0: Tapi kan plain yang sudah plain gitu.
2: Oh iya,
1: enggak enak itu. Waktu dikasih stevia.
2: Dulu kan kalau soda gembira itu kan kadang disajinya terpisah gitu kan.
1: Iya, iya.
2: Aku kira sih yang plain itu tuh enak. Gak enak dong
0: ternyata. Iya,
2: emang. Mana gak aku campur lagi. Satunya rasa sirup sama susu.
1: Kebayangkan ketika dia ngabisin kental manisnya sama sirupnya.
0: Kental manisnya. Giyang banget.
1: Jalannya pelan banget. Legender.
2: Mana punya diabetes lagi.
1: Enggak sih.
2: Aduh.
1: Lebih kerana tenggorokan dulu sih.
0: Iya.
2: Radang dulu sih kayaknya.
0: Barang.
1: Yes. Ya udah silakan nanti yang pengen makan malam apa gitu ya. Udah mulai bisa dirancang. Jadi batik, bahas tingkah dan apa sih?
2: Dari anak muda
1: kali ini kita ngobrolin tentang minuman bersoda ya.
2: Bisa sih gak apa-apa.
0: Boleh gak apa-apa. Boleh.
1: Emang kamu termasuk orang yang anti minuman bersoda?
2: Atau suka banget?
1: Atau suka.
0: Iya.
1: Sebenarnya minuman bersoda tuh kayak tadi. Kalau plain gak masalah, cuman gak enak. Makanya tinggal dicampurin dengan sesuatu yang kita suka. Misalnya kayak tadi cuka apel.
0: Tapi lebih leluasa ya buat bervariasi gitu ya.
1: Atau mungkin dia jadi kayak rendaman infused water, enak banget.
0: Emang iya?
2: Oh enak sih, seger sih.
0: Oh gitu?
1: Dia buat
2: kasih lemon.
0: Oke.
2: Madu.
1: Salak.
2: Enggak, itu jadi es buah dong kalau kayak gitu. Kasih creamer, kasih ice cream.
0: Salak gitu loh ya.
2: Es buah tapi salak isinya. Tapi kalian pernah gak sih minum es buah tapi buahnya tuh kayak
1: durian?
2: Aneh gitu.
1: Aneh maksudnya?
2: Maksudnya kayak salak. Enggak
1: umum.
2: Iya, tiba-tiba ada salak. Tapi ada mato.
1: Pisang aja udah aneh kok.
0: Emang iya?
2: Gak usah ada, masalah. Ada.
0: Emang aneh?
2: Ada.
1: Aneh loh.
2: Ada, emang aneh sih minyak-minyak
1: kan
2: gitu.
1: Melon,
0: enak tau.
2: Semangka.
1: Nangka.
0: Enggak, enak kok. Es buah.
2: Itu es pisang hijau kali.
1: Es pisang goreng kali. Udah bisa goreng.
0: Iya.
1: Buah yang gak lazim dijadiin es ya
2: mungkin tadi. Mata sih. Sebiji-biji. Mana nyangkut di sini jadi bengkak kali.
1: Kalau saya sih mungkin gak lazim itu duku.
2: Itu susah dimakan tau.
1: Kalau kegigit bijinya
2: pahit. Jadi broto wali dong kali.
1: Iya kalau ada suah.
0: Talok sih, talok ya
2: talok.
1: Talok tuh yang di atas, yang cherry-cherry Jawa
2: gitu. Iya, yang teksturnya aneh
0: sih. Aneh sih. Dan gak ada kan maksudnya.
2: Gak ada sih.
0: Itu kayak, kayak dikonsumsi aja juga aneh sebenarnya. Ya manis, tapi kayak aneh aja.
2: Buah
0: tapi
2: kan bit boleh, kayaknya deh. Bawa tanah.
1: Saya kira tadi mau ngomong gua. Gua yang itu.
2: Aneh itu. Itu mah enggak bisa.
0: Jangan.
1: Ya bisa-bisa tergantung gelasnya gede itu berapa.
2: Mana pakai? Udah stop.
0: Ini semakin kemana-mana.
2: Makin marah ini.
0: Di jokesnya ini.
2: 12 menit. Isinya cuma es buah matoa. Sama salad.
0: Aduh, ya udah ya nanti kita
2: tapi
0: bahas.
2: Tapi kalau salad yang aneh apa, Bray? Sayur salad yang aneh.
1: Salad kalau yang aneh.
2: Kangkung sih kalau kangkung.
0: Emang ada.
2: Atau toge sih.
0: Enggak ada.
1: Kalau aku sih jujur itu kalau salad dikasih kenikir.
0: Enaknya itu buat lalapan. Itu buat lalapan.
2: On kuas.
1: Ambil abu siem.
2: Sama pala sih, Bray.
1: Wah, itu nanti Belanda pada datang itu.
2: Nyuri gitu.
0: Rempah-rempah.
2: Iya benar-benar.
1: Rempah-rempah nanti.
2: Aduh, capek banget.
0: Udahlah.
2: Aduh.
0: Oke.
1: Saya kapan mau berangkat beli saladnya nih?
2: Oke deh. Silakan membeli salad. Salak.
0: Kenapa salak?
2: Salak. Di depan itu ya, Bray, makan cari ya.
1: Iya, pasti di situ ya atau di sebelah pengadilan.
0: Di mana sih? Oh, itu ya. Oh, iya, benar-benar. Sebelah pengadilan.
1: Iya.
2: Oh, ada ya?
0: Duh, kok ada ya? Iya, emang itu kan pengadilan.
2: Oh, itu sebelah pengadilan.
0: Sebelah pengadilan.
1: Dan dunia tapi
2: hah?
1: Pengadilan dunia.
2: Enggak dong. Serem banget dong kalau gitu. Orang enggak adil. Orang kita aja.
1: Ngeri sih.
0: Ada.
1: Ya, orang kan di dunia kan enggak
2: ada. Iya, enggak ada di dunia ini adil. Semua tuh harus ada porsinya masing-masing. Udahlah teman Pro 2. Buat kamu yang mau makan malam atau punya rekomendasi makan malam boleh banget sharing ke kita teman Pro 2. Siomay, ketoprak, apapun itu ya Desi. Iya,
0: salad tadi juga boleh.
2: Salad. Ya kan?
0: Iya.
1: Kasih lagu yang kali ini langsung kita cocokkan dengan apa yang kita obrolin.
2: Apa tuh? Hah? Apa tuh?
0: Foto kita blur.
1: Ini.
0: Okay.
1: Bukan. Apa sih namanya? Selalu salat.
2: Selalu salat.
1: Iya itu.
2: Selalu salat mah.
1: Kau benar dan aku
2: itu tapi BTW
1: salat.
2: Enggak, bukan dong.
1: Geisha.
2: Oh, Geisha ya. Selalu. Okay,
0: selalu. Du.
2: Ngomong dulu dong.
0: Oh iya.
1: Sama aja.
2: Kok enggak ada ya?
1: Di sini buat ini.
0: Tuh di sini.
2: Aduh.
0: Oke. Okay.
2: Ya, Des. Ribet, Bang. Ribet ya.
0: Aduh.
1: Apa sih yang okay. Salah tuh?
0: Selalu.
1: Salah.
2: Serba salah Raisa.
1: Gabila diriku.
2: Itu apa judulnya?
1: Lalu mencintai.
2: Salahkah?
1: Iya.
0: Gimana yang enggak ada di sini? Enggak ada kok.
1: Diriku
0: ada.
1: Bila terlalu mencintai.
2: Oh iya ada.
0: Udah ya?
1: Apa tuh?
0: Oh di situ.
2: Salahkah Fatin atau Zigas?
1: Kok Zigas sih?
2: Zigas.
1: Zigas Ratu. Itu masih Gizaga. itu Gen Samir Mendek.
0: Lintar. Lintar ya ampun.
2: Ah enggak ada salah. Ya,
0: nanti aja lah kalau gitu ya.
1: Dia harus
2: waktu yang salah aja deh. Waktu yang salah.
1: Oh jadi waktu yang salah.
2: Yang penting ada salahnya.
1: Yaudah boleh.
2: Oke teman Pro 2, habis ini kita kasih info di segmen Batik.
0: Mas Tingga dan Karya Anak Muda.
2: Kamu lagi di segmen Batik.
3: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
2: Dan pastinya relate banget sama kamu.
3: Bareng Desva.
2: Atika juga.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Ngomongin soda, teman Pro 2, kamu suka gak sih sama soda? Kalau aku personally biasa aja, lebih ke enggak karena asam lambung.
1: Emang ngaruh ya?
0: Ngaruh.
1: Kalau soda, soda ngaruh banget.
0: Enggak ngaruh banget sih, tapi takut aja.
1: Tapi gitu. Enak tau kalau soda tuh
0: tapi
1: menyegarkan
0: sih.
1: Gitu
0: iya,
1: kan.
0: Betul.
1: Iya, enak banget. Soda gembira, soda.
0: Iya, soda agar.
1: DJ soda.
0: Apa itu?
1: Ada DJ. Oh. Dia disjoki.
0: Kelihatan banget sih siapa yang anak malam di sini.
1: Bukan gitu. Emang enggak gitu juga. Iya. Emang kalau tahu nama-nama DJ emang itu
0: berarti sering.
1: Enggak juga.
0: Maksudnya,
1: karena
0: loh kan malam kan bukan berarti negatif juga. Maksudnya mungkin kamu suka live musiknya.
1: Iya,
0: disjokinya gitu. Enggak
1: apa-apa. Aku kayak sempat tertarik lah sama dunia DJ gitu kan. Karena dulu pernah nggak punya alatnya, tapi kan di simulator laptop tak ada dulu pernah.
0: Oh,
1: pernah
0: wih,
1: gitu.
0: Kamu pengen, tapi dulu berarti pengen kepikiran bukan, pengen jadi DJ gak dulu?
1: Enggak sih, cuma pengen belajar aja.
0: Oh, belajar,
1: dulu.
0: Kayak, tapi kayaknya seru gak sih?
1: Iya, tapi kok rumit juga.
0: Iya sih, tapi yang aku pahami gitu ya, kayak jadi DJ tuh selera musiknya bagus.
1: Iya.
0: Ya kan? Iya, keren aja gitu, lagunya bagus-bagus gitu.
1: Kece gitu kan. Ya, tapi kalau untuk teman-temanku kebanyakan DJ sih.
0: Oh iya.
1: DJ. Kayak
0: kita juga DJ nih.
1: Iya.
0: Ya kita ada mixer-nya juga nih di sini. Yo, iya.
1: Betul. Tapi memang dia tuh juga baru belajar, ada yang udah lama, campur lah. Kayak enggak tahu akhir-akhir ini temanku tuh kayak kok lagi rame-ramenya ke DJ.
0: DJ, oke. Bukan ngomongin DJ, tapi kali ini kita ngomongin Coke ya teman Pro 2 atau soda gitu kan.
1: Soda.
0: Nah tadi kita sempat sharing juga ke teman Pro 2, sempat kasih broadcast kalau kamu tuh lebih suka minum soda atau enggak sih gitu loh. Nah kalau dari Kak Ahmad Dwi ya Des ya.
1: Iya. Yeah.
0: Katanya enggak begitu suka sih, tapi kalau dengan cuaca yang begini panas itu cocok dan biasanya minum.
1: Nah, bener kan? Tapi aku kadang tuh takut ya di saat cuaca panas kayak gini, siang-siang gitu kan, minum soda dingin tuh takut radang. Itu ngaruh gak sih sebenarnya?
0: Mungkin ngaruh ya.
1: Kan abis tenggorokan panas,
0: gitu kan?
1: Langsung nyes dengan soda es gitu.
0: Kaget
1: kayak, takutnya,
0: kan?
1: Takutnya langsung radang.
0: Iya,
1: itu sering terjadi gitu loh.
0: Bener-bener, iya lagi.
1: Lagi panas banget minum es
0: langsung banget gitu loh, ya kan?
1: Iya, kayak langsung gak enak.
0: Kalau enggak pas dingin banget minum es.
1: Gimana? Dingin banget
0: cuacanya
1: minum
0: dingin
1: es.
0: Tapi tetap minum es.
1: Itu pilek nanti.
0: Iya, kan dari sakit tenggorokan dulu kan flu gitu kan.
1: Iya, tapi enak.
0: Tapi enak, seger. Setuju
1: minum
0: sih, Kak.
1: Minum soda siang-siang gitu kan.
0: Enak banget.
1: Tuh, enak banget. Apalagi pas puasa gitu.
0: Buka puasa pakai soda. Seger pol.
1: Siang-siang puasa sih.
0: Enggak, jangan. Kan puasa.
1: Iya kan, kayak pengen.
0: Pengen aja kan. Iya. Oh ya udah. Tapi aku setuju ya, Kak Dwi ya. Kalau sekarang tuh kan lagi panas banget ya cuaca teman berdua. Jadi kayak enak juga sih kalau minum soda tuh jujur.
1: Tapi soda apa yang kamu suka ya mungkin? Tapi Ahmad Dwi gak suka ya?
0: Iya,
1: gak begitu suka.
0: Betul.
1: Jadi kalau mungkin cuaca panas aja baru minum gitu ya.
0: Benar.
1: Enak sih. Oke. Okay.
0: Yes, thank you.
1: Thank you ya Ahmad Dwi. Terus lanjut lagi dari RBM Family. Okay. Kalau aku pilih tidak, mending... ini koma ya. Kalau aku pilih tidak, mending minum air putih, minum kopi atau minum teh atau jus buah.
0: Wow.
1: Sehat ini.
0: Itu sehat semua, enak lagi, enak semua.
1: Enak semua. Air putih udah basic ya.
0: Betul.
1: Memang harus gitu ya. Tapi kalau disuruh milih ya RBM Family memilih untuk tidak meminumnya gitu. Buat Mas Deswa dan Mbak Tika selamat bertugas.
0: Makasih.
1: Thank you RBM
0: Family. Sehat terus ya buat kamu. Yeah, aku juga suka jus.
1: Enak. Jusnya, jus apa nih? Jus tadi kita juga ngomongin jus ya?
0: Iya betul, semua kita omongin pokoknya di sini.
1: Macem-macem banget tuh.
0: Yoi.
1: Oke, baiklah, thank you ya. Lanjut dari Lika. Wah ini caps lock plus titik lagi.
0: Wah.
1: Enggak gitu katanya.
0: Enggak gitu.
1: Enggak.
0: Iya sih, karena itu tadi ya kayak kadang tuh bikin cepet sakit tenggorokan, terus kayak gulanya tinggi banget, bikin feel guilty sih kalau menurut aku tuh, soda.
1: Bikin apa namanya, bersendawa.
0: Iya.
1: Ya. Apalagi aku gak usah minum aja udah bersendawa
0: udah
1: terus.
0: Udah kamu
1: ya.
0: Sendawa-sendawa mulu
1: kenapa
0: kan.
1: Kenapa dah ini?
0: Gimana
1: apalagi minum? Apalagi
0: minum.
1: Tapi gitu
0: panjang
1: gak sih?
0: Panjang banget
1: iklan-iklan
0: lagi.
1: Iklan-iklan yang minuman bersoda itu pasti
0: ada sendawanya. Sendawanya. Iya, karena berarti beneran sodanya.
1: Iya, gitu. Tapi emang asik lucu gitu loh minum soda tuh.
0: Asik lucu.
1: Kayak ada blekutuk blekutuk blekutuknya gitu.
0: Iya sih.
1: Blekutuk lagi.
0: Blekutuk. Iya iya iya. Ada apa ya kayak sensasinya kali ya kalau minum soda enggak cuma yang manis aja tapi ada itu tadi karbon apa ya itu namanya?
1: Karbon dioksida.
0: Karbon apa sih?
1: Karbonara?
0: Karbon monoksida.
1: Iya.
0: Ada sodanya.
1: Ada gasnya gitu.
0: Ada gasnya.
1: Oke, baiklah. Kalau Lika enggak ya, memilih untuk sehat aja. Tapi betul. Soda kalau yang plain itu juga enggak apa-apa enggak sih?
0: Enggak apa-apa sih. Kalo tapi kan harus ada campuran manisnya.
1: Kalau yang plain tuh yang ada di soda gembira tuh.
0: Iya, campuran
1: kayak, tapi bukan diminumnya sendiri-sendiri ya, Gatika ya. Itu emang harus dicampur dengan sirup dan susu.
0: Tuh.
1: Jadi alhasil soda gembira gitu ya.
0: Kalau diminum bisa namanya soda sama gembira.
1: Sodanya dulu, gembiranya terakhir.
0: Iya, betul banget.
1: Bisa lagi. Oke, dari Iki Dias. Malam batik.
0: Malam.
1: Malam. Oh, batik detik katanya.
0: Oke. Okay.
1: Iki Dias di Kupang boleh ikutan topik batik boleh. Malam ini boleh. Kalau Iki ditanya, Iki suka dengan minuman bersoda, Iki fix suka pakai Bwingit khusus.
0: Wow, khususnya
1: ada yang merah itu loh.
0: Oke. Okay.
1: Soda merah itu.
0: Tavan, Tavan.
1: Iya. Mm-mm, itu. Terus Ika juga mau request lagu nih dari Venga Boys, judulnya Shalalala.
0: Shalalala.
1: Ya, oke, okay, nanti diputerin ya Ika ya.
0: Diputerin tapi nanti jujur, ya berarti.
1: Iya, abis ini. Nanti atau
0: nanti.
1: Abis ini?
0: Ya,
1: nanti ya. Oke, okay, baiklah. Kalau untuk yang merah itu juga enak sih sebenarnya, tapi jangan banyak-banyak
0: justru
1: kali
0: itu,
1: ya.
0: Iya, kayaknya itu yang paling comforting deh, enggak sih? Yang hitam sih yang paling comforting.
1: Yang mana?
0: Hitam.
1: Oh, kola, yang hitam.
0: Kola itu kalau aku, karena nggak terlalu manis. Kalau yang merah kan manis.
1: Yang merah manis, yang
0: kalau
1: hitam
0: yang putih itu enggak
1: putih,
0: sih aku.
1: Seger, dia lemon kan?
0: Iya sih, hitam sih paling hitam, seger okay. menurut aku.
1: Iya, enak juga. Ya, itulah ya.
0: Yoi.
1: Terus lanjut lagi dari Iki punya pantun khusus buat dua pasangan terlope-lope 2026. Oke, okay, detik aja. Yang lain ke laut. Wih.
0: Aduh.
1: Jangan. Tika yang baca, Desma bantu cakep aja.
0: Boleh.
1: Boleh lah.
0: Jika ikan di dalam kolam,
1: cakep.
0: Bunganya tumbuh di tengah taman.
1: Cakep.
0: Jika lo cinta Desma buat Tika sudah mendalam, jarak jauh tak Desma hilangkan.
1: Pus, gas kan.
0: Kita mah kita tuh enggak ada LDR dan LDM ya.
1: Nggak ada.
0: Ke Ciamis membeli buku.
1: Cakep.
0: Buku tulis untuk sekolah nanti. Begitu banyak gadis mengejarku, hanya Tika yang nyantol di hati Desva.
1: Iya, kau tahu banget sih.
0: Ih.
1: Iya ya benar, begitu banyak gadis mengejarku. Gak maksudnya gini. Kayaknya pantunnya kayak gitu. Pantunnya gitu.
0: Kebalik ya.
1: Kebalik katanya. Oke, okay, satu lagi.
0: Habis minum kopi.
1: Cakep.
0: Lanjut makan sayur bayam.
1: Oke.
0: Okay. Desva gak ketemu Tika sehari, serasa 24 jam. Itu benar sih.
1: Ini kenapa kayaknya di POV saya terus ya? POV Tika.
0: Itu benar. Ya? Karena baru sehari gak ketemu Desva tuh kayak udah spam chat aku.
1: Nah, itu bohongan banget itu. Itu kamu kali ya? Dangke detik, my penyiar favorit Pro2 Solo, love you more. Love you
0: makasih,
1: more.
0: Makasih Kak Iki, I love you.
1: Love you. Apa biasanya to the moon gitu ya.
0: To the moon and back. I love you to the most gitu kan. Thank you Kak Iki. Okay. Lanjut dari Kak Iya ini katanya sama sekali enggak suka manis katanya. Iya sih. Kalau diminum pagi atau siang bikin kebelet terus ya, kebelet BAK terus.
1: Apa tuh BAK?
0: Buang air kecil.
1: Oke.
0: Okay. Kalau diminum malam jadi susah tidur. Oh iya ya, benar sih.
1: Iya,
0: agak banyak gak sehatnya gak sih sebenarnya?
1: Iya. Soda dan tuh. Kadang tuh soda cocok-cocokan gitu loh.
0: Iya.
1: Ya betul. Kan ada yang gak cocok sama ini gitu.
0: Iya sih.
1: Ada yang mungkin dia orangnya tuh kebal gitu. Kebal, mau minum soda apapun tuh.
0: Sebanyak apapun gak masalah ya tubuhnya ya.
1: Iya benar-benar kayak kok bisa gitu lah.
0: Iya sih,
1: kok bisa,
0: tapi bahaya ya.
1: Ya lebih baik diatur lah ya teman Pro2.
0: Betul,
1: ya.
0: Thank you Kak Yeni udah sharing sama kita.
1: Yo.
0: Terakhir nih teman Pro2 dari Kak One and Only Erna.
1: Yos.
0: Yang katanya suka tapi gak banget gimana yang ngomongnya.
1: Oh.
0: Iya, paham.
1: Sedeng.
0: Iya, kayak ya minum-minum, cuman gak yang edik, tapi gak yang gak suka banget ya, gitu kan.
1: Bisa minum, bisa gitu, tapi gak yang ketergantungan gitu
0: iya
1: kan.
0: Sih.
1: Iya, mana ketergantungan sama pasangannya.
0: Aduh, berat sih Des, kalau itu Des. Itu berat-berat. Jangan.
1: Ya.
0: Mending ketergantungan sama kerjaan. Ngapain banget
1: itu,
0: sih?
1: Itu juga berat.
0: Itu juga berat, gak ada yang berat. Enak. Ketergantungan tuh buruk, ya kan?
1: Yeah,
0: yeah. Oke deh, thank you ya Kak Erna ya. Dan semoga semua teman Pro2 yang pada demen minum Coca. Minum soda tetap dibatasin ya teman Pro2, biar nanti gak menyesal di kemudian hari gitu kan. Oke, itu tadi topik terakhir kita di malam hari ini teman Pro2. Sedih banget waktunya terlalu singkat ya untuk sore ceria. Tapi gak apa-apa karena masih ada hari esok yang nemenin kamu di Pro2 FM Solo bareng Detik pastinya. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 3 sampai jam 7 malam.
1: Betul, karena dilanjutkan lagi sama Music Live Chat dari jam 7 sampai jam 8 ya. Dan nanti bareng Pro2 Jakarta ada Giusti Raka di sana, teman Pro2 plus hostnya bareng Edi Tama.
0: Kalau gitu Detik pamit undur diri dulu buat semua teman Pro2. Terima kasih banyak yang sudah gabung Detik hari ini. Jangan bosan-bosan karena bakal ada gebrakan-gebrakan lainnya bakal kita kasih buat kamu teman Pro2. So stay tune terus di Pro2 FM Solo and goodbye.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia. Apa kabarnya hari ini teman Pro 2 mengawali ya hari Senin di minggu ini. Ada Edi nemenin lo di malam hari ini, tentunya di MLC Music Live Chat, yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia, yang tentunya malam hari ini gak kalah seru nih teman Pro 2. Karena kita udah kedatangan nanti ada seorang pria yang baru aja ngerilis EP terbaru, yang katanya dia sih ada kayak terikatan darah dengan seseorang penyanyi. Ya mungkin lo juga tahu nih teman Pro 2 ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Giusti Raka. Yes, yang baru aja ngerilis EP terbaru. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pengin seru-seruan, pengin bertanya juga, atau mungkin sekedar absen aja juga boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit temen lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
2: Hai, semuanya sehat. Gimana?
0: Aduh, gimana hari ini? Aktivitasnya ngapain aja sudah? Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
2: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya. Bisa ada hadir di sini, jadi ya semoga aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke. Okay.
2: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget lo ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
2: Tetap manggung ya.
0: Oke.
2: Okay. Mm. Manggung utama, terus juga mau ada projekan-projekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke.
2: Okay. Untuk setiap harinya ya.
0: Setiap harinya kayak gitu. Masih berhubung sama musik ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraga. Ini okay. Sebenarnya Gius Tiraga nih siapa sih sebenarnya maksudnya? Lu ngebawain genre apa kalau udah bermusik gitu?
2: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
0: Oke. Okay.
2: Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin jadi lebih kayak terbuka lagi, jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
0: Oke, okay, menarik.
2: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
0: Oh.
2: Jadi judul okay. Albumnya itu Hana.
0: Oke.
2: Okay. Nanti kita akan ngobrol tentang Hana lah.
0: Bener. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya. Kayaknya makin kesini, makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget, gitu kan?
2: Iya benar.
0: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock,
2: ya,
0: bener-bener ya, saklek di situ ya, kan?
2: Cuman mentok di situ.
0: Tapi sekarang udah ada rock alternatif,
2: hip dude
0: juga ada lagi, gitu kan?
2: Naik gila, asli.
0: Bener.
2: Gue aja nggak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
0: Gen Z-nya
2: dengan wah, kok dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya?
0: Iya sih, bener sih.
2: Wah, gila sih. Makanya gue ngeliat Naik Gila. Ini memang momennya dia, jadi bertahanin lah. Lagu-lagunya biar lebih oke-oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
0: Bener. Kayak apa ya? Kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan. Yeah. Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima. Gitu
2: bener,
0: kan?
2: Bener. Ya juga lucu juga sih dia. Hmm. Ya. Apalagi juga di Hipdut dengan hadirnya dengan Indah Kus.
0: Betul.
2: Oh, gila. Kayaknya, aduh mantep banget. Ya. Mantep banget.

0: bingungin. Makanya lebih nyaman di situnya.
1: Benar.
0: Karena pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar-pendengar gitu.
1: Benar.
0: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
1: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya, yang mungkin lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan. Benar.
0: Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
1: Okay, I see. Tapi kan lu apa ya, bisa dibilang kayak keturunan lah ya, keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
0: Ini sangat berat ya sebenarnya. Selalu membawa nama Ari Wibowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia dia. Gue punya seorang kakek yang legend.
1: Yes.
0: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan. Sampai Gen Z pun masih nyanyiin.
1: Yes. Benar.
0: Jadi akhirnya kayak, wah anjir, gimana ya? Gimana ya? Kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
1: Benar.
0: Ari Wibowo menciptakan Madu dan Racun, Singkong dan Keju, kayak semuanya bisa dinyanyikan dengan genre apapun ya.
1: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
0: Benar.
1: Dan bisa masuk gitu.
0: Benar.
1: Tapi ada nggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan? Atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
0: Gue kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama kakek gue. Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak, ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua semua tahun itu bisa menikmati lagunya. Dia selalu bilang kayak gitu. Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa didikmatin sampai tahun yang panjang. Jadi gak mau cuman sekedar kayak 1 tahun, 2 tahun abis itu udah gitu loh.
1: Okay. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
0: Benar.
1: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
0: Sangat. Aduh, effortnya gila.
1: Effortnya sih kacau sih. Benar.
0: Aduh.
1: Tapi apa maksudnya yang akhirnya lu lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lu?
0: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue
1: pribadi.
0: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur, gue menciptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia.
1: Gitu.
0: Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang dipegang
1: janjinya. Omongannya. Benar, omongannya ya. Selain tangannya.
0: Itu.
1: Selain tangannya kan?
0: Iya
1: kan?
0: Masuk.
1: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
0: Perdana.
1: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Giusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kan udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: Tanggal 14 Agustus.
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Baru dibalik. Benar. Alright, ngomongin soal album ya?
1: EP jatuhnya.
0: EP yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya Hana?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali.
0: Makhluk.
1: Makhluk.
0: Oke.
1: Kita bilang makhluk aja deh.
0: Oke.
1: Jadi Hana ini, Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain, tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: Lima lagu.
0: Ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih sebenarnya. Akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di Bodoh ini. Jadi si Bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain. Kayak gitu-gitulah.
0: I see.
1: Jadi kayak terlalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang yang jelasnya pasti nggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Okay, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu Bodoh ya tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas. Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu, terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah, gue ikhlasin deh. Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu loh.
0: Jadi
1: terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja. Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih, tapi di hati aduh bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh, kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena nggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin sih.
0: Benar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga
1: itu tentang bagaimana ini judulnya adalah bagaimana itu kayak menceritakan tentang ini aku sudah ngarepin kamu nih, aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana. Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana? Atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu. Akhirnya aku ciptain lagu Bagaimana. Jadi yang salah satu yang membuat kayak dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu. Tapi aku pengen banget ngarepin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
0: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang gitu kan. Apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya.
1: Atau sudah dapat orang yang tepat. Nah itulah yang bagaimana itu aku nyatakan.
0: Oke.
1: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan. Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya gue nggak bisa gitu.
0: Iya.
1: Gue nggak tahu caranya. Coba kasih tahu gue, makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada.
0: Iya. Yang menceritakan tentang
1: Masihkah Ada ini tentang ini lebih ke spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali, kok malah nggak muncul ya harapan itu ya, kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan, ini benar nggak sih harapan ini masih ada? Kalau memang masih ada, kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
0: Oke, okay. Itu okay, sih. Oke, okay. Berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
1: Iya.
0: Iya, kan? Iya. Setelah mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan. Dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
1: Betul.
0: Widih.
1: Sakit ya?
0: Sakit sih.
1: Itu semua lagu itu ada sakit sih.
0: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
1: Benar.
0: Lu tuangin dalam apa nih, fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
1: 6 tahun.
0: Wow, 6 tahun.
1: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
0: Lumayan loh.
1: Lumayan lama ya?
0: Lumayan ya.
1: Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
0: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
1: Gak mau, nolak. Aduh, jangan deh.
0: Jangan deh, kayaknya enggak deh, kayaknya masih bisa deh.
1: Iya, gitu. Makanya aku minta harapan sama Tuhan. Ayolah Tuhan, kalau misalnya memang gak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya memang gak ada jalannya, masa gak ada sih Tuhan jalannya? Gitu.
0: Tetap maksa harus ada.
1: Begitu, aduh.
0: Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini menuangkan semua dalam bentuk lagu?
1: Tenang sih.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak, wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak, oke, nih gue bakal narok ini lagu apa? Narok harapan gue ada di sini semua.
0: Benar.
1: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
0: Oke. Berarti apa ya? Kayak menuntaskan lah ya.
1: Iya, menyelesaikan aja.
0: Menyelesaikan aja.
1: Benar. Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran. Kan itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu mati gara-gara penasaran.
0: Iya benar. Ya, kejebak lagi di sini
1: gitu. Ya, ini lagi gitu.
0: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh. Ya, berarti ya mungkin secara apa ya, kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Berarti apa tadi? Bodoh itu bercerita tentang
1: sialnya aku, gitu ya, Bas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh, bodohnya. Sakit gak tuh? Aduh, kacau sih.
0: Tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis enggak, Bro?
1: Aduh, gua kalau bikin lagu tuh kayak udah gua yang penting ada kertas, ada pulpen sama air mata.
0: Totonyes. Jadi gak heran kalau ditulisannya nanti agak ngeblur, hilang, kena air gitu.
1: Iya, makanya kan, aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh, luntur
0: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang pengen bertanya, mungkin juga relate gitu
1: bener,
0: kan.
1: Bener,
0: yang ada di situasi ini kayak lu udah tahu kayaknya gak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
1: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
1: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi, kayaknya terlalu kasar deh. Kayaknya marah. Kalau kita bayangin ada marahnya itu marah nggak cool.
0: Okay, I see, yeah.
1: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
0: elegan gitu ya?
1: Apa kamu?
0: Gitu. Asik. Oke, akhirnya memasukkan unsur-unsur
1: blues ini. Ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu?
0: Gitu loh. Ada kayak marah, cuman ada coolnya, ada elegannya.
1: Iya, gitu sama ya. Kayak Bapak mau ikut.
0: Asik. Bapak pulang ya.
1: Aduh, bahaya, berat.
0: Bener. Oke.
1: Jadi dari situlah
0: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti, tapi kalau secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
1: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak di sini di lagu ini gue, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gue sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Kayak lo tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kak, orang lo udah cabut kok, tapi kok lo masih bertahan di sini gitu lo. Kayak gue bisa bicara sama kepribadian gue yang lain.
0: Benar.
1: Oh gue kayak ya udah, lo nanyain kayak gitu ya gue nggak tahu, nggak punya jawabannya orangnya. Mau bagaimanapun ini perasaan gue gitu.
0: Bener.
1: Jadi akhirnya gue marahnya di situ.
0: Okay, meluapkan di lagunya ini ya, si
1: Bener.
0: Bodoh ini. Benar. Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman pro dua yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini, apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lo sampaikan ke orang itu?
1: Kalau yang gue sampaikan adalah ya walaupun ini gue juga belum selesai ya ibarat kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu.
0: Benar.
1: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun
0: Bener sih.
1: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
0: Iya, benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya, kayak bersyukur.
1: Iya benar.
0: Gitu kan.
1: Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
0: Benar.
1: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
0: Ah, itu dia. Itu juga harus penting, gitu kan?
1: Iya.
0: Benar kan?
1: Jadi kalau misalnya sesuatu hal kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
0: Yes.
1: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
0: Benar.
1: Wanitanya 70.
0: Benar.
1: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Kayak gitu-gitulah.
0: Benar.
1: Jadi kita harus menghargai itu semua sih.
0: Yes, itu definisi saling melengkapi.
1: Betul. Betul banget.
0: Benar. Itu namanya baru adil sebenarnya.
1: Adil. Adilnya adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
0: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
1: Harus dibedakan tuh adil dengan bagi rata.
0: Bener. Kadang mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan. Kadang mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%, pasangan kita harus 70%.
1: Iya
0: gitu kan?
1: Benar.
0: Saling melengkapi.
1: Apalagi pulang gitu kerja bareng-bareng gitu kan. Terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu, suguin kopi bukan marahnya gitu.
0: Bener.
1: Kan harusnya ada yang kayak gitu-gitunya.
0: Betul.
1: Komunikasi lebih penting.
0: Kompromi juga penting.
1: Nice.
0: Itu asik.
1: Berat. Aku siapa sih sebenarnya tiba-tiba begini?
0: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya prinsip-prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lu harus mengikhlaskan? Lu paham enggak pertanyaan gue?
1: Paham.
0: Oke.
1: gue bisa jawab itu.
0: Oke.
1: Okay, jadi assalamualaikum.
0: Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok emang gini ya.
1: Jadi menurut gue adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
0: Oke.
1: Okay. Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Kalau lu memaksakan sesuatu, oke, okay, nggak pasti awalnya akan baik, tapi kesana-kesananya itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita, karena
0: iya sih.
1: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang, kita kadang-kadang cowok paling kan curhat sama cowok juga ya.
0: Yeah.
1: Aduh gue lagi kayak gini lagi nih.
0: Benar-benar.
1: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu yang bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita, gue harus ngejar dia. Tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa.
0: Yes.
1: Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah.
0: Yes.
1: Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Gak bagus sih sebenarnya.
0: Benar.
1: Capek sendiri nantinya.
0: Yes, benar.
1: Tahu ya, duduk di pinggiran, hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apa lagi?
0: Tahu-tahu jadi album gitu.
1: Iya, itu saya. Itu saya.
0: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, Bro, lo menemukan kesulitan gak di album ini?
1: Kalau kesulitan sih nggak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak, gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget.
0: Oke.
1: Okay. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga.
0: Yes.
1: Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu nggak harus susah. Dia bilang dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect.
0: Oh wow. Oke.
1: Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya nggak percaya? Gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
0: Buset, cepet tuh.
1: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamga gitu. Ayo dong, ininya, wah gila. Backingnya itu enak banget.
0: Kacau sih bro.
1: Makanya di
0: kacau.
1: Semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga.
0: Widih.
1: Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga, udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya. Itu ada Ryan Sunitro. Ryan Sunitro.
0: Iya.
1: Drummer Baku Cakar.
0: Benar.
1: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
0: Bener.
1: Nah, itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat orang yang sangat
0: gokil.
1: Wih, gila, orang-orang gila semua.
0: Jadi bener.
1: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi, ada Sony. Wah gila, tim gue tuh banget. Fahri itu kayak, kah ini bikin kayak gini, ayo deh kita meetingin dulu kayak gimana maunya, lu maunya kayak gimana, kah gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga di Masif kan kebetulan.
0: Oke, okay, I see. Oke, okay, berarti gimana experience lu atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama Kamga gitu kan, sama produser lu dan tim lu semuanya gitu.
1: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Saking happy-nya gue. Pagi nih biasanya kita musisi malam baru tidur. Pagi nih,
0: pagi nih rekaman nih. Gas ayo.
1: Ayo. Ya itulah, prima suara itu juga sangat sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak, wah dia sangat, apa sih maunya Raka nih gitu loh. Aku pengen buat kayak gini, oke jadiin, kayak gitu loh, sesimpel itu dia.
0: Bener-bener.
1: Makanya begitu udah jadi kayak, aduh kayaknya kok nikmat banget ya.
0: Oke. Okay.
1: Bekerja dengan banyak orang, kayak gitu-gitu senang sih.
0: Iya. Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapetin.
1: Iya, bener. Kan? Bener. Karena kalau kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin nggak akan sebagus ini.
0: Bener.
1: Karena kan gue punya idealis dalam berseni.
0: Itu
1: kan?
0: Dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Giusti Raka,
1: ngomongin
0: soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya, langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu pantengin terus MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama QC Rocker.
1: Alright.
0: Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Jujur panjang. Tapi gak apa-apa.
1: Seru lah.
0: Seru, bener. Seru karena dong. Pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Karena mau tanya nih, Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana kakak ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam Ipihana. Menurut kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
1: Wah, nah kan?
0: Gokil ya, gokil ya.
1: Iya.
0: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif
1: ya,
0: nih.
1: Iya, benar.
0: Panjang banget.
1: Tapi aku makasih banget loh ini, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke. Tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu.
0: Iya, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya, itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes, benar-benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes.
1: Benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Bisa patah juga
1: sih ekspektasi
0: itu ya. Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial yang mungkin kayak bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya, secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke. Kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
0: Betul.
1: Enggak, gue gak mau itu.
0: Yes.
1: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga nggak ngikutin pasar deh.
0: Iya.
1: Karena gue nggak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik ya udah sih, gue nggak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
0: Alright, itu ya tadi ya. Dan semoga nanti ngejawab sih harusnya pertanyaan semuanya sih, karena ini masih banyak pertanyaan cuman kita tidak ada waktu ya.
1: Boleh.
0: Dan ini ada juga dari siapa nih, dari namanya lu siapa sih, nggak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus bang, katanya abangku suka lagunya. Waduh. Tapi katanya kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Kalau mau collab ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
0: Oke.
1: Gue pengen collab bareng. Tidak harus kita berdua ya, entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Gue pengen sama Petra Sihombing.
0: Benar.
1: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata. Mas Pongki, gue pengen banget. Ya kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Scholastika sih.
0: Itu juga materi yang banyak lo dengerin juga.
1: Iya kan? Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka-mereka sih gila sih.
0: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Soy, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya. Karena salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu ya.
1: Jauh banget.
0: Jauh ya.
1: Jauh banget 300 kilo.
0: Aduh.
1: Dari Pemalang. Oke, apa nih?
0: Oke, terakhir deh, mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
1: Kita masih ngebuat video lirik sih ya.
0: Oh, video lirik ya.
1: Iya, tapi visualnya itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
0: Oh, wow.
1: Jadi ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Masihkah Ada. Itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih, Bodoh. Bodoh kapan ya? Aku lupa, nanti minggu ini kalau enggak salah. Minggu ini kita keluarin.
0: Oke. Paling kalau bisa dicek update-nya bisa ke mana nih sosial media?
1: Langsung ke Giusti Raka. Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misal mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
0: Bisa dicek ya.
1: Dan juga manajerku Grizzly namanya. Bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung bisa ngubungin dia sih.
0: Alright, langsung aja pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan tentunya bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Thank you.
0: Alright, terima kasih
1: Guys. Thank you Mas.
0: Thank you so much. Sukses selalu.
1: Sukses. Amin. Lu juga.
0: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan ya.
1: Oke, gue tunggu. Gue sangat nunggu itu. Thank you Prodo.
0: Alright, terima kasih juga teman Prodo udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edita Ma pamit dan
1: Giusti Raka pamit.
0: Alright, bye-bye.
1: Bye-bye.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Netflix Teman Pro 2 menambah 4 aktor baru untuk live action One Piece The Battle of Alabasta, yakni Emilio Sakraya sebagai Koza, Omid Aptahi sebagai Toto, Jimmy Ward sebagai Pel, dan Nabil Khan sebagai Chaka. Sejumlah pemeran utama juga kembali termasuk Inaki Godoy sebagai Luffy, Makeni Yu sebagai Zoro, Emily Rose sebagai Nami, Jacob Romero sebagai Usopp, dan Taz Skyler sebagai Sanji. Bersama beberapa pemain baru seperti Cole Escola, Solomari Duna, Daisy Head, dan Audo Audo. Musim ketiga Teman Pro 2 akan melanjutkan perjalanan Luffy dan kru topi jerami menuju Alabasta yang berada di ambang perang saudara akibat konflik yang diadakan Sir Crocodile dan Brocky Works. Luffy dan kawan-kawan Teman Pro 2 harus membantu Putri Vivi menyelamatkan negaranya sekaligus menghadapi Crocodile. Produksi serial ini rampung di Cape Town, Afrika Selatan dengan Joe Thurst dan Ian Stokes kembali sebagai showrunner-nya.
0: Info Pro 2.
2: Info selanjutnya Teman Pro 2, Dave Bautista dikabarkan resmi menggantikan Ryan Hurst sebagai Kratos dalam serial live action God of War produksi Amazon Prime dan Sony. Pergantian ini Teman Pro 2 dilakukan setelah Hurst mengalami cedera serius dan diperkirakan baru bisa kembali syuting pada tahun 2027. Hurst Teman Pro 2 sebelumnya telah menjalani persiapan fisik besar untuk peran tersebut, termasuk menaikkan sekitar 40 pound. Sementara itu, Bautista dinilai cocok memerankan Kratos berkat pengalaman sebagai mantan pegulat WWE serta perannya sebagai Drax dalam Guardians of the Galaxy.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana silakan Mas dan Mbaknya kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh, udahlah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama Preti.

Dari sini 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku, Rama Gemzi, di Jaga Malam teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan bareng sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Tapi di jam 11 sampai jam 12 ada Jazz Music yang bakal puterin lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua. So yang mau gabung atau mau request lagu, langsung aja WhatsApp 081327 866 966 bareng sama aku, Rama Gemzi. Let's go.

Yes, 92 masih dijaga malam. Dan di WhatsApp udah ada masuk dari Kak Guntoro. Katanya gini nih. Bentar lagi adiknya lagu Sumtisialna Grace idolaku rilis, 92. Terkau udah ada, aku mau request lagu keduanya ya, idolaku ya. Suara Hatiku, tanggal 11 September 2026. Wih, nanti kalau rilis bisa nih puter di Pro 2 Solo nih, 92. Nah, ada lagi yang masuk dari Kak Hilal yang masuk nih, mau lagu Soulmate. Soulmate Rabrai, aku mau Soulmate dijaga malam ini. Oke, aku siapin dulu ya. Dan ada lagi dari temen aku juga yang masuk dijaga malam, ada dari Mas Lik. Dia mau nyapa aja dijaga malam, mau request lagu katanya. Dewa 19, Mistikus Cinta. Oke, ada nih Mistikus Cinta. Mistikus Cinta. Ada dong. Langsung aja aku puterin dulu. Ada Kaitna Soulmate, abis itu Mistikus Cinta. So, yang mau gabung juga atau mau request lagu, kamu langsung aja WhatsApp 081327 866 966.

0: Yes, teman Produa, masih dijaga malam bareng sama Kurama Gen Z. Makin hari nih cara anak muda buat nikmatin liburan itu makin beragam ya. Nah, kalau biasanya dilihat dari perjalanan identik dengan pantai, gunung, atau tempat wisata populer, nah, sekarang ada tren loh yang lebih sederhana, yaitu snack packing. Istilah ini nggambarin kegiatan berpergian dengan menjadikan berburu jajanan lokal sebagai bagian utama dari perjalanan, teman Produa. Snack packing ini ngebuat pasar tradisional jadi salah satu tempat yang menarik untuk dikunjungi biasanya. Dan bagi anak muda kayak aku contohnya, teman Produa, pasar bukan hanya tempat menjadi untuk membeli kebutuhan sehari-hari, tapi juga ruang untuk menemukan makanan khas dan berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat. Pengalaman ini dianggap lebih autentik karena wisatawan bisa melihat langsung kehidupan lokal dari dekat, teman Produa. Selain menawarkan pengalaman berbeda, snack packing ini juga relatif lebih ramah di kantong dengan uang yang tidak terlalu besar. Nah, seorang juga bisa mencicipi beberapa jenis makanan sekaligus. Hal ini yang bisa ngebuat perjalanan kuliner terasa lebih fleksibel dibandingkan harus menghabiskan banyak biaya untuk mengunjungi berbagai tempat wisata, teman Produa. Nah, tren snack packing ini, teman Produa, itu nunjukin bahwa liburan itu gak selalu harus mahal dan jauh. Kayak menjelajahi pasar tradisional di kota sendiri maupun dengan cara menemukan pengalaman baru. Selain itu, cara ini tuh menyenangkan juga. Kebiasaan ini juga bisa ngebantu mengenalkan kuliner lokal dan ngebuat anak muda itu bisa semakin dekat dengan kekayaan budaya daerah, teman Produa. Nah, ini bisa diterapin besok, teman Produa, kan bisa tanggal merah nih. Yang mau snack packing siapa nih, teman Produa? Kayaknya pas banget jalan-jalan, ah berisik banget nih belakangku, siapa sih? Kerasak-kerasak-kerasak nih. Aduh. Ada jamnya, teman Produa, yang datang sini.
1: Anda kuproy.
0: Oke deh. Karena besok tanggal merah, teman Produa, ada yang lagu yang relate banget yaitu Shaggy Dog

Daniel Vico.

Be Friend. Lagu yang keren banget. Aku puterin buat teman Pro 2 yang waduh suka just friend teman Pro 2. Langsung aja Ariana Grande, We Can Be Friends.

Mau bacain WhatsApp lagi yang masuk di Jaga Malam. Udah ada dari Kak Jeffrey. Halo Kak Jeffrey katanya. Halo Bro Dua, mau request lagu dong, Creep. Lagunya Creep, ada gak ya? Coba ya. Creep. Kayaknya belum ada deh. Soalnya aku juga baru denger nih lagu Creep. Lagunya siapa ya? Siapa tuh? Ada gak ya teman Bro Dua? Creepin, adanya ini Metro Boomin The Weeknd, Savage, Creepin. Atau ini ya, mungkin aku siapin dulu deh, boleh. Oke, aku siapin dulu ya lagunya ya. Dan satu lagi ada request lagu di Jaga Malam. Gabung dari Kak Lea. Dia mau request lagu katanya. Mau Dua Lipa Dance The Night. Boleh, aku puterin, aku cariin dulu. Oke, ada nih. Dan lanjut lagi dari siapa yang masuk nih? Dari teman 22 no name di sini. Mau nyapa aja, nyapa Jaga Malam, request lagu masih mikir-mikir dulu. Oke. Boleh nanti sambil dipikir-pikir lagunya enaknya apa, langsung aja WhatsApp di 081327866966 teman 22.

Nah, teman Rodua, kekayaan alam Indonesia yang sangat luas banget ya teman Rodua. Itu gak ada habisnya kalau kita bahas, tapi gak apa. Walaupun gak ada habisnya kalau kita bahas, kita bakal bahas satu teman Rodua, yaitu ini kan negara kita negara maritim ya teman Rodua. Nah, ini kita membahas unsur-unsur laut teman Rodua. UHT atau pole and line merupakan salah satu teknik penangkapan ikan tradisional yang banyak dikenal di wilayah Indonesia Timur, termasuk Maluku dan Sulawesi Utara teman Rodua. Teknik ini umumnya digunakan untuk menangkap ikan cakalang, skipjack tuna, dan sejumlah ikan pelagis lainnya. UHT dinilai memiliki keunggulan karena menggunakan metode penangkapan yang selektif dengan tangkapan sampingan atau bycatch yang relatif lebih mudah dan rendah teman Rodua. Mengandalkan pancing dan umpan hidup. Dalam praktiknya nih teman Rodua, nelayan ini menggunakan joran atau joran yang panjang yang umumnya terbuat dari bambu. Joran ini dilengkapi tali dan mata kail khusus tanpa pengait yaitu barbless hook. Nah, sehingga ikan dapat terlepas ketika diangkat ke bagian geladak kapal, teman Rodua. Kapal UHT ini juga punya karakteristik sendiri. Bagian haluannya cukup lebar dengan sejumlah nelayan dapat berdiri dan memancing secara bersamaan. Kapal biasanya dilengkapi dengan penyemprot air untuk membantu mempertahankan gerombolan ikan tetap berada di sekitar kapal, teman Rodua. Nah, prosesnya nih, ada prosesnya juga. Prosesnya penangkapan diawali dengan mencari gerombolan ikan cakalang. Setelah itu, kawanan ikan ditemukan. Nelayan menebarkan ikan-ikan kecil hidup sebagai umpan untuk menarik perhatian ikan target. Penyemprotan air kemudian dinyalakan sehingga permukaan laut di sekitar tampak seperti kondisi ikan sedang memangsa. Nelayan nih selanjutnya ngasih pancing atau melemparkan pancing dan segera menariknya ketika ikan menyambar. Proses ini disebut dan dilakukan secara cepat dan berulang kali. Ketika gerombolan cakalang sedang aktif, sejumlah nelayan dapat menangkap ikan secara bersamaan teman Rodua. Wah, ternyata tekniknya keren juga ya teman Rodua, dan kreatif-kreatif juga nelayan-nelayan kita teman Rodua. Sebagai negara maritim ya, Indonesia berbagai macam kepulauan di sini, itu wah kaya banget akan kekayaan lautnya teman Rodua. Nah, siapa nih di sini yang salah satu penikmat ikan cakalang? Siapa tahu ikan cakalangnya juga ditangkapnya dari teknik ini teman Rodua.

Masih di Jaga Malam Teman Pro 2, ada yang masuk lagi di WhatsApp. Request lagu Glenn Fredly, Romansa ke Depan. Boleh, aku udah siapin. Dan ada lagi yang request Dewa 19, Restu Bumi. Oke, dua-duanya udah aku siapin Teman Pro 2. So, keep setting aja di 105,5. Ada lagunya Glenn Fredly, Romansa ke Depan.

Celana jeans teman berdua. Nah, ini dia. Favorit banyak orang nih, celana jeans, yaitu celana berbahan denim atau jeans. Yang jadi salah satu pakaian esensial yang hampir dipunyai semua orang karena sifatnya memang berguna banget teman berdua. Nah, pemilihan pemotongan tidak tepat serta perawatan yang salah dapat ngebuat celana denim itu cepat terkusam dan rusak teman berdua. Sekarang nih, saat memilih celana denim, perhatikan teman berdua. Potongan pakaian atau fit yang sesuai dengan bentuk tubuh atau untuk menjamin kenyamanan gerak. Denim berbahan dasar katun murni tanpa campuran elastan umumnya memiliki durabilitas dan ketahanan yang jauh lebih tinggi teman berdua. Nah, buat proses penyuciannya nih, hindari selalu sering mencuci denim jika tidak terlalu kotor atau terkena noda berat. Cukup diangin-anginin aja denim di area luar ruangan sampai digunakan untuk menghilangkan bau dan kelembapan yang menempel. Nah, waktu dicuci nih, balikan celana denim sampai bagian dalam berada di luar untuk melindungi lapisan warna asli dari gesekan teman berdua. Gunakan air dingin dan deterjen berbahan lembut tanpa pemutih biar zat warna indigo pada kain tidak cepat memudar teman berdua. Proses pengirangannya sebaiknya dilakukan dengan cara digantung di tempat yang teduh dan terhindar dari sinar matahari langsung. Pengeringan alami menjaga pelenturan serat denim serta mempertahankan bentuk aslinya dalam jangka waktu yang lama teman berdua. Denim ini enak banget loh teman berdua kalau dipakai. Nah, kalau kalian nih teman berdua, di sini biasanya pakai denimnya siapa nih? Kalau aku ya denim tuh ada beberapa tiga lah, tapi jarang aku pakai teman berdua. Kalau kalian pada suka enggak pakai denim teman berdua? Kalau iya, boleh dong sharing di sini di WhatsApp berdua 081327 866 966.

Teman Pro 2, udah kerasa banget ya dari tadi jam 8 sampai sekarang mau jam 23.00, aku nemenin teman Pro 2 di Jaga Malam. Dan ini saatnya Rama GMZ harus pamit undur diri, pamit mengudara dari Jaga Malam. Dan sampai ketemu lagi sama aku besok di hari Rabu ya teman Pro 2, di Jaga Malam lagi teman Pro 2. So, Rama GMZ harus pamit undur diri, pamit mengudara dari Jaga Malam. See you, sampai ketemu besok teman Pro 2 di hari Rabu. Dadah, Rama GMZ out.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

teman berdua. Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa 25 Agustus 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar hari ini? Semoga tetap menjadi hari yang menyenangkan, hari yang penuh kebahagiaan, dimudahkan setiap aktivitas kamu dan selalu diberikan kesehatan. Kembali mengudara Pro 2 FM Solo dari pagi hari ini hingga nanti jam 12 malam, ditemani dengan Shirley Angeli di pagi hari ini dengan kawan-kawan yang akan melanjutkan program segmen yang akan menemani kamu setiap harinya. Nanti Shirley akan mengudara hingga jam 10 waktu Indonesia Barat di Spada. Sudah saya siapkan juga lagu-lagu Indonesia mancanegara. Akan tetapi sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia mancanegara, ada satu lagu rohani Islam. Kemudian kita akan simak untuk suplemen hati Islam pagi hari ini dengan judul Menghapus Dendam Dalam Hidup bersama Ustadz Ahmad Khoirudin. Selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin. Ashadu an la ilaha illallah dahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Alhamdulillah bertemu bersua kembali dengan saya Ahmad Khairuddin di Suplemen Hati, sebuah acara yang mengupas tuntas segala permasalahan hati dengan resep-resep dari syariah atau dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini, tidak lupa senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suplemen kali ini kita akan membahas tentang suatu permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana menghapus dendam kesumat pada manusia. Kita tahu dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita lakukan dan kita selalu menjalani hari demi hari, kadangkala ada perselisihan di kalangan manusia. Kadang-kadang perselisihan itu terjadi pada keluarga, pada tempat kolega atau tempat kerja, maupun teman-teman, maupun yang lainnya. Yang itu adalah salah satu hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat, dalam relationship ataupun hubungan manusia dengan manusia. Tetapi kadangkala terjadilah salah satu yang namanya perselisihan yang menimbulkan rasa dendam di antara manusia tersebut. Yang kadang-kadang rasa dendam itu adalah menimbulkan bahaya. Kadang-kadang menimbulkan malapetaka pada diri seseorang, mengancam diri seseorang maupun membalas dengan kejelekan-kejelekan yang lebih parah lagi ataupun membalas dengan berbagai macam hal-hal yang tidak menyenangkan dalam diri manusia. Inilah yang namanya dendam yang masih kadang-kala tersimpan dalam hati manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa dendam adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam agama Islam ini. Maka tentunya kita harus tahu bagaimana kita caranya menghapus rasa dendam di dalam hati seorang manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 126 dan 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Bersabarlah wahai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, itulah salah satu dalam Al-Qur'anul Karim berkaitan dengan bagaimana caranya untuk membalas kejahatan kepada orang lain dengan kebaikan. Dan kita sebagai seorang muslim tidak boleh membalas kejelekan dengan kejelekan. Nah, tentunya bagaimana caranya supaya kita bisa menghilangkan dendam kepada orang lain? Karena sesungguhnya inilah yang harus kita lakukan. Ketika kita disakiti oleh orang lain, ketika kita mungkin dijahati oleh orang lain dan sebagainya, maka ada beberapa resep yang akan saya sampaikan dalam suplemen hati ini. Cara yang pertama adalah senantiasa kita sebagai manusia memaafkan dan menerima dengan lapang dada seseorang yang telah menyakiti hati kita. Tentunya ini berat, tetapi sesungguhnya dengan beratnya keadaan ini adalah memberikan bagaimana ketebalan iman kita, ketinggian iman kita di dalam menghadapi segala macam ujian dan cobaan. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa memaafkan dan menerima orang yang menyakiti hati kita. Memang berat sekali dan memang mudah diucapkan, tapi untuk pelaksanaannya jangan sampai kita menjadi seseorang yang selalu penuh dengan dendam kesumat dalam diri kita, apalagi sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, menghilangkan dendam yang kedua adalah senantiasa kita selalu berpikir positif, berpikir yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apapun yang telah terjadi dalam kehidupan kita ini adalah teguran, peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidup kita kembali ke jalan yang lebih baik atau ke jalan yang benar. Karena sesungguhnya segala sesuatu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menimpa kita itu pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikan-kebaikan yang tersembunyi yang kadangkala kita tidak tahu kebaikan mana yang Allah berikan kepada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Mudabbir, sebagai pengatur hidup kita, tentunya Dialah yang Maha Kuasa dan Dialah yang akan memberikan kebaikan itu kepada kita semua. Kemudian yang ketiga adalah selalu kita introspeksi diri, yaitu kita mawas diri, kita evaluasi diri kita, muhasabah binafsi, bahwasanya kita adalah manusia yang harus selalu memperbaiki jati diri kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki keimanan kita, dan memperbaiki segala ibadah kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap saat, di setiap waktu, di setiap ruang, agar selalu kita ingat di tempat kerja kita, di tempat ibadah kita, di tempat-tempat yang lain kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya di jalan, di kendaraan, naik motor, ataupun yang lainnya, kita selalu mengingat akan kebesaran Allah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan menghapus dendam yang ada. Dan yang kelima, yang terakhir adalah sebagai manusia biasa, kita senantiasa mengisi hari-hari kita, mengisi waktu-waktu kita dengan kesibukan yang bermanfaat. Bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk umat, dengan kebaikan-kebaikan, membaca, menulis, merenungi, dan lain sebagainya. Isilah hari-hari itu dengan manfaat-manfaat yang banyak dan kebaikan-kebaikan, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain dan alam semesta ini. Mudah-mudahan kelima resep ini akan menghapus dendam yang ada dalam diri kita, dan kita menjadi orang-orang yang bersih, orang-orang yang mempunyai hati yang mutmainnah, hati yang tenang. Demikian, semoga bermanfaat. Saya doakan para pendengar masuk surga, dan juga para pendengar teman-teman Prodo FM mendoakan saya dan semuanya untuk bisa masuk surga bersama-sama dengan kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam suplemen hati.
1: Sudah kamu simak suplemen hati?

0: kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
2: Info Pro 2 jam 6 waktu Indonesia Barat. Puluhan perahu dengan aneka hiasan kreatif meramaikan kawasan perairan Waduk Gedung Ombo yang berada di Desa Wisata Bulu Serang, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia hari Minggu 23 Agustus 2026 kemarin. Panitia pelaksana dari Desa Wisata Bulu Serang, Dwi Pujianto, juga menjelaskan kalau kegiatan karnaval perahu hias ini diikuti oleh 30-an peserta dari wilayah perairan Waduk Gedung Ombo. Dirinya juga menjelaskan bahwa selain memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, acara ini juga dihadirkan untuk menarik wisatawan berkunjung ke Waduk Gedung Ombo. Dirinya juga menambahkan bahwa panitia sudah menyiapkan berbagai hadiah menarik untuk para pemenang. Hadiah utama yang disediakan adalah 1 unit kulkas, 2 unit mesin cuci, 3 ekor kambing, serta berbagai hadiah door prize menarik lainnya. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Desa Wonoharjo Solistio itu juga menyambut positif gelaran yang sudah memasuki tahun kedua pelaksanaan. Dirinya menilai ajang kreatif yang diadakan pengelola Desa Wisata Bulu Serang bisa meningkatkan daya tarik sektor pariwisata daerah.
1: Info Pro 2.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya dari dunia musik. Efek Rumah Kaca berkolaborasi dengan Krok merilis lagu Matilah Kau Mati sebagai lagu tema film Panjang Laut Bercerita yang dirilis di platform musik digital tanggal 24 Agustus kemarin. Video musik lagu yang disutradarai oleh Cozy Rizal dan diproduksi di bawah naungan rumah produksi Pulse 8 Pictures itu menampilkan adegan biru laut bangkit dari kematian dengan visualnya adalah satu ruangan yang terlihat basah terendam air. Menurut Cozy, kolam air buatan itu nantinya juga dapat menampung kembali air yang telah digunakan setelah proses pengambilan gambar di dalam set tersebut selesai. Ia juga menambahkan bahwa pembuatan set kolam air ini dinilai lebih aman daripada membuat efek hujan dan efek ruangan terendam air itu langsung di rumah warga. Emang sih, lagu Matilah Kau Mati ini punya lirik yang diadaptasi dari puisi berjudul Di Hari Kematianku yang termuat dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Kudori. Gak cuma itu ya, tercatat juga bahwa lirik lagu Matilah Kau Mati ini ditulis sama 3 penulis, yaitu Leila S., Sutarji Kalzom Bahri, ada juga Khalil Mahmud atau vokalis dari Efek Rumah Kaca.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info.

0: You know, you got that.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Now on air, Shirley Anjali.
2: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola, selamat pagi teman Pro 2. Sepada pagi-pagi, Shirley Anjali yang nemenin kamu hari ini, pagi ini, sampai nanti selesai sepadanya jam 10 waktu Indonesia Barat. Gimana paginya? Sudah membuka mata atau belum? Libur ya? Kenapa sih? Ya udah deh, buat kamu yang hari ini libur, tanggalnya tanggal merah, selamat menikmati hari kamu. Buat yang hari ini tanggalnya tetap hitam warnanya, it's okay, tidak apa-apa, tetap semangat dan semoga tetap jadi hari yang menyenangkan juga buat kamu ya. Okay, jangan lupa deh sarapannya diamankan aja biar tetap semangat, biar tetap okay energinya, moodnya juga bagus. Apa aja yang bikin mood kamu lebih okay, boleh banget kamu lakuin ya. Apalagi kalau nambah moodnya ya, mood boosternya hanya dengan dengerin lagu yang jadi favorit kamu. Tinggal kasih tahu aja sama Shirley, aku puterin ya. WhatsAppnya di 081-327-866-966. Sekalian teman Pro 2 update-update juga ya, update jadwal kamu hari ini. Cila, bukan lagi di update jadwal dong. Ataupun kejadian peristiwa yang ada di sekitaran kamu juga boleh update-nya ke Shirley Anjali ya. Cerita-cerita, curhat-curhat, mau update pagi hari ini, mau ngepop jogging kamu. Waduh, seru banget pagi-pagi jogging begini. Ya udah deh, pokoknya semangat aja buat teman Pro 2. Aku temenin sampai nanti kita lewati segmennya bareng-bareng. Dan jangan lupa buat awali hari dengan senyuman. Oke, sudah tersenyum atau belum? Kalau belum, tenang aja, ada aku di sini. Semoga bisa bikin energi kamu, bisa bikin hari kamu lebih menyenangkan, bisa bikin kamu senyum juga. Karena Shirley juga sudah senyum. Jadi semoga harapan aku, senyum aku, ketawanya aku, energi baik dari aku bisa nyalur ke teman Pro 2. Okay, aku lanjut sama lagu yang enak banget buat didengerin dari Dio How, ada aku di sini.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
3: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir kali, Wijaya 80.
4: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan.
5: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
0: Firasat, Marcel.
6: Firasatku ingin kau tercapai pula.
0: Kau, Glenn Fredly.
7: Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.
8: Sudah kulakukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

Waspada, selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini kamu udah sarapan apa? Atau justru malah belum sarapan? Belum beranjak dari tempat tidur? Semoga sih udah ya. Lagi pengen apa? Tadi Sarli kepikiran banget pengen makan bubur kacang ijo ya. Terus habis itu ya udah deh. Sama bawa bekal juga sih sebenarnya. Tapi ada gak bubur favorit kamu atau langganan kamu teman Pro 2? Cuman kalau pagi-pagi gini tuh bingung ya. Kadang ada pengen bubur ayam, kadang juga pengen bubur kacang hijau. Banyak sih bubur-buburan, mohon maaf ya enggak. Ada jenang lemu, alias bubur lemu yang pakai terik ataupun pakai sambal goreng gitu ya kan. Terus habis itu ada juga bubur sumsum, mutiara, gerendul dan lain sebagainya, ya enggak? Sama ini sih kalau pagi-pagi gini banyak yang jualan pukis, ya enggak? Pukis, terus gandos rangin teman Pro 2 suka apa enggak? Karena meskipun dia cetakannya sama, cuman jelas banget perbedaan cara bikinnya, bahan-bahannya juga, cuman sama-sama enak sih pagi-pagi di pasar-pasar gitu ya. Biasanya tuh ada tuh yang jualan gandos rangin ataupun pukis. Nah, kalau kamu pilih yang mana teman Pro 2, atau lagi pengen makan yang berat, makan sate pagi-pagi gini, cocok sih, tapi gak yang pagi banget jam segini, agak-agak nanti jam 8, jam 9 gitu oke lah ya, jam 8 deh. Jam 9 kesiangan gak? Kadang sih aku jam 9 sih makan tongseng, tengkleng, masa gitu ya. Cocok sih, enak banget. Aduh, jadi kepikiran deh. Sambil nemenin kamu aja yang belum absen, absen dulu aja yuk di nomor WhatsApp 081-327-866-966.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Risau, Ati CB. Bila, Raisa.
2: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
3: Sedia aku sebelum hujan,
0: ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
4: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola, featuring Laleil Manino.
5: Rayumu kan tak kalah.
0: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
6: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali, Mahalini.
7: Bawa dia kembali bersamaku.
0: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.